0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalaulah mereka sudah habis belajar di Malaysia, kita bagi peluang 1 tahun bekerja di Malaysia.
2: Bagus lagi ketika Jawa Timur memiliki perda yang berkaitan dengan ketahanan keluarga.
0: Sari berita, pemerintah Malaysia membuka peluang bagi mahasiswa internasional termasuk dari Indonesia untuk memperoleh pengalaman kerja setelah lulus kuliah. Dewan Jawa Timur mengusulkan pemerintah Provinsi Jawa Timur segera menyusun peraturan daerah tentang ketahanan keluarga. Pengrajin kain tenun ikat khas Kota Kediri terus menambah inovasi dan memperluas pasar di kancah internasional. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 12 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah Malaysia membuka peluang bagi mahasiswa internasional termasuk dari Indonesia untuk memperoleh pengalaman kerja setelah lulus kuliah. Kebijakan tersebut diberikan melalui program Graduate Fast yang memungkinkan lulusan bekerja hingga 1 tahun di Malaysia. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Namira Kaguma.
3: Pemerintah Malaysia membuka peluang bagi mahasiswa memperoleh pengalaman kerja setelah menyelesaikan pendidikan tinggi di negara tersebut. Kesempatan itu diberikan melalui program Graduate Pass yang memungkinkan lulusan bekerja hingga 1 tahun di Malaysia. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia, Aminuddin Hasim, di Jakarta kemarin. Amin mengatakan program tersebut diterapkan sebagai upaya pemerintah meningkatkan kesiapan lulusan memasuki dunia kerja. Program ini terbuka bagi mahasiswa internasional termasuk mahasiswa asal Indonesia yang telah menyelesaikan pendidikan di Malaysia. Ia mengungkapkan hingga Maret 2026 terdapat 13.337 mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh pendidikan tinggi di Malaysia. Jumlah tersebut menjadikan Indonesia sebagai penyumbang mahasiswa internasional terbesar di negara itu. Menurut Amin, tingginya minat mahasiswa Indonesia didukung kedekatan budaya kedua negara, biaya pendidikan yang kompetitif, serta peningkatan kualitas perguruan tinggi melalui penyusunan kurikulum dengan kebutuhan industri.
1: Itu adalah salah satu syarat yang kita pastikan supaya apa yang kita lahirkan nanti mereka tahu banyak perkara. Mereka masuk industri sudah boleh jadi karyawan yang terbaik. Even kalaulah mereka sudah habis belajar di Malaysia, kita bagi peluang 1 tahun bekerja di Malaysia.
3: Senada dengan itu, CEO Education Malaysia Global Service atau EMGS, Novi Tajuddin, mengatakan setiap universitas di Malaysia memiliki

0: apa tu, work permit sementara. Jadi pandangan saya, apabila pelajar Indonesia belajar S1, dalamnya contohnya ada internship 6 bulan terakhir semester, sudah bekerja 6 bulan, ditambahin lagi dengan 1 tahun pengalaman kerja. Makanya apabila balik ke Jakarta contohnya, sudah ada pengalaman bekerja setahun setengah.
1: Menurut Novi, pengalaman kerja di Malaysia akan menjadi nilai tambah bagi lulusan ketika kembali ke negara asal dan bersaing di dunia kerja. Dari Jakarta, Namira Keguma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Dewan Jawa Timur mengusulkan pemerintah Provinsi Jawa Timur segera menyusun peraturan daerah tentang ketahanan keluarga. Berikut laporan selengkapnya Anik Hasanah.
3: Dewan Jatim mengusulkan pemerintah Provinsi Jawa Timur segera menyusun peraturan daerah atau perda tentang ketahanan keluarga. Usulan tersebut mengemuka usai didapati meningkatnya fenomena perceraian di kalangan aparatur sipil negara ASN di lingkungan Pemprov Jawa Timur. Wakil Ketua Komisi ADPRD Jawa Timur Agus Cahyono menilai regulasi tersebut diperlukan agar pemerintah memiliki pijakan yang jelas dalam menyusun berbagai program penguatan keluarga, baik bagi aparatur sipil negara maupun masyarakat secara umum, sehingga pembinaan dapat berjalan secara berkelanjutan.
4: Bagus lagi ketika Jawa Timur memiliki perda yang berkaitan dengan ketahanan keluarga. Di beberapa daerah yang lain sudah ada perda ketahanan keluarga, saya pikir ini juga bisa menjadi perhatian di pemerintahan Provinsi Jawa Timur, sehingga ada satu pijakan, ada landasan yang nanti bisa digunakan untuk dasar hukum program kegiatan untuk menjaga keutuhan keluarga.
3: Masyarakat menyambut baik usulan perda ketahanan keluarga oleh DPRD Jawa Timur tersebut. Salah satunya Dani Hario, warga Surabaya. Ia bahkan cukup terkejut mendapati data angka perceraian di Jawa Timur yang terbilang tinggi.
5: Dengan adanya perda ini, mungkin masyarakat, terutama sekarang itu kaum perempuan yang sudah banyak yang mandiri itu, jadi berpikir lagi untuk nggak dikit-dikit ajukan cerai, dikit-dikit ajukan cerai. Jadinya benar-benar nantinya perda ini bisa membuat masyarakat berpikir dua kali untuk tidak semudah itu memutuskan untuk mengajukan perceraian.
3: Selain persoalan di lingkungan ASN, Badan Pusat Statistik BPS Jawa Timur juga mencatat provinsi ini masih menjadi salah satu daerah dengan angka perceraian tertinggi di Indonesia. Tercatat puluhan ribu perkara perceraian setiap tahun di berbagai kabupaten dan kota. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ani Hasanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pengrajin kain tenun ikat khas Kota Kediri terus menambah inovasi dan memperluas pasar di kancah internasional. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
6: Sejumlah mahasiswa dari National Yunlin University of Science and Technology, Taiwan, kini tampak mengunjungi sentra tenun ikat medali emas di Kelurahan Padar Kidul, Kota Kediri. Upaya dilakukan dalam program Summer Camp dan Internasional Pengabdian kepada Masyarakat yang gelar Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Nusantara PGRI Kediri. Dekan FEB UNP Kediri, Amin Tohari, mengatakan bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk mengenalkan tenun ikat Kediri kepada mahasiswa internasional sekaligus membuka peluang pasar hingga ke Taiwan.
7: Jadi sebagai rangkaian kegiatan Summer Camp, selain beberapa kegiatan kemarin bisa kita lakukan, ini sebagai internasional pengabdian masyarakat atau pengabdian internasional yang kami bertujuan, mahasiswa kami juga ikut gabung di sini juga, sehingga mereka memang kolaborasi dari kemarin, sehingga ini satu mengenalkan produk lokal ini, UMKM ini.
6: Ditambahkan oleh Amin bahwa dengan langkah tersebut, maka mereka tidak hanya mengenalkan budaya tenun ikat Kediri, tapi juga sekaligus membuka peluang kerja sama dan pemasaran hingga ke Taiwan. Apalagi setelah mahasiswa Yuntek Taiwan, Chen Sengwood, mengaku sangat terkesan dengan proses pembuatan tenun ikat Kediri yang masih dikerjakan secara manual dan menjadi pengalaman baru baginya. Sementara itu, pemilik tenun ikat medali emas Kota Kediri, Yusna Kurota Ayuni, yang menilai bahwa kunjungan mahasiswa Taiwan ini menjadi kesempatan untuk memperkenalkan tenun ikat Kediri ke pasar internasional.
8: Ya, menurut saya ini sangat baik ya, bisa untuk memperluas promosi pasar seperti itu. Jadi mengenalkan tenun ikat Kediri ke ranah yang lebih luas, terutama ke mancanegara. Jadi tenun ikat Kediri itu lebih dikenal masyarakat luas.

0: hari kita bisa 50 potong.
1: Diketahui hingga sekarang ini pengrajin tenun ikat Kediri terus melakukan inovasi dengan mengupgrade corak motif dan warna sesuai dengan kebutuhan pasar, tapi tetap mempertahankan motif khas Kediri. Ayu Citra melaporkan.
2: Mengawali rangkaian Festival 5 Gunung ke-25 di Dusun Warangan, Desa Muneng Warangan, Kecamatan Pakis, Magelang, para seniman 5 gunung melakukan prosesi nandur eling atau tanam ingatan, yaitu menanam 5 bibit pohon kersen atau talok, pule, jambu, durian, dan kresek. Widya Cahyono melaporkan selengkapnya.
3: Festival Lima Gunung memang sudah jalan tahun-tahun kemandiriannya.
4: Awali rangkaian Festival Lima Gunung ke-25 di Dusun Warangan, Desa Muneng Warangan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang, para seniman Lima Gunung melakukan prosesi nandur eling atau tanam ingatan, yakni menanam 5 bibit pohon kersen atau talok, pule, jambu, durian, dan krengsek. Ketua Komunitas Lima Gunung, Sujono, kemarin mengatakan penanaman pohon di pembuka Festival Lima Gunung tersebut sebagai simbol mengingatkan generasi muda untuk tetap bisa mengendalikan alam lingkungannya. Penanaman pohon tersebut juga sebagai ungkapan syukur para seniman petani dari Lima Gunung yang ada di Kabupaten Magelang karena perhelatan seni budaya para petani Lima Gunung tersebut telah memasuki Pesta Perak atau tahun ke-25. Ia menegaskan selama seperempat abad perjalanan Festival Lima Gunung dengan segala kekurangannya, pihaknya tidak meminta bantuan sponsor baik dari pemerintah maupun pihak lain, melainkan anggaran penyelenggaraan pesta kesenian petani gunung tersebut murni swadaya dari para anggota Komunitas Lima Gunung.
3: Festival Lima Gunung memang sudah berjalan bertahun-tahun, itu kemandiriannya tentang tidak boleh mencari sponsor, tidak boleh mencari bantuan dari instansi manapun, ini tetap bisa berjalan dengan baik.
4: Sekretaris Desa Muneng Warangan Muhammad Solikin mengapresiasi penyelenggaraan Festival Lima Gunung yang berlangsung di Dusun Warangan. Festival Lima Gunung yang ketiga kalinya digelar di Dusun Warangan tersebut dinilai bisa mempersatukan semua elemen masyarakat. Selain itu, di Dusun Warangan dikenal sebagai dusun berkesenian yang masih terjaga adat istiadatnya.
5: Dusun Warangan kan misalnya desa seni ya, seni adat istiadat masih terjaga dengan baik. Dengan cerita festival ini menambah nilai dari Dusun Warangan seperti itu.
4: Festival Lima Gunung ke-25 di lereng Gunung Merbabu tersebut berlangsung selama 3 hari berturut-turut Jumat hingga Minggu 10 hingga 12 Juli ini. Pada Festival Lima Gunung yang mengambil tema Makin Goblok Bareng diikuti 85 kelompok kesenian dari berbagai daerah di Pulau Jawa dan Bali dengan jumlah keseniman sebanyak 1.274 orang. Dia Cahyono melaporkan RRI Tersumudara untuk Indonesia.
2: Edukasi tentang kanker payudara dinilai masih perlu diperluas agar masyarakat lebih sadar akan pentingnya deteksi dini dan tidak terlambat mendapatkan penanganan. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
6: Edukasi mengenai kanker payudara di Indonesia dinilai masih belum menjangkau masyarakat secara luas. Kondisi tersebut menyebabkan banyak pasien baru memeriksakan diri ketika penyakit sudah memasuki stadium lanjut. Koordinator wilayah Love Pink Surabaya, Asih Suprapti, mengatakan rendahnya pemahaman masyarakat menjadi tantangan besar dalam upaya pencegahan kanker payudara. Karena itu Love Pink mulai menggandeng generasi muda untuk memperluas edukasi kepada masyarakat. Menurutnya keterlibatan generasi Z diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mengenali gejala dan melakukan deteksi dini. Dengan edukasi yang semakin baik, angka pasien yang datang dalam kondisi stadium lanjut dapat ditekan.
7: Sepertinya kurang sih, atau belum ya, makanya kami itu lakting menggandeng 2 tahun kemarin kami memutuskan dengan adik-adik Gen Z yang itu bisa membantu menyuarakan suara tentang edukasi kanker payudara itu. Jadi kalau edukasi itu sudah sangat bagus diterima oleh masyarakat, tentunya angka pasien kanker payudara di stadium lanjut itu kan bisa diturunkan ya. Tetapi memang faktanya masih sangat banyak pasien itu yang datang berobat itu di stadium lanjut.
6: Sementara itu, Divya, salah satu mahasiswi, menilai edukasi deteksi dini harus mulai dilakukan sejak usia remaja.
8: Saya itu sangat penting ya, sangat penting. Karena itu sekarang itu banyak orang yang baru tahu kalau misalkan terkena kanker payudara pada saat usia itu udah tua, dan mereka nggak menyadari kalau misalkan itu adalah penyakit yang cukup berbahaya. Jadi mungkin bisa diedukasi ya, mungkin dari sekolah-sekolah atau apa, mungkin dari sejak SMP gitu.
6: Divia berharap semakin banyak sekolah yang memasukkan edukasi kesehatan khususnya mengenai kanker payudara dalam kegiatan penyuluhan. Langkah tersebut dinilai dapat membangun kesadaran sejak dini sehingga masyarakat lebih waspada dan berani melakukan pemeriksaan apabila menemukan gejala mencurigakan. Onya Rianto melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi lainnya. Menjelang masuk sekolah tahun ajaran baru pada Senin mendatang, sejumlah warga Palangkaraya memadati toko peralatan sekolah untuk membeli seragam, alat tulis, dan peralatan sekolah lainnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
9: Karena udah mau masuk anak-anak ya hari Senin ini, kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap.
10: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, sejumlah toko perlengkapan sekolah di Kota Palangkaraya dipadati orang tua dan siswa. Mereka memanfaatkan akhir masa libur sekolah untuk membeli berbagai kebutuhan belajar, mulai dari seragam, tas, sepatu, buku tulis hingga alat tulis agar siap memasuki hari pertama sekolah. Meningkatnya aktivitas belanja perlengkapan sekolah menjadi fenomena yang umum terjadi setiap menjelang tahun ajaran baru. Salah seorang siswa salah satu SMA di Kota Palangkaraya bernama Ade mengaku membeli buku tulis dan perlengkapan belajar lainnya sebagai persiapan menghadapi tahun ajaran baru. Ia ingin memastikan seluruh kebutuhan sekolah telah tersedia sebelum kegiatan belajar mengajar kembali dimulai.
9: Lagi belanja kebutuhan sekolah karena aku udah mau masuk kelas 11 dan ini kenapa baru beli sekarang, karena mau masuk aja sih, pakai baru beli sekarang aja. Kayak buku, pensil, pulpen, penggaris, tip X segala macam lah, karena lagi deket aja sih di sini tadi. Sama di sini juga lengkap banget sih kalau kata aku ya. Untuk harganya sih termasuk terjangkau aja.
10: Sementara itu salah seorang guru yang juga orang tua siswa bernama Purnama menyebut memanfaatkan momen menjelang tahun ajaran baru untuk membeli perlengkapan sekolah. Ia mengatakan kebutuhan seperti buku tulis, alat tulis, tas, dan perlengkapan belajar lainnya dipersiapkan sejak dini agar anak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan nyaman sejak hari pertama masuk sekolah Senin mendatang.
9: Ini buku-buku buat jurnal, terus buat absen, terus map-map buat keperluan di kelas. Karena udah mau masuk anak-anak ya hari Senin ini, kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap. Jadi sekali belanja tuh udah semuanya ada.
11: Jadi 2.000.
9: Murah menurut saya daripada tempat-tempat lain. Iya, lengkap banget. Jadi sekali cari ini semuanya ada di sini. Jadi nggak perlu kemana-mana lagi.
10: Beberapa toko peralatan sekolah di Kota Palangkaraya yang juga favorit bagi masyarakat untuk membeli peralatan sekolah yakni kompleks pertokoan Jalan Ahmad Yani dan juga Jalan KS Tubun. Karena selain murah juga menyediakan peralatan sekolah dan baju seragam yang lengkap. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Baik, kita beralih ke informasi lainnya, di mana kali ini dari mancanegara. Jumlah korban meninggal akibat dua gempa yang terjadi di Venezuela dilaporkan terus bertambah. Bahkan data terakhir menyebutkan jumlahnya sudah mencapai 4.118 orang. Hal tersebut dikatakan oleh Ketua Majelis Nasional Jorge Rodriguez. Seperti juga kami kutip dari kantor berita Antara pada hari ini. Sementara itu disampaikan juga pada Rabu 24 Juni, dua gempa bumi kuat dengan magnitudo 7,2 dan 7,5 mengguncang negara di pesisir utara Amerika Selatan itu dalam waktu yang berdekatan. Guncangan awal dengan magnitudo 7,2 terjadi pada pukul 18.04 waktu setempat atau pukul 11.04 waktu Indonesia Barat, dan disusul oleh dengan gempa bumi utama bermagnitudo 7,5 dengan selang waktu hanya 39 detik setelahnya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Ivan Mawengkang, mengatakan Menteri Luar Negeri Sugiono akan melakukan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, di Mashhad. Reto Madasari melaporkan selengkapnya.
12: Menlu RI telah memberikan penghormatan terakhir di tempat peristirahatan.
13: Menteri Luar Negeri Sugiono memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, di Mashhad. Juru bicara Ivan Mawengkang kepada RRI mengatakan, Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan Indonesia akan selalu mengenang Ayatollah Ali Khamenei sebagai seorang ulama Islam yang dihormati serta tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin. Menurut Ivan, Menteri Luar Negeri RI juga mengatakan, persahabatan Indonesia dan Iran akan terus dibangun di atas landasan saling menghormati. Sementara delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatollah Ali Khamenei yang dimakamkan di makam Imam Reza Mashhad.
12: Indonesia akan mengenang beliau sebagai seorang cendekiawan Islam yang dihormati dan tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin antara Indonesia dan Iran. Sementara itu, delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatollah Ali Khamenei di makam Imam Reza.
13: Sebelumnya, saat ditemui Selasa lalu di Jakarta, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borojordi, mengatakan Indonesia dan Iran sebagai dua negara bersahabat. Apabila saling mengirimkan delegasi dalam kondisi suka maupun duka, diyakini memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
11: Saya yakin bahwa dalam berbagai kesempatan, baik dalam upacara duka, acara berkabung, maupun perayaan yang membahagiakan, ketika kami saling mengunjungi dan mengirimkan delegasi untuk menunjukkan rasa hormat satu sama lain, hal itu akan semakin mempererat persahabatan antara kedua negara. Saya juga yakin bahwa hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
13: Dalam kunjungan ke Iran kali ini, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi. Kedua Menteri Luar Negeri menegaskan pentingnya penyelesaian berbagai konflik melalui dialog, diplomasi, penghormatan terhadap kedaulatan negara dan hukum internasional. Sementara, selain Menteri Luar Negeri Sugiono, delegasi Indonesia turut terdiri atas Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf, serta Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hubungan dan Kerjasama Internasional Syafiq Mukni.
12: Dalam kunjungan ini,
13: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Muhammadiyah bersama-sama dengan Pak Menlu RI dan
2: informasi dari dunia olahraga, di mana Indonesia kembali menorehkan prestasi membanggakan di ajang World Climbing Series Chamonix 2026 setelah desak Margarita Kusuma Dewi merebut medali emas nomor speed putri di Chamonix, Prancis pada minggu. Kemenangan ini sekaligus menjadi gelar kedua secara beruntun bagi desak setelah sebelumnya juga menjadi juara pada seri Krakow pekan lalu. Pada partai final, desak tampil dominan saat mengalahkan wakil dari Italia, Giulia Randi. Atlet Indonesia itu membukukan waktu 6,22 detik unggul atas Randi yang mencatatkan waktu 6,51 detik. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, Nomor 9 Tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial, karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Beberapa tahun yang silam, seorang pemuda terpelajar dari Medan sedang berpergian naik pesawat ke Jakarta. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah berumur. Si pemuda menyapa, dan tak lama mereka terlarut dalam obrolan ringan. "Ibu, ada acara apa pergi ke Jakarta?" tanya si pemuda.
2: "Oh, saya mau ke Jakarta, terus connecting flight ke Singapura menengok anak saya yang kedua,"
1: jawab ibu itu. "Wah, hebat sekali putra ibu." Dengan keberanian yang didasari rasa ingin tahu, pemuda itu melanjutkan pertanyaannya. Kalau saya tidak salah, anak yang di Singapura tadi putra yang kedua ya, Bu? Bagaimana dengan adik-adiknya?"
2: "Oh, iya, tentu. Anak saya yang ketiga, seorang pengacara di Jakarta. Yang keempat, menjadi kepala cabang bank di Bandung. Yang kelima, menjadi dosen di Medan."
1: Pemuda tadi diam. Hebat ibu ini, bisa mendidik anak-anaknya dengan sangat baik, dari anak kedua sampai kelima. Terus bagaimana dengan anak pertama ibu?" Sambil menghela napas panjang, ibu itu menjawab,
2: "Anak saya yang pertama menjadi petani di kampung di Tapanuli. Dia menggarap sawahnya sendiri yang tidak terlalu lebar."
1: Pemuda itu segera menyahut, "Maaf ya Bu, kelihatannya ibu agak kecewa ya dengan anak pertama ibu. Adik-adiknya berpendidikan tinggi dan sukses di pekerjaannya, sedangkan anak pertama ibu hanya menjadi seorang petani." Dengan senyum ibu itu menjawab,
2: "Oh, tidak begitu nak. Justru saya sangat bangga dengan anak pertama saya, karena dialah yang membiayai sekolah semua adik-adiknya hingga berhasil seperti sekarang dari hasil dia bertani."
1: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pro 1 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, apa kabar pagi hari ini? Di hari Minggu 12 Juli 2026, Sumeneb Pagi ini akan menghadirkan informasi perakiran cuaca untuk 4 kabupaten di Madura. Dan khusus Kabupaten Sumeneb akan disampaikan langsung oleh Observer Lavia dari BMKG Trunojoyo Sumeneb berikut ini.
2: Selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya, Lavia Farareta, Observer Stasiun Meteorologi Trunojoyo Madura, akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumeneb yang mulai berlaku untuk hari ini, yaitu Minggu 12 Juli 2026. Untuk prospek cuaca hari ini di sekitar Sumeneb diperkirakan cuaca adalah cerah hingga cerah berawan. Untuk angin yang mendominasi di sekitar wilayah Sumeneb adalah angin yang berasal dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 18 hingga 30 km per jam dan kecepatan angin maksimum diperkirakan mampu mencapai hingga 50 km per jam. Untuk suhu udara di sekitar wilayah Sumeneb diperkirakan berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 90%. Untuk informasi selanjutnya yaitu informasi tinggi gelombang laut di sekitar wilayah perairan Sumeneb. Untuk kondisi tinggi gelombang laut di sekitar wilayah perairan Sumeneb diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Kami menghimbau kepada seluruh pengguna transportasi laut, dihimbau untuk tetap memperhatikan perkembangan cuaca terkini dan juga selalu mengutamakan keselamatan pelayaran. Mengingat saat ini wilayah Madura telah memasuki musim kemarau, kami menghimbau kepada masyarakat untuk mewaspadai adanya peningkatan kecepatan angin dan juga ketinggian gelombang, serta mewaspadai adanya potensi kebakaran lahan dan juga hutan, dan juga menggunakan air serta energi secara efektif dan juga efisien. Masyarakat kembali kami ingatkan untuk memperhatikan informasi BMKG, khususnya untuk informasi peringatan dini terjadinya cuaca ekstrim di sekitar wilayah Madura. Sobat juga dapat mengikuti kami di media sosial kami, baik di Instagram maupun di Twitter, dan juga mengunjungi kami di website kami di www.stametronojoyo.bmkg.go.id. Serta jangan lupa untuk mendownload aplikasi info BMKG yang dapat Anda peroleh pada Play Store maupun App Store pada gadget Anda. Sekian informasi cuaca yang dapat saya sampaikan. Selamat menikmati akhir pekan bersama orang-orang terkasih. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan.
1: Baik, itu tadi perakiran cuaca khusus Kabupaten Sumeneb oleh Observer Lavia dari BMKG Trunojoyo Sumeneb. Dan selanjutnya pendengar, saya lengkapi informasi perakiran cuaca dengan info perakiran dari Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan yang kami kutip dari BMKG Jawa Timur. Untuk Pamekasan hari ini, Minggu 12 Juli 2026 diperkirakan cerah dengan suhu udara berkisar antara 24 sampai 29 derajat Celcius dan kelembapan 61 sampai dengan 87%. Sementara untuk Sampang, hari ini diperkirakan berawan dengan suhu udara berkisar antara 23 sampai 30 derajat Celcius dan kelembapan 55 sampai 90%. Sementara untuk Bangkalan, hari ini juga diperkirakan berawan dengan suhu udara berkisar antara 23 sampai dengan 30 derajat Celcius. Kemudian untuk kelembapan adalah 55 sampai 92%. Baik pendengar, kami informasikan sesaat lagi kami segera menuju Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti siaran langsung pertandingan Piala Dunia. Nanti akan berhadapan Argentina versus Swiss ya pada pukul 8 waktu Indonesia Barat sesaat lagi. Kami masih menantikan saat menuju Pro 3 RRI di Jakarta.

0: Ya, kami segera menuju Pro 3 RRI di Jakarta untuk menyiarkan secara langsung pertandingan Piala Dunia Argentina melawan Swiss pagi ini.
1: Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita akan segera menuju Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti siaran langsung Pesta Bola Dunia.
2: Pesta Bola Dunia.
1: Selamat mengikuti.
3: Baik, saya serahkan ke Bu Yanto dan juga Bung Erik, silakan.
4: Ya, baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia, kita langsung menuju ke Stadion Kansas City untuk mendengarkan

Dan pendengar, selanjutnya pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita nantikan saat disampaikan dinamika olahraga dari Pro 3 RRI di Jakarta.

Inggris mengamankan satu tempat di semifinal Piala Dunia. Linda Noskova juara Wimbledon. Indonesia menyabet 2 emas di World Climbing Series Chamonix. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 12 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Kita awali dinamika olahraga siang ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Inggris mengamankan satu tempat di semifinal Piala Dunia usai mengalahkan Norwegia di Hard Rock Stadium Amerika Serikat dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.

0: Rogers. Rogers lets fly. It's 2-1 England. Bellingham's out once again.
1: Let's play football.
2: Inggris berhasil mencapai semifinal Piala Dunia pertamanya di luar Eropa setelah bangkit dari ketertinggalan 1 gol untuk mengalahkan Norwegia 2-1 pada babak perpanjangan waktu di Hard Rock Stadium, Amerika Serikat, dini hari tadi. Hasil ini sekaligus mengakhiri penampilan terbaik Lance Leggett di turnamen sepak bola terbesar dunia. Saat peluit dibunyikan, kedua tim tampil menyerang. Norwegia lebih dulu membuka keunggulan lewat gol Andreas Sjölderup menit ke-36. Penyerang muda itu memanfaatkan umpan matang Martin Odegaard untuk menaklukkan kiper Inggris. Gol tersebut membuat Norwegia semakin percaya diri menguasai permainan di sisa babak pertama. Inggris pun mencoba membalas dengan meningkatkan tekanan ke lini pertahanan lawan. Sejumlah peluang berhasil diciptakan Inggris, tetapi penyelesaian akhir mereka belum membuahkan hasil. Norwegia juga tampil disiplin sehingga mampu meredam beberapa serangan berbahaya lawan. Seiring berjalannya waktu, Inggris akhirnya menyamakan kedudukan pada masa injury time babak pertama melalui gol Jude Bellingham. Memasuki babak kedua, Inggris langsung melakukan beberapa gantian pemain untuk menjaga tempo permainan tetap tinggi. Bukayo Saka dan Eberechi Eze masuk memberikan energi baru di lini serang. Norwegia sempat membuat pendukungnya bersorak bahagia ketika Erling Haaland membobol gawang Inggris pada menit ke-57. Namun, wasit menganulir gol tersebut setelah tayangan VAR menunjukkan adanya pelanggaran dalam proses terjadinya gol. Laga akhirnya berlanjut ke babak tambahan waktu setelah skor 1-1 bertahan hingga peluit panjang waktu normal berbunyi. Baru 3 menit extra time berjalan, Bellingham kembali muncul sebagai pembeda lewat gol keduanya pada menit ke-93. Gol itu membawa Inggris berbalik memimpin 2-1 sekaligus melepaskan mereka di atas angin hingga penghujung pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel mengaku terkesan dengan perubahan permainan yang dibawakan pemainnya di lapangan.
3: Impressed with the shift that they put in, the effort.
2: Saya terkesan dengan perubahan yang mereka lakukan, usaha, semangat tim, keyakinan dan kemampuan untuk mengatasi kesulitan serta berjuang dan menemukan cara untuk menang berada pada level tertinggi. Mereka pantas mendapatkan pujian yang cukup untuk itu. Tetapi saya juga seorang pelatih sepak bola dan saya pikir kita bisa bermain lebih baik lagi. Secara umum saya pikir itu bukan pertandingan tingkat tinggi. Saya pikir kita pernah bermain lebih baik. Ada banyak perubahan momentum untuk kedua tim. Jadi ya, pujian penuh untuk tim. Kita menemukan jalan dan kita berada dari empat besar.
3: We had a lot of momentum swings for both teams.
2: Sementara itu, kepala pelatih Norwegia Ståle Solbakken mengatakan nasib buruk tengah menimpa timnya.
4: Probably well that was unlucky for us.
2: Itu nasib buruk bagi kami. Bola jatuh lurus dari langit, jadi arahnya berubah. Terjadi kesalahpahaman di antara para pemain kami, dan itu adalah momen buruk bagi kami. Tetapi kami tidak bisa berbuat apa-apa tentang itu. Saya rasa kami tidak akan memainkan pertandingan itu lagi, dan begitulah adanya. Atas hasil ini, Inggris mengamankan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026. Sementara untuk Norwegia, penampilan luar biasa mereka di Piala Dunia tahun ini membuat mereka akan dikenang sebagai Viking tangguh yang siap mengguncang lapangan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: That was well done. Into Jude Bellingham. Bellingham with the equalizer. Cometh the hour, cometh England's number 10 yet again.
5: Tim nasional Inggris memastikan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026 dengan perjalanan yang tidak mudah. The Three Lions harus bermain hingga babak perpanjangan waktu untuk memulangkan Norwegia dengan skor 2-1 di Stadion Hard Rock. Sempat tertinggal lebih dulu lewat gol Andreas

Dua gol tambahan ini membuat Bellingham kini mengoleksi 6 gol, menyamai torehan Harry Kane di Piala Dunia 2026. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Inggris memiliki dua pemain dengan raihan minimal 5 gol dalam satu edisi turnamen. Selain itu, kiper Jordan Pickford juga mencatatkan rekor baru. Penampilannya melawan Norwegia adalah penampilan ke-18 di Piala Dunia, melampaui rekor legenda Peter Shilton. Kelolosan di edisi 2026 menjadi capaian semifinal keempat Inggris sepanjang sejarah keikutsertaan mereka di Piala Dunia. Sebelumnya Armada Tiga Singa berhasil menembus babak empat besar pada edisi 1966, 1990, dan 2000.

0: Sementara itu pendengar, Argentina mengamankan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Swiss 3-1 dalam drama perpanjangan waktu di Arrowhead Stadium Kansas City, Amerika Serikat pagi tadi. Tim berjuluk La Albi Celeste itu memulai permainan dengan gol cepat McAllister pada menit ke-10. Umpan apik dari Lionel Messi dekat kotak penalti mampu dimanfaatkan oleh pemain gelandang Liverpool menjadi gol. Swiss yang tidak mau kalah mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-67 lewat gol Dan Doye. Pemain Nottingham Forest itu berkolaborasi dengan Ricardo Rodriguez untuk membobol gawang Argentina. Sayangnya tidak lama berselang, Brill Embolo diusir dari lapangan karena akumulasi 2 kartu merah. Swiss mampu bertahan dari gempuran Argentina hingga memaksa permainan ke babak perpanjangan waktu. Di extra time, Argentina tampil luar biasa. Julian Alvarez menggandakan keunggulan Argentina pada menit ke-112 dan Lautaro Martinez menutup dominasi Argentina dengan gol ketiga pada waktu tambahan pertama babak tambahan waktu kedua. Dan atas hasil ini, Argentina akan menghadapi Inggris dalam laga semifinal Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Mercedes-Benz Stadium Amerika Serikat pada Kamis mendatang.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Beralih ke kabar tenis. Petenis Ceko Linda Noskova mencatatkan sejarah dengan menjuarai Wimbledon 2026 setelah mengalahkan kompatriotnya Karolina Muchova dengan skor 6-2, 5-7, 6-3 di London dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Catatan ini sekaligus menjadikan Noskova sebagai juara termuda Wimbledon dalam 15 tahun terakhir. Pada usia 21 tahun, Noskova menjadi juara Wimbledon termuda setelah legenda Ceko Petra Kvitová yang memenangi gelar juara pertamanya di All England Club pada 2011. Pada sesi jumpa pers, Noskova mengaku bahwa sesuatu yang berkilau menarik perhatiannya saat perjalanan ke kamar mandi dan hal itu cukup untuk membangkitkan semangatnya kembali.
1: I mean, he was pushing a lot and
2: dia terus mendorong dan terutama di 4 lap terakhir saya mencoba untuk tidak mengambil resiko maksimal, tetapi karena itu adalah posisi kedua akan lebih baik jika

0: turning over. I was in the bathroom and
1: aku sedang di kamar mandi dan menyiram sedikit air ke tubuhku, lalu memulai semuanya dari awal lagi. Tapi yang benar-benar membantuku adalah saat aku melangkah keluar dari lapangan untuk pertama kalinya, melihat piala-piala itu yang ada di sana, dan aku berpikir, aku tidak akan mengambil yang kecil, aku akan mengambil yang besar. Aku sudah sangat dekat, ini mungkin akan menjadi kekecewaan terbesar dalam hidupku, dan aku mungkin harus memulai semua dari awal. Di saat itulah, aku tersadar bahwa mungkin kuncinya adalah game pertama saat aku mampu mempertahankan serve.

0: Yes, dan ya itulah titik kuncinya.
1: And yeah, those the key points.
2: Pertandingan berlangsung dramatis, Noskova menguasai set pertama setelah dua kali mematahkan servis lawannya. Bukova bangkit pada set kedua dengan menyelamatkan 3 championship point saat tertinggal 2-5 mematahkan servis Noskova. Lalu menyelamatkan championship point kelima sebelum merebut 5 game berturut-turut untuk memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Setelah kehilangan set kedua, Noskova mengambil jeda singkat sebelum set penentuan. Dalam perjalanan menuju ruang ganti, ia melihat trofi Venus Rosewater Dish yang menjadi sumber motivasinya untuk kembali fokus. Noskova kemudian mengendalikan set ketiga hingga memastikan kemenangan dan mengukuhkan diri sebagai juara Wimbledon 2026.

0: Beralih ke arena balap motor. Marc Marquez memimpin dominasi Ducati pada balapan sprint MotoGP Jerman di sirkuit Sachsenring sore kemarin. Ia finish terdepan unggul atas Alex Marquez dan Fabio Di Giannantonio di posisi kedua dan ketiga. Marc Marquez langsung memimpin selepas lampu start padam. Alex Marquez tetap membayangi, sedangkan Di Giannantonio mengamankan posisi ketiga pada putaran pertama. Memasuki lap ke-11 dari 15 putaran, Alex Marquez masih memberikan tekanan kepada kakaknya. Di Giannantonio kemudian mendekat dan mengancam posisi kedua hingga lap terakhir. Meski jarak antar pembalap beberapa kali berubah, tidak terjadi duel berarti setelah posisi awal terbentuk. Balapan berlangsung dengan minim aksi menyalip hingga bendera finish dikibarkan. Selesai sprint, Marc Marquez mengatakan bahwa pesaing terberatnya pada Grand Prix nanti adalah adiknya sendiri.
1: I mean, he was pushing a lot and
2: dia terus mendorong, dan terutama di 4 lap terakhir saya mencoba untuk tidak mengambil resiko maksimal, tetapi karena itu adalah posisi kedua, akan lebih baik jika Alex mengalahkan saya. Tapi dia berkendara dengan sangat baik. Saya sudah melihat pagi ini dengan bannya, dia mencatatkan waktu 20,3 detik. Jadi ya, besok akan menjadi lawan yang tangguh, dan saya sangat senang karena dia adalah adik saya.
0: Marc mempertahankan posisi sejak start hingga garis finish tanpa mendapat tekanan berarti. Kemenangan itu memastikan Ducati menguasai 3 posisi terdepan. Sementara itu, Marco Bezzecchi harus absen setelah mengalami kecelakaan saat sesi kualifikasi sebelumnya. Situasi itu membuat Jorge Martin memperlebar keunggulan menjadi 11 poin di puncak klasemen usai finish ke-6.

0: Masih dari arena balap motor, pembalap Indonesia Veda Ega Pratama tampil sebagai yang tercepat pada sesi practice Moto3 Grand Prix Jerman di sirkuit Sachsenring. Ia mencatatkan waktu terbaik 1 menit 25,848 detik dalam sesi latihan yang berlangsung pada hari Jumat kemarin. Akan tetapi, penampilan gemilang tersebut belum cukup untuk mendongkrak posisi Veda pada perebutan pole position Moto3 Jerman yang berlangsung pada sore kemarin. Meski catatan waktunya lebih baik ketimbang sesi latihan kemarin, yaitu dengan 1 menit 25,573 detik pada laga kualifikasi, akan tetapi hasil itu tidak cukup untuk mendongkrak posisinya. Veda harus puas memulai balapan dari grid posisi 13 setelah terpaut waktu 0,7 detik dari pole position Brian Uriarte. Walau tidak berada di barisan terdepan, kecepatan Veda pada sesi praktis menjadi bukti bahwa Veda memiliki potensi untuk bersaing dalam kelompok depan. Balapan di Sachsenring ini menjadi kesempatan berikutnya bagi Veda untuk menambah perolehan poin sekaligus melanjutkan perkembangan positifnya pada paruh pertama musim Moto3 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Tim panjat tebing Indonesia meraih 2 medali emas, 1 medali perak nomor speed perorangan World Climbing Series Kemenix. Desak Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan emas dari nomor speed putri pada Minggu 12 Juli 2026 waktu setempat. Sedangkan Fedrik Leonardo keluar sebagai juara usai mengalahkan sesama atlet Indonesia Antasyafi Robi Alhilmi di partai final nomor speed putra. Desak Maderita Kusuma Dewi meraih emas setelah mengalahkan atlet Italia Giulia Randi pada babak final. Desak mencatatkan waktu 6,22 detik dan juga mengungguli Giulia Randi yang membukukan 6,51 detik. Sementara Fedrik tampil tercepat dengan waktu 4,89 detik, sedangkan Robi mencatat 5,11 detik.

0: Beralih ke olahraga renang, cabur Persatuan Renang Seluruh Indonesia PRSI Kabupaten Kediri mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Anne Kusuma dari Kediri.
1: Cabang Olahraga Persatuan Renang Seluruh Indonesia PRSI Kabupaten Kediri mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur tahun 2027 mendatang. Cabang olahraga tersebut menargetkan kontribusi medali melalui tiga nomor andalannya, yakni renang kolam, renang artistik, dan juga loncat indah. Upaya tersebut diperkuat dengan pembinaan atlet yang berlangsung secara berkelanjutan, termasuk melalui pelaksanaan tes parameter sebagai bagian dari evaluasi kondisi fisik para atlet. Ketua PRSI Kabupaten Kediri, Didi Presianto, menjelaskan bahwa tes parameter yang telah dilakukan menjadi bagian dari sistem dari pembinaan atlet renang. Menurutnya, hasil pengukuran kondisi fisik menjadi acuan bagi pelatih untuk memantau perkembangan kemampuan atlet sekaligus menyusun program latihan yang jauh lebih terarah.
2: Tidak ada tantangan, biasa saja sudah. Makanan sehari-hari anak-anak. Oh, untuk generasi sudah kita evaluasi setiap tahunnya. Kan ada kejokop, ada open sebagai ajang seleksi untuk masuk di tim pop.
1: Sementara itu, Ketua KONI Kabupaten Kediri, Hakim Rahmat Syaparnata, menyampaikan bahwa tes parameter tahap pertama yang telah dilaksanakan, hasilnya akan digunakan sebagai dasar evaluasi kondisi fisik para atlet, penyusunan program latihan, serta bahan penilaian dalam proses seleksi menuju Porprov 2027.
3: Selain ada puslatkap, nanti kita ada tim yang setiap bulannya akan memonitoring dari segi persiapan pada saat atlet-atlet ini menjalankan TC, kira-kira apa yang kurang. Jadi kita nanti selalu berevaluasi, mengevaluasi dari kinerja kita. Kalau memang kurang, nanti segera kita benahi sehingga Porprov nanti kita bisa maksimal. Kita sudah mulai dari per Juli ini, dilaksanakan di setiap cabur masing-masing. Tentunya ada tim monitoring yang kita terjun.
1: Melalui pembinaan yang dilakukan secara berkesinambungan dan evaluasi berkala, Kabupaten Kediri menargetkan mampu untuk menembus 5 besar klasemen akhir pada Porprov Jawa Timur 2020.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.

0: Selamat siang mendengar untuk Anda yang terus di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Ada satu berita kehilangan pendengar dari Muhammad Ihsan Afandi yang beralamat di Dusun Kerubu RT 1 RW 5 Desa Lekung Barat, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep. Untuk Anda, masyarakat Sumenep dan sekitarnya, diberitahukan telah hilang surat berharga berupa STNK roda 2 dengan nopol M2643XG atas nama Muhammad Ihsan Afandi yang beralamat di Dusun Gerubuk RT 1 RW 5 Desa Lekung Barat, Kecamatan Batang-Batang, Sumenep. Barang tersebut diketahui hilang pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2026 dan diperkirakan hilang saat perjalanan sekitar rumah sendiri, yakni di kecamatan kota. Bagi yang menemukan barang tersebut dimohon menghubungi Muhammad Ihsan Afandi dengan nomor handphone 0857-353-51124 atau langsung ke Seksi Layanan dan Pengembangan Usaha LPP RRI Sumenep, Jalan Urip Sumoharjo nomor 26 Sumenep. Selanjutnya pendengar, kita nantikan sejenak segala aktivitas untuk mempersiapkan diri bersegera menunaikan ibadah sholat duhur. Saat dikumandangkan azan duhur untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya tepat pukul 11.32 menit waktu Indonesia Barat.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله.

0: Inna Qur'an al-fajr kana masyhuda, sesungguhnya salat subuh itu adalah disaksikan oleh para malaikat. Ayat ini adalah salah satu daripada dalil yang diperintahkan kita untuk melaksanakan salat lima waktu. Dan yang terpenting adalah dari ujung ayat ini adalah wa Qur'an al-fajr, yaitu salat subuh. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan untuk salat subuh. Inna Qur'an al-fajr kana masyhuda, sesungguhnya salat subuh adalah disaksikan para malaikat. Ketika kita bangun lebih awal. Jadi lanjutan ayat ini juga masih berkaitan erat dengan ayat sebelumnya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal laili, dari sebagian malam, fatahajjad bihi, maka bertahajjudlah kalian, bangun malam, nafilatan laka, sebagai ibadah tambahan untuk kalian. Asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda, mudah-mudahan Tuhanmu akan mengangkat derajatmu menjadi derajat yang terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa taala, derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ayat tentang perintah tahajud ini diurutannya datang setelah perintah salat, nah, maka memang orang ketika ingin sukses dunia akhirat, maka dia harus bangun lebih awal daripada orang-orang pada umumnya, yaitu dimulai dari sepertiga malam, yaitu dari dia bangun malam kemudian melaksanakan sholat tahajud, sholat malam. Maka janji Allah Subhanahu wa taala, orang yang bangun malam, Allah akan mengangkat derajat orang tersebut.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

0: untuk diabetes mellitus sendiri ini sangat diperlukan adanya edukasi seperti itu. Jadi bisa kita bisa mengetahui terhadap penyebabnya, faktor risikonya begitu atau penanganannya seperti itu. Karena diabetes sendiri jika kita tidak mengelola dengan baik itu akan terjadi beberapa komplikasi seperti itu. Yakni yang banyak terjadi 30%-nya yakni gangguan ginjal seperti gagal ginjal kronik atau gagal jantung seperti itu bagi kita.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Main judol katanya cuan, padahal ujungnya boncos pelan-pelan.
1: You lose.
0: Menang sekali bikin penasaran, kalah berkali-kali bikin pusing tujuh turunan. Jangan gadai masa depan demi harapan instan, karena yang pasti dari judi online bukan kaya, tapi ketagihan. Stop judi online sebelum uang Anda habis, sebelum hubungan Anda terkikis.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Sumenep siang ini.
1: Selamat siang mendengar Sumenep siang ini, terus menemani Anda bersama saya Ririn Rizkyanti, dan kita juga akan hadirkan program Budaya Madura ke ruang dengar Anda. Menemani sajian lagu-lagu Madura, termasuk ada Saloka Madura, nantinya juga ada lagu-lagu pop Madura, ya, filler-filler Madura ke ruang dengar Anda kesempatan siang hari ini. Pastikan di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pamiarsa sepotor anum sesami parjuke saat mangkin ngereng pada miarsa aki pari pesan tor saloka madura sareng arte pon.
1: Kak, iya beda pari pesan, kak, boleh kak? Benar tahu ya kak ya?
2: Iya, marah.
1: Penting sabelenan epat ada rongkerong sitong kak.
2: Jari ya pari pesan na orang saberundut ya sanak poto, sanak bereja, mon coba setong selain ya norok tulus selek.
0: Pamiarsa sepotor anum sesami parjuke sagadinto paribesan tor saloka madura sampun kaator sareng arte epon malarmuke bisa nambeuna pangauningan ngingingi paribesan tor saloka madura. Pamiarsa sepotor anum sesami parjuke sagadinto paribesan tor saloka madura sampun kaator sareng arte

Halo Sobat Pajak, mari simak bersama jadwal dan lokasi layanan unggulan Samsat Sumeneb. Layanan Samsat keliling Samling, Senin di Pasar Banasare dan di sebelum Bank Jatim Pasongsongan, Selasa di pertigaan Paltuting Manding dan di barat kantor Kecamatan Ambunten, Rabu di pertigaan Saronggi dan di depan kantor Kecamatan Rubaru, Kamis di Pasar Canci Dungke dan di depan Polsek Gandik, Jumat di lapangan Giling dan di depan Bank Jatim Kalianget, Sabtu di depan MPP dan di Pasar Bluto. Jam pelayanan Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Jumat pukul 8 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Samling malam di depan Masjid Jami Sumeneb pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat Sumeneb, Jalan Kiai Haji Mansur nomor 234 Sumeneb, telepon 0328 662 338.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap.

0: Ya, infonya ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Talango yang berada di sebelah timur kota Sumenep. Selain dikenal dengan Asta Sayyid Yusuf, ternyata di sana juga masih banyak untuk menikmati wisata religi. Seperti Asta Poncuk Padike atau yang dikenal dengan nama Pujuk Seneng. Merupakan salah satu objek wisata religi yang didukung dengan panorama pantai di sekitar lokasi. Letaknya kurang lebih 2 km ke arah selatan dari Pelabuhan Talango. Asta Poncuk Padike atau Pujuk Seneng merupakan makam dari salah satu keturunan Raja Mataram yang beragama Islam yang anti Belanda yang bernama Raden Maulana Kusuma atau Kiai Abdul Halim. Beliau adalah putra dari Kiai Agung Abdurrahman. Asta Poncuk Padike terdiri dari dua makam, yaitu makam dari Kiai Abdul Halim beserta istrinya yaitu Siti Sulaiha. Masih di Pulau Talango, di sana pun ada Asta Poncuk Kompeng, terletak kurang lebih 8 km dari Pelabuhan Talango. Objek wisata religi tersebut berada di pesisir timur Pulau Talango, atau kurang lebih 1,2 km dari Asta Majapahit. Asta Poncuk Kompeng adalah tempat dikebumikannya Ratu Zahara atau dikenal dengan nama Putri Kuning, yang tidak lain adalah adik dari Kiai Agung Abdurrahman. Dan suaminya yang merupakan salah satu murid Sunan Ampel yang bernama Syekh Muhammad Mauribi atau dikenal juga dengan nama Buyut Jimat. Selain wisata religi, objek wisata Asta Poncuk Kompeng juga memiliki pemandangan yang sangat bagus karena berbatasan langsung dengan laut pantai yang berbatu dan dihiasi pohon-pohon siwalan, sehingga menjadikan tempat tersebut sangat potensial untuk menghilangkan

0: Gali Freitas dipastikan berlabuh di Madura United untuk musim mendatang dengan status pinjaman dari Persebaya. Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia asal Kabupaten Sampang, Muhammad Zeke Bedillah, dipastikan tampil pada ajang bergengsi Japan Open 2026 yang berlangsung pada tanggal 14 hingga 19 Juli mendatang. Impian tim voli pantai U17 Sumenep mengantongi tiket kejuaraan nasional kejurnas harus tertunda. Semua kegiatan cabang olahraga di Madura itu terangkum dalam Fari Olahraga Minggu kedua bulan Juli 2026 bersama Saif Amelia dan Tago Anofantrian.
1: Madura United datangkan Gali Freitas dari Persebaya, supporter sambut positif.

0: Manajemen Madura United cukup serius mempersiapkan kekuatan dengan mendatangkan pemain Natal musim mendatang. Hal tersebut juga sebagai bentuk evaluasi perjalanan musim lalu yang berada dalam kondisi sulit dan harus menentukan nasib hingga laga terakhir. Supporter Madura United Mufti mengungkapkan, Galih Prayitas merupakan pemain yang cukup bagus dan sudah beradaptasi dengan iklim sepak bola Indonesia. Dirinya menilai langkah manajemen Laskar Sapekrab untuk mendatangkan Galih Prayitas cukup bagus karena saat membela Persebaya musim lalu juga memberikan kontribusi maksimal dalam pertandingan. Sir, kepastian kedatangan Galih Prayitas diumumkan langsung oleh Direktur PT Polana Bola Madura Bersatu PBMB Anissa Safarina karena Laskar Sapekrab membutuhkan pemain sayap dengan kualitas yang mumpuni. Anissa menilai Galih Prayitas cukup produktif dan memiliki kreativitas dalam permainan yang dibutuhkan oleh Madura United di musim mendatang. Madura United sendiri sudah merencanakan untuk menggelar pemusatan latihan mulai akhir Juli mendatang dengan sejumlah nama rekrutan baru yang sementara sudah diperkenalkan seperti Bima Koto, Daniel Sandakus, Rifki Rey, dan Galih Prayitas membuat optimisme pendukung juga meningkat. Kemungkinan sejumlah nama pemain juga akan diperkenalkan untuk melengkapi kebutuhan tim baik pemain lokal maupun asing untuk menghadapi Super League musim mendatang.
1: Ubed masuk babak utama Japan Open 2026 gantikan wakil Kanada. Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia asal Kabupaten Sampang, Muhammad Zaiko Bedillah, dipastikan tampil pada ajang bergensi Japan Open 2026 yang berlangsung pada tanggal 14 hingga 19 Juli mendatang. Atlet yang akrab disapa Ubed tersebut naik kelas ke babak utama dari daftar pemain cadangan atau reserve player. Jebolan PB Jarum tersebut menggantikan tunggal putra Kanada, Victor Lai, yang memutuskan mundur dari turnamen. Keikutsertaan ini menandai debut perdana pemain berusia 18 tahun tersebut di turnamen BWF berlevel Super 750, setelah sebelumnya menjuarai Thailand Master 2026 di level Super 300. Ubed menjelaskan bahwa persiapan menjelang turnamen berjalan lancar setelah dirinya merampungkan kompetisi di Australia Open beberapa pekan lalu. Kondisi fisiknya saat ini juga terus menunjukkan peningkatan yang positif tanpa kendala berarti.
2: Sejauh ini persiapannya cukup lancar, alhamdulillah. Kemarin juga ada beberapa minggu habis Australia Open, 4 minggu. Ya, alhamdulillah sejauh ini lancar, nggak ada kendala apapun.
1: Sejauh ini lancar, nggak ada kendala apapun.
2: Ya, alhamdulillah.

0: Pada laga pembuka babak pertama, Uwe dijadwalkan langsung berhadapan dengan wakil Denmark, Rasmus Gamke. Menghadapi lawan senior yang belum pernah ia temui sebelumnya, Uwe mengaku akan memanfaatkan sisa waktu untuk mempelajari karakter dan pola permainan lawannya lewat rekaman video pertandingan.
1: PBVSI Sumenep gagal rebut tiket ke Jurnas. Impian tim voli pantai U17 Sumenep mengantongi tiket ke kejuaraan nasional Kejurnas harus tertunda. Sebab Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia PBVSI Sumenep gagal atlet binaannya meraih juara pertama di kejuaraan provinsi Kejurprov. Tuan rumah hanya mampu merebut juara ketiga dan keempat. Dalam ajang tersebut, PBVSI Sumenep menurunkan 15 tim yang terbagi pada nomor pertandingan 2x2 dan 4x4. Pada nomor 2x2, tim putra berhasil merebut peringkat ketiga, sementara tim putri harus puas finish di posisi 4. Adapun pada nomor 4x4, tim putri kembali menyumbangkan peringkat ketiga, sedangkan tim putra mengakhiri persaingan di posisi 4. Koordinator Bidang Pembinaan dan Prestasi, Taufik Rahman, menyadari raihan juara dalam Kejurprov kemarin masih kurang maksimal sebab belum berhasil menduduki posisi pertama. Menurut dia, kegagalan ini diakibatkan oleh banyak faktor, salah satunya persiapan yang terbatas. Kemudian mental atlet binaannya masih kurang baik karena kebanyakan dari mereka masih junior.
0: Raih 11 medali, PLT Sumenep sabet juara umum Kejurwil 6 Madura. Pengurus Kabupaten Persatuan Tenis Seluruh Indonesia, PLT Sumenep sukses memborong 11 medali dalam kejuaraan wilayah Kejurwil 6 Madura. Sebanyak 12 atlet yang diturunkan berhasil membawa pulang 5 medali emas, 2 perak, dan 4 perunggu. Ketua PLT Sumenep Dedi Iskandar mengungkapkan bahwa pencapaian gemilang ini sekaligus mengukuhkan posisi Kabupaten Sumenep di kasta tertinggi turnamen tersebut. Bahkan hasil yang diraih telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dedi menambahkan prestasi ini juga tidak lepas dari dedikasi seluruh elemen tim yang telah bersiap jauh-jauh hari demi mengharumkan nama daerah.
2: Kita menjadi juara, makanya alhamdulillah itu berkat upaya teman-teman pelatih dan seluruh pengurus PLT dan teman-teman di Akademia Tenis PLT Pemkab Sumenep. Kita di KU8 termasuk di KU di putrinya pun ada, makanya nanti kita akan lihat, tapi kita menjadi juara umum, Mbak.
0: Berikut adalah rincian perolehan medali atlet PLT Sumenep berdasarkan kelompok umur KU. Kelompok umur KU 10 putra diraih oleh Prasena Wira N juara 1 dan Rasga Kesa Sugiono juara 3. Kelompok umur KU 10 putri diraih Tiara Anindia Afika juara 1. Kelompok umur KU 12 putra diperoleh Nur Muhammad Al-Fajri juara 2, Arsaka Atafa A juara 3, dari Arganta Ataya A juara 3. Kelompok umur KU12 putri diraih Aulia Nabila Febriana juara 1 dan Akila Yuanita Bahtiar juara 3. Sedangkan kelompok umur KU14 putra diraih Rali Nino Safik Zaki R juara 1 dan M. Sarif Abian juara 2. Sementara kelompok umur KU14 putri diperoleh Corin Gaisani Halsi juara 1.
1: Sekian Vari Olahraga, rangkuman aktivitas olahraga di Madura, Minggu kedua bulan Juli 2026. Sampai jumpa pekan depan, salam olahraga.

kabar baik untuk Anda masyarakat Sumenep dan sekitarnya. RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumenep menghadirkan instalasi peduli pelanggan atau IPP sebagai pusat layanan pengaduan dan informasi masyarakat. Layanan tersedia 24 jam setiap hari untuk menerima dan menindaklanjuti setiap masukan secara cepat dan tepat. Didukung petugas yang profesional dan responsif, IPP memastikan layanan berjalan transparan, adil, dan tanpa diskriminasi bagi seluruh pasien dan keluarga. Setiap suara Anda memiliki peran penting dalam peningkatan kualitas layanan rumah sakit. Untuk informasi dan penyampaian pengaduan, hubungi WhatsApp IPP di 0853-3610-2800. RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumenep, siap melayani dengan hati.

merokok itu pilihan. Tapi, membuat orang lain ikut menghirup asapnya, itu bukan pilihan mereka. Jadi, kalau mau merokok, cari tempatnya. Jangan semua tempat dianggap area bebas asap. Karena orang dewasa bukan yang banyak asapnya, tapi yang tahu cara menghargai sesama. Pastikan Anda bijak merokok pada tempatnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mendengar. Apa kabar Anda hari ini? Cakadut, cerah air pekan karaoke dangdut. Kembali hadir menemani Anda lewat 101,3 FM. Boleh yang pakai AM di 1098 kHz. Saya Ririn Rizkyanti menemani. Dan ini juga kesempatan untuk Anda mendengar yang ingin bergabung ya, mengeluarkan suara emasnya berkaraoke meskipun hanya dari rumah. Pastinya lewat jalur telepon di 662317 dan juga 665396. Tinggal menambah kode area 0328 untuk Anda yang berada di luar kota, atau juga lewat seluler di 0811 3345101, silakan saja ya. Langsung saya terima penelpon pertama dulu nih yang sudah ingin bergabung lewat Cakadut, ciri akhir pekan karaoke dangdut. Halo Cakadut. Halo.
1: Cakadut, ciri akhir pekan karaoke dangdut.
0: Waduh, suaranya gak agak ke eho-eho gitu ya. Ini memang di setting ya, kali ya.
1: Oh, tinggal ya Mbak Lilin ya. Kalau begitu.
0: Bagus ya, berarti nanti suara nyanyinya biar tambah keren gitu.
1: Iya, tapi saya akan mematuhi perintah sang pandusiar. Apakah harus ditinggal?
0: Apanya ditinggal?
1: Yang ini, apakah harus ditinggal?
0: Oh, nggak gitu? Apa-apa, pakai eho boleh, terserah. Oke, bisa.
1: Lagunya Taubat Nasuha dari Taufik Umar.
0: Wow, ini menyadarkan kita untuk bertaubat ya?
1: Iya, Mbak Ririn.
0: Taubat Nasuha.
1: Tapi Mbak Ririn tahu dengan suaraku?
0: Tahu lah, di Tunduk Raas kan?
1: Oh, betul sekali. Soalnya belum sempat menyebutkan.
0: Oh, iya. Ya. Silakan perkenalkan diri.
1: Putra Setia Tunduk Raas akan menyanyikan.
0: Ini Laut Taubat Nasuha ada banyak penyanyi. Ada Hadad Alwi, Imam Esa Rifin.
1: Taufik Umar.
0: Yang Taufik Umar ya.
1: Iya.
0: Baik. Mulai. Untuk siapa lagunya?
1: Lagunya biar tidak usah panjang lebar bicara, untuk Mbak Ririn aja.
0: Seperti itu.
1: Iya.
0: Terima kasih. Yuk, langsung saja ya.
1: Iya.

0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kompak selalu ya untuk semua teman-teman keluarga di Tondok Raas. Salam Cakadut, cirahir pekan karaoke dangdut. Yuk lanjut lagi yang mau bergabung. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siapa? Semangat sekali, Mbak Ririn.
0: Nanti kalau nggak semangat saya bilang lemes gitu.
1: Gitu ya.
0: Dikira sakit, padahal loh saya baik-baik saja.
1: Oh gitu ya, alhamdulillah Mbak Ririn ya. Semoga tetap selalu sehat ya.
0: Amin, terima kasih.
1: Ah, lagunya Mbak Ririn.
0: Mau yang mana?
1: Lagunya Air Mata Bawang dari Jaja Andika. Oh, kalau barisan ada pintu taubat sekarang Air Mata Bawang.
0: Nah. Buat siapa lagunya?
1: Enggak, cuman pingin latihan-latihan aja.
0: Ih, latihan. Mbak mau ikut lomba latihan.
1: Enggak, biar tambah maju itu, Mbak.
0: Oh iya, boleh.
1: Salam ya, Mbak ya.
0: Untuk siapa?
1: Pertama buat Mbak Ririn, kompakan bersama keluarga.
0: Amin,
1: juga barisan ada Mas Putra Setia ya.
0: Iya.
1: Ada Mas Anwar, Bang Roni Sanjaya, Habibur Rahman, Wanda. Juga yang ada di pemekasan semuanya. Winda, Jeki. Tanpa terkecuali kompakannya. Oh, Faruk Karisma.
0: Iya.
1: Semuanya, Mbak ya.
0: Oke.
1: Buat Mbak Ririnnya, terima kasih. Thank you.
0: Sudah nih, gak mau nyanyi.
1: Bukan gak mau nyanyi.
0: Sudah thank you duluan soalnya. Baik, langsung aja.
1: Ya.
0: Yuk.
1: Yuk.

0: kasih.
1: Makasih, Mbak. Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Waduh, suarane api-api ya. Coba saya terima lagi dulu di berikutnya. Halo, Cak Adut.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Hei, Susan akan juga sobat Riri.
0: Wih, langsung perempuan pertama ya. Sehat Mbak Susana hari ini?
2: Alhamdulillah sehat. Sehat Mbak Ririn siang hari ini.
0: Alhamdulillah. Mau nyanyi apa nih?
2: Kenapa?
0: Mau nyanyi apa?
2: Akan coba Buka Pintu dari Irma Erviana.
0: Lagunya untuk siapa?
2: Iya.
0: Halo?
2: Iya, halo.
0: Lagi bicara sama siapa?
2: Anda ini ponakan ngomong sama suami saya ini, Mbak Ririn.
0: Lagunya buat siapa, Mbak Susana?
2: Lagunya buat yang merasa aja.
0: Oh, yang merasa. Boleh. Langsung aja ya.
2: Oke.
0: Kita simak bersama.

Buka pintu dan

0: kasih.
1: Terima kasih balik, Mbak Ririn. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi beraktivitas ya. Terus di Cakadu Cerah Air Pekan Karaoke Dangdut.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

merupakan salah satu bahan minuman alami yang telah lama dikenal dan sangat populer di masyarakat. Saat ini, produk teh dijual dalam bentuk siap minum atau ready to drink, dan celup atau seduh dengan berbagai inovasi dan kreativitas dari masing-masing produsen. Teh telah dikenal lama di negeri Cina dan Jepang, serta selama berabad-abad telah menjadi komoditas dagang penting bagi kedua negara tersebut. Teh dihasilkan dari pengolahan daun Camellia sinensis. Berdasarkan cara pengolahannya, dikenal tiga macam teh, yaitu teh hitam, di mana jenis teh ini dibuat dengan cara fermentasi daun teh dan dapat dilihat dari hasil seduhannya yang berwarna coklat gelap. Teh hijau, jenis teh ini dibuat tanpa fermentasi daun teh dan hasil seduhannya akan berwarna kuning hingga hijau terang. Teh merah atau oolong, jenis teh yang dibuat tanpa fermentasi penuh. Hasil seduhan teh ini berwarna merah. Selain nikmat diminum panas ataupun dingin, teh memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh. Manfaat bagi kesehatan tubuh ini berasal dari kandungan berbagai senyawa yang terdapat dalam teh seperti senyawa polifenol, asam amino, kafein, maupun mineral. Di antaranya menurunkan resiko penyumbatan pembuluh darah jantung atau aterosklerosis. Berdasarkan studi epidemiologi, konsumsi teh ternyata bermanfaat untuk mencegah kanker, antara lain kanker kulit, paru-paru, usus besar, dan payudara. Teh membantu mencegah pertumbuhan bakteri dan pembentukan asam yang menyebabkan kerusakan gigi. Mekanisme fluoride dalam mencegah gigi berlubang adalah melalui kemampuannya bereaksi dengan hidroksiapatit atau suatu elemen mineral yang banyak terdapat di tulang atau gigi, atau juga mengisi ruang-ruang di antara mineral tersebut.

0: Lanjut terus perjalanan Cakadut siang hari ini, mendengar selalu bergabung dulu ya untuk yang baru saja tune in di 101,3 FM. Cakadut, akhir pekan karaoke dangdut. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Wawan?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak.
0: Ini hari Minggu biasanya apa kegiatannya nih?
1: Ya, tetap aja jadi.
0: Tetap aja tiap hari ya. Senin sampai Minggu tiap hari ya.
1: Iya, kerja tiap hari.
0: Oh, tak ada libur.
1: Kan panas sekarang ya, malas mungkin masih badan masih apa? Enggak begitu sehat kalau kepanasan. Hmm. Di dalam mana masih yang di luar ya di panas, yang dalam ya enggak, tapi yang pantulannya itu loh. Di depan ini kan
0: solap.
1: Apa itu namanya? Apa jalan raya?
0: Iya.
1: Bukan jalan ya.
0: Silau ya.
1: Silau.
0: Oke. Nyanyi apa nih Mas Wawan? Iyalah, saya sehat. Menyanyi apa?
1: Nyanyi ada yang request lagu ini, Mas.
0: Cih, terima requestan ya ternyata.
1: Tak tahu itu. Jangan nomor mulu katanya.
0: Oh, iya iya boleh.
1: Suruh nyanyi lagu apa kata saya? Ya Sonia lah.
0: Judulnya?
1: Sonia.
0: Oh, Sonia itu judulnya, keren yang nyanyi. Boleh.
1: Buat yang request yang ada di Camplong, selamat mendengarkan.
0: Ya, oh, yang ada di Camplong, iya.
1: Iya, itu Mbak. Kan suruh gabung, siapa? Mamuda itu loh, yang suaranya mantap.
0: Asik. Langsung aja ya.
1: Monggo.
0: Sonia.
1: Loh, kau adalah
0: itu suara saya, ayo mulai.
1: Diulang

0: Terima kasih.
1: Bagi suara terhibur.
0: Sangat terhibur.
1: Ketenggorokan betulnya sakit ya Mbak.
0: Tapi tetap bagus.
1: Sakit tenggorokan. Kenapa?
0: Tetap bagus.
1: Terima kasih ya Mbak ya. Yang penting Mbak dirinya terhibur.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullah. Lanjut berikutnya di belakang Mas Wawan. Halo, Cakadut.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sore akhir pekan karaoke dangdut.
2: Karaoke dangdut.
0: Dengan siapa nih?
2: Dari Ayu, Mbak Tirin.
0: Oh, Batuan ya?
2: Iya.
0: Nyanyi apa mas yang ini Mbak Ayu?
2: Lagunya Eka Kile.
0: Waduh, lagu matur. Kose Eka Kile, cek cokoco. Iya, iya, iya. Versi koplo ya?
2: Iya.
0: Boleh. Nah, siap. Langsung aja ya Mbak Ayu.
2: Iya.

0: Terima kasih.
1: Ya maaf Mbak Ririn ya, gak apa le musiknya.
0: Tapi bagus.
1: Iya, terima kasih Mbak Ririn.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kompak selalu Mbak Ayu, bareng semua teman-teman di Batuan ya. Lanjut berikutnya, halo Cakadut.
2: Cakadut, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ceria akhir pekan.
0: Karaoke dangdut.
2: Karaoke dangdut dari RRI Sumenep.
0: Wih mantap. Siapa ini?
2: Dengan Irma Mbak.
0: Oh, saya pengen dengar Mbak Irma nyanyi. Lagu apa nih Mbak Irma?
2: Lagunya Kenapa Prasangka Mbak dari Ina Cynthia.
0: Oh, buat
2: siapa? Tapi jangan dikasih koplo ya Mbak, aku nggak paham tuh.
0: Oh iya. Buat siapa lagunya?
2: Lagunya buat Mbak Ririn aja.
0: Oh siap.
2: Iya.
0: Saya selalu berprasangka baik.
2: Ya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan punya prasangka baik Mbak.
0: Harus berprasangka baik, jangan prasangka buruk. Langsung aja ya Mbak Irma ya.
2: Iya.

0: kasih
1: Mbak Ririn.
0: Sama-sama.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Sehat-sehat semuanya yang ada di Batang-Batang ya. Lanjut berikutnya di belakang Mbak Irma. Halo, Cakadut, ceria akhir pekan karaoke dangdut. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan
2: Cakadut, ceria akhir pekan karaoke dangdut.
0: Siapakah di sana?
2: Dengan Faruk, Mbak.
0: Mas Faruk sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Siang ini coba, mau nyanyi lagu apa, Mas Faruk?
2: Coba lagunya Nurjana.
0: Siapa?
2: Nurjana.
0: Nurjana.
2: Ya.
0: Oh. Untuk siapa lagunya?
2: Ya, untuk Mbak Ririn saja.
0: Oh, siap.
2: Ini yang dengan Mbak Ririn, ya?
0: Betul. Kenapa?
2: Oh, ya,
0: khawatir enggak. Salah.
2: Takut kayak Mbak Ani suaranya.
0: Oh gitu. Yang yeah. Versi Imam ya?
2: Iya, iya.
0: Oke, langsung saja ya.
2: Iya.
0: Nurjana.

0: Terima kasih, Mbak Ririn.
1: Sama-sama, terima kasih kembali.
0: Ya, assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Berbagai macam suplemen dan multivitamin marak dijual di pasaran. Namun, pakar gizi menyarankan sebaiknya Anda berhati-hati dalam mengkonsumsinya. Agar lebih aman, mereka merekomendasikan agar Anda tidak terlalu banyak mengkonsumsi zat-zat buatan itu. Menurut mereka, mengkonsumsi suplemen atau multivitamin secara berlebihan kemungkinan besar malah bakal mengakibatkan efek samping, misalnya ketergantungan. Francisca A. Sastradijaya, pakar gizi Universitas Islam Negeri Jakarta, lebih menyarankan Anda untuk mendapatkan asupan vitamin secara alami lewat konsumsi buah dan sayur. Asal Anda tahu, kandungan vitamin dalam sayur dan buah sudah cukup lengkap. Selain itu, sayur dan buah juga mengandung unsur-unsur lain seperti mineral, serat, protein, zat besi, dan beberapa lainnya. Buah pisang misalnya, setiap 100 gram pisang mengandung energi sekitar 136 kalori. Pisang juga kaya mineral seperti kalium, magnesium, fosfor, dan kalsium. Kemudian juga mengandung vitamin C, B kompleks, B6, dan serotonin yang membantu kelancaran fungsi otak. Untuk sayuran, contohnya kangkung. Sayur ini mengandung vitamin A, B1, dan C. Selain itu juga protein, kalsium, zat besi. Kangkung juga banyak manfaatnya, seperti menjadi anti racun, anti radang, dan peluruh kencing.

0: namun kita tidak perlu mengkonsumsinya terlalu banyak. Menyantapnya 3 kali sehari bersamaan dengan jadwal makan, itu sudah cukup.
1: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Siap kakakku.
3: Kesal.
4: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
3: Emang bisa ya?
5: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
6: Oh no.
5: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau terus bakalan ngelempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
3: Serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku mau

0: Masih lanjut perjalanan Cakadut siang hari ini, mendengar. Saya langsung terima lagi ya yang mau bergabung lewat jalur telepon pastinya 665396 ataupun di 662317. Boleh di seluler 0811 3345101. Halo Cakadut.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullah.
1: Cakadut, pria akhir pekan karaoke dangdut.
0: Betul. Siapakah di sana?
1: Dengan yang ada di Sampang, Mbak.
0: Sahdan.
1: Iya benar, Mbak Ririn. Kirain lupa.
0: Mau nyanyi juga?
1: Iya dong, dari tadi mencet-mencet jempolnya sampai keriting ini.
0: akhirnya masuk juga. Nyanyi apa nih?
1: Nyanyi Prima Donna Desa.
0: Wis, Prima Donna Desa. Buat siapa lagunya?
1: Ya, lagunya buat Mbak Ririn aja. Mudah-mudahan senang lah gitu, biarpun suaranya nggak enak. Asik.
0: Asik. Ya, alam tibi ya.
1: Ya, nanti. Biar suaranya nggak enak, bukannya.
0: Iya. Nggak enak kok.
1: Ya, yang enak lagunya, Mbak, ya. Jangan yang selalu takjub-takjub gitu ya.
0: Oh, Ramai-Rama. Prima Donna Desa. Langsung aja ya, Mas Adan.
1: Oke. Ada Irma nyanyi, ada Faruk Arismaya.

0: Ramadan. Terima kasih, Mbak Dini.
1: Sama-sama.
0: Oke, assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kembali ya. Waduh. Dari Sampang ikut bergabung. Lanjut lagi berikutnya. Halo, Cakadut, Cerah Akhir Pekan Karaoke Dangdut.
2: Halo, Mbak.
1: Dengan?
2: Dengan Alex Sanjaya.
1: Alex Sanjaya, Cakadut.

0: dangdut feelingnya gitu kan, karaoke dangdut.
1: Iya.
0: Dengan Mbak Didin ya.
1: Betul sekali. Mau nyanyi apa Mas Alek? Sama-sama kenal balik.
0: Jangan tunggu lama-lama, Mbak.
1: Wish. Kenapa?
0: Duet-duet itu sama semula.
1: Kenapa jangan tunggu lama-lama?
0: Ya nanti Mbak Didinnya diambil orang.
1: Buat siapa lagunya nih?
0: Ya, yang pertama buat Mbak Didin ya. Selamat bertugas. Buat adik Ayu di Batuan. Buat makhluk Karisma. Dan dia semua, Mbak. Salam kompakan selalu.
1: Siap. Langsung aja ya.

0: orang yang duet kok, yang duet.
1: Oh maunya duet.
0: Iya yang duet.
1: Biar gantian. Oke, boleh. Ini saya carikan yang duet. Oh iya, ada.

0: orang.
1: Terima kasih.
0: Mbak Didi.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Yuk, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kompak selalu juga ya untuk Mas Alex. Volume radionya tuh kalau pas lagi prodangdut, cakadut, dikerasin aja nggak apa-apa. Tapi kalau nelfon jangan deket-deket biar nggak feedback ya. Maksudnya biar tetangganya pada denger gitu, biar mau karaokean juga. Lanjut berikutnya, halo cakadut.
2: Halo cakadut, karaoke dangdut.
1: Ceria akhir pekan karaoke
2: dangdut. Ceria akhir pekan karaoke dangdut.
1: Iya, siapa nih?
2: Bu Fathor, Mbak Ririn.
1: Waduh, Ibu Fathor ternyata kangen sekali.
2: Iya, lama gak jumpo.
1: Sekalinya jumpo langsung karaokean ya.
2: Iya.
1: Menyanyi dari lagu apa nih?
2: Tadi Mbak Ririn baru bisa ini Mbak Ririn.
1: Iya, tadi ada yang nyenggol juga. Gabung Bu Fathor katanya.
2: Kata siapa?
1: Siapa tadi? Mbak Irma.
2: Oh gitu.
1: Nyanyi apa nih?
2: Lagunya Iis Dahlia Bahirin.
1: Ya.
2: Kalau tidak salah, Tanda Kasih.
1: Buat siapa lagunya?
2: Ya, buat lagunya buat Bahirin dan buat semuanya.
1: Gitu ya. Baik.
2: Iya.
1: Tanda Kasih lagunya Iis Dahlia nih dibawakan sama Bu Fathor lewat Cakadut, Cira Akhir Pekan Karaoke Dangdut.

0: Terima kasih Bu Fathor.
1: Kok norok bang hari ini? Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Dan Bu Fathor sebagai penelpon terakhir lewat Cakadut, jeda akhir pekan kerap ke dangdut di pekan ini. Pastinya terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung ya. Yang belum berkesempatan jangan khawatir, pekan depan Cakadut masih akan kembali hadir ke ruang dengar Anda. Jadi persiapkan lagunya, latihan, latihan biar lancar dan terdengar nyaman gitu ya di udara. Baik, kebersamaan kita tuntas sudah mendengar. Saatnya dikumandangkan azan asyar untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Persiapkan diri untuk hentikan sejenak segala aktivitas ya. Pukul 14 lebih 54 menit waktu Indonesia Barat.
2: Pro 1.

أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat At-Talaq ayat 2 sampai ayat 5 itu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kemudian berikutnya adalah wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Kemudian yang ketiga, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan yang keempat dan kelima adalah wa may yattaqillaha yukaffir 'anhu sayyi'atihi wa yu'tihi lahu ajra. Jadi berdasarkan Quran surat At-Talaq ayat 2 sampai 5 ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran buah orang bertakwa itu, pertama adalah dia akan diberikan jalan keluar oleh Allah dalam masalah-masalah. Jadi Allah akan memberikan jalan keluar kepada orang-orang yang bertakwa ini dengan masalah yang dihadapi. Ini artinya bahwa menjadi orang bertakwa bukan berarti tidak punya masalah, gitu kan. Menjadi orang bertakwa bukan berarti dia tidak punya masalah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar terhadap masalah yang dihadapi orang bertakwa ini sebagai sebuah buah dari orang bertakwa. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka kepada orang yang bertakwa ini. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan kemudahan-kemudahan terhadap urusan-urusan atau apa yang sedang dijalani bertakwa ini. Dan yang keempat dan kelima itu adalah orang ini akan diampuni, akan dihapus dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya oleh Allah, dan kemudian akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala terhadap apa yang dilakukan. Nah, ini tentu lima buah takwa ini menjadi perhatian buat kita bahwa menjadi orang bertakwa itu menjadi sesuatu yang sangat penting dalam keseharian, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Ittaqillah."

0: la Jesús apunta wa kata lasana tetap mewakalikin nas bikulukin hasanin. Bagian dari itu kita diperintah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi orang yang bertakwa di mana saja kita berada, di pasar kah, di jalan kah, di kantor kah, kita harus menjadi orang yang takwa. Artinya kita harus mematuhi rambu-rambu Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana perintah-perintah Allah dan apa yang jadi larangan kita jauhi. Artinya kita harus menjadi orang yang ingat ada Allah yang akan melihat, menyaksikan apa yang kita lakukan, sehingga kita menjadi lebih berhati-hati dan berwaspada.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenang.

0: Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar. Karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.
1: Pro 1.

Terus satu hari bisa menemukan informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar di sebelum sore hari ini. FK sapa Anda untuk yang bersama FK di hari ini, kalau tadi di hari digital dan dimanapun Anda berada. Informasi yang perlu Reva sampaikan hari ini di sebelum sore hari ini, di babak semifinal Piala Dunia 2026 yang dinilai menghadirkan pesaing yang ideal dengan kekuatan 4 tim yang relatif berimbang. Pendengar, laga sesama wakil Eropa antara Prancis dan Spanyol serta duet klasik Inggris menghadapi Argentina yang akan diperkirakan akan menyajikan pertandingan yang berkualitas tinggi. Nah, pecinta sepak bola yang mungkin mulai tadi pagi itu nonton ya, mulai jam 4 tadi pertandingan yang diawali oleh duet antara Inggris dan Norwegia yang itu mengalami tambahan babak extra time gitu ya, mendengar yang itu juga dihadapi dirasakan juga oleh Argentina versus Swiss yang tadi pagi ya. Yang pasti pendengar, Inggris melawan Argentina diprediksi berlangsung sengit mengingat kedua tim sama-sama datang dengan kepercayaan tinggi setelah melewati pertandingan-pertandingan yang menguras tenaga di babak perempat final. Keberhasilan keduanya yang lolos usai memainkan laga hingga perpanjangan waktu menjadi bukti kekuatan mental dan daya juang yang memiliki masing-masing tim.

Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual.

kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Penuh satu yang harus merupakan informasi dan inspirasi. Pendengar di informasi selanjutnya, Reva hadirkan info dari Rektor Cup 2026 Cabang Olahraga Bola Voli Universitas Wiraraja yang resmi dimulai di Wiraraja Sport Center WSC kemarin gitu ya. Kejuaraan yang diselenggarakan unit kegiatan mahasiswa UKM Olahraga Universitas Wiraraja itu diikuti oleh puluhan pelajar tim SMA SMK MA sederajat berbagai daerah di Madura. Sebanyak 32 tim yang diambil bagian dari terdiri dari 24 tim putra dan 8 tim putri. Turnamen ini menjadi lanjutan rangkaian Rektor Cup 2026 setelah sebelumnya mempertandingkan cabang olahraga futsal. Wakil Rektor Universitas Wiraraja Mujib Hanan juga mengatakan, jadi olahraga ini tidak hanya berpotensi pada pencapaian prestasi, tetapi juga menjadi sarana bentuk karakter, kedisiplinan, kerjasama, dan sportivitas. Kompetisi kemudian dibuka secara simbolis oleh Wakil Rektor 3 Universitas Wiraraja, Nurdodi Zaki, melalui servis pertama sebagai tanda dimulainya seluruh rangkaian pertandingan cabang bola voli. Nurdodi juga berharap Direktur Cup ini dapat terus menjadi agenda tahunan yang berkontribusi terhadap pembinaan atlet muda di Kabupaten Sumenep dan di Pulau Madura.
1: Sumenep sore ini.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Pusat dan Resum Rekanan Informasi dan Inspirasi pendengar, menjelang di pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita nanti bakal ke Pro 1 RRI Surabaya untuk mengikuti info prima. Pastikan Anda tetap stay tune bareng kita.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima.
1: Kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengatakan meningkatnya kasus penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes kini tidak lagi didominasi kelompok lanjut usia. Bupati Bondowoso menegaskan penandatanganan perjanjian kerjasama agroforestry kopi 2026 dengan Perhutani adalah langkah strategis membangun masa depan daerah melalui kolaborasi lintas sektor. Inilah info prima selengkapnya Minggu 12 Juli 2026 bersama saya Dio Pratama.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Informasi yang pertama, Direktur Utama BPJS Kesehatan mengatakan meningkatnya kasus penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes kini tidak lagi didominasi kelompok lanjut usia. Ani Hasana melaporkan.
2: Meningkatnya kasus penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes kini tidak lagi didominasi kelompok lanjut usia. Kedua penyakit tersebut mulai banyak ditemukan pada kalangan usia muda akibat pola hidup yang kurang sehat, minim aktivitas fisik, hingga kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengatakan, kondisi ini menjadi perhatian karena dapat memicu berbagai komplikasi jika tidak dikendalikan sejak dini. Menurutnya, peserta program pengelolaan penyakit kronis atau PRONI saat ini juga mulai didominasi kelompok usia yang lebih muda.
3: PRONI itu adalah program pengelolaan penyakit kronis di mana pada usia muda atau hipertensi dan diabetes itu angkanya meningkat terutama pada usia muda, sehingga kita berusaha mengajak para peserta untuk berolahraga

0: mitra hingga masyarakat umum sebagai ajakan menerapkan gaya hidup sehat. Ani Hasana melaporkan.
1: Bupati Bondowoso menegaskan penandatanganan perjanjian kerjasama agroforestry KOPI 2026 dengan Perhutani adalah langkah strategis membangun masa depan daerah melalui kolaborasi lintas sektor. M. Samsudi melaporkan.
2: Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid menegaskan penandatanganan perjanjian kerjasama atau PKS Agroforestry KOPI 2026 dan kerjasama sektor pariwisata dengan Perhutani bukan sekedar kegiatan seremonial, melainkan langkah strategis membangun masa depan daerah melalui kolaborasi lintas sektor. Hal itu disampaikannya saat kegiatan penandatanganan perjanjian kerjasama dan penyerahan PKS Agroforestry KOPI 2026 di Bondowoso. Menurutnya, pembangunan daerah tidak dapat dilakukan secara parsial. Sinergitas antara sektor pertanian, kehutanan, pariwisata, pemerintah, dan masyarakat menjadi kunci untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3: Peti kopi ini sebetulnya penegasan Bondowoso sebagai Republik Kopi Ribon. Kan kita punya program itu ya, untuk sekarang ada program unggulan itu. Dan kita berharap habis ini kita fokus melakukan upaya menata konsep strategis dan implementasinya, bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penataan dunia perkopian ini.
2: Ia pun menyambut baik penandatanganan nota kesepahaman antara Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga dengan Perum Perhutani KPH Bondowoso. Menurutnya, kerjasama itu menjadi titik awal lahirnya destinasi wisata baru yang memanfaatkan potensi kawasan hutan tanpa mengurangi fungsi konservasi. Bupati berharap kawasan hutan di Bondowoso tidak hanya menjadi kawasan lindung, tetapi juga berkembang sebagai ruang edukasi, rekreasi, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta etalase promosi kopi, budaya, dan produk unggulan daerah. M. Samsudi melaporkan.
1: Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Lamongan mengkritik lambatnya proses pengurusan administrasi kependudukan di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Lamongan. Farin Regi melaporkan.
4: Ramai di sosial media, cerita anggota Dewan mengeluhkan pelayanan pengurusan kartu tanda penduduk di Mall Pelayanan Publik Lamongan. Keluhan tersebut terutama terkait lamanya proses pencetakan KTP setelah pengajuan perubahan data. Meta Paramita Nur Azizah, salah satu anggota Dewan yang mendatangi MPP Lamongan untuk mengurus perubahan foto, status, dan pekerjaan pada KTP, menilai persyaratan administrasi telah dipenuhi proses dan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Namun ia mengaku kecewa karena KTP barunya tidak bisa langsung dicetak pada hari yang sama. Petugas menyampaikan bahwa dokumen baru dapat diambil sekitar 3 hari setelah pengajuan.
5: Harapan saya mungkin bisa diperbaiki lagi ya untuk pelayanannya. Karena setahu saya, orang yang ditugaskan untuk melayani itu satu harus ramah, dua harus kerjanya lebih cepat. Soalnya ya itu tadi, kita mengurus itu supaya kita tidak menunggu terlalu lama. Jadi lebih cepat kan lebih baik. Kenapa kalau bisa dikerjakan cepat untuk selesai, kenapa harus menunggu berhari-hari?
4: Menanggapi keluhan tersebut, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan, Kristi Normasari, menjelaskan bahwa penyelesaian perubahan data KTP elektronik memang mengikuti standar SOP dari pemerintah pusat.
6: Kalau untuk dari segi SOP, memang SOP-nya itu memang 3 hari. Lah, sedangkan yang bersangkutan itu baru mengajukan, itu baru kemarin. Untuk terkendala aplikasi dan sebagainya itu kita mengikuti pusat. Ya. Ada perbaikan ya nanti kita evaluasi, tapi kan kita mengikuti pusat ya. Jadi SOP-nya sama, SOP-nya dari pusat seperti apa nanti kita mengikuti. Seperti itu. Kendala teknis kita nggak tahu ya, kan jaringan ya. Karena memang kita aplikasikan dari pusat, jadi kita tergantung itu.
4: Meski demikian, pihaknya memastikan akan melakukan evaluasi terhadap pelayanan di MPP Lamongan agar masyarakat dapat memperoleh layanan yang lebih baik. Farin Reki melaporkan.
1: Sejumlah siswa sekolah rakyat di Kabupaten Kediri kini resmi menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di gedung baru. Ayu Citra melaporkan.
7: Sejumlah siswa sekolah rakyat di Kabupaten Kediri saat ini resmi menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di gedung baru. Hal itu dikatakan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kediri, Subur Widono, pada hari ini. Subur mengatakan bahwa kegiatan MPLS tersebut akan dimulai pada tanggal 14 Juli 2026. Lalu pada hari yang sama, para siswa ini juga akan menempati bangunan perdana yang dibangun sejak awal tahun 2026 yang bertempat di Kecamatan Ploso Klaten, Kabupaten Kediri.
8: 14 direncanakan tanggal 14 MPLS. Dijadwalkan kesehatannya tanggal 16. Nunggu anak-anak adaptasi dulu, gak mungkin istirahat cukup, baru ada cek kesehatan yang direncanakan tanggal 16.
7: Terpisah, anggota DPR RI Gus Ali mengatakan ia menyambut baik dengan dimulainya masa MPLS di suara rakyat yang berada di Kediri. Menurutnya, program ini memberikan peluang sangat besar bagi masyarakat, terutama dari anak kurang mampu, untuk mendapatkan pendidikan yang sangat layak.
9: Perlu kita ketahui semua bahwa sekolah rakyat merupakan salah satu gagasan strategis dalam bidang pendidikan yang dikemukakan oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Tujuannya apa? Tujuannya adalah bagaimana negara ini yang

0: sekolah dasar, maka itu membuat pemerintah pusat akhirnya mengambil kebijakan dan mengalihkan sisa kuota ke jenjang SMP dan SMA untuk sekolah rakyat di Kediri. Langkah ini diupayakan agar tidak ada kursi kosong pada tahun ajaran pertama. Ayu Citra melaporkan.
1: Siswa Sekolah Rakyat Kabupaten Ponorogo tahun ajaran baru ini sementara waktu dititipkan di Sekolah Rakyat Permanen Kabupaten Madiun. Eka Wulan melaporkan.
2: Siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Ponorogo tahun ajaran baru 2026-2027 ini sementara waktu dititipkan. Di Sekolah Rakyat Permanen Kabupaten Madiun di Nglames. Kepala Sekolah pada Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Ponorogo, Devitri Chandrawati, mengatakan babatan Ponorogo rampung dikerjakan. Adapun mekanisme pembelajarannya, David menyerahkan sepenuhnya ke Sekolah Rakyat Permanen Madiun.
3: Untuk pembelajarannya seperti apa, kami menyerahkan sepenuhnya di SR Permanen Madiun. Tidak jauh beda untuk program dan metode pembelajarannya, karena memang sekolah rakyat ini untuk kurikulum dan pembelajarannya itu sama semuanya satu Indonesia. Jadi tidak ada masalah, kalaupun anak-anak tetap belajar dimanapun berada mereka belajar, itu tidak menjadi suatu masalah dan kendala. Karena memang anak-anak seperti itu harus tetap memenuhi kewajiban mereka untuk tetap belajar.
2: Sementara itu, seorang siswa sekolah rakyat, Sabrina Septianasari, bersyukur bisa bersekolah di sekolah rakyat. Siswa yang naik kelas 11 SMA itu pun sebelumnya bersekolah di salah satu madrasah aliyah di Ponorogo, namun karena keterbatasan biaya, ia berencana tidak melanjutkan sekolah.
4: Di rumah kan biar nggak terlalu membebankan ibu, gitu. Mau mandiri juga, mau pindah sekolah. Soalnya juga punya adik dua, sepunya adik juga. Mau naik kelas 9, saya mau naik kelas 11.
2: Sabrina mengaku siap melanjutkan pendidikan berasrama di sekolah rakyat meskipun sementara waktu harus berada di Madiun dan berpisah dengan orang tua.
1: Khoirul Umam melaporkan.
5: Pemerintah Kabupaten Sampang menaruh harapan besar terhadap sekolah rakyat sebagai salah satu solusi meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mengurangi angka kemiskinan. Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang, Yuliadi Setiawan, mengatakan sekolah rakyat tidak hanya menyediakan pendidikan formal, tetapi juga pembinaan karakter, pendidikan agama, serta berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung perkembangan siswa. Program tersebut diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim dengan fasilitas pendidikan yang lengkap, termasuk asrama dan prasarana pendukung lainnya. Pemerintah berharap peserta didik dapat berkembang secara akademik maupun karakter.
6: Program sekolah rakyat ini luar biasa bagus, diasramakan, diberi pembelajaran, dan fasilitasnya itu luar biasa. Fasilitas olahraganya, fasilitas segala macam diasramakan. Akan dibangun, dicetak menjadi calon pemimpin generasi pemimpin bangsa. Pak Presiden yang sangat diinginkan adalah salah satu tujuan sekolah rakyat itu ingin memotong rantai kemiskinan.
5: Melalui program ini, kata Sekda, pemerintah ingin mencetak generasi muda yang memiliki kemampuan dan daya saing yang lebih baik. Sekolah rakyat juga diharapkan menjadi langkah nyata untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi dan membuka peluang masa depan yang lebih baik bagi masyarakat. Dari Sampang Madura, Khoirul Umam melaporkan.
7: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Anda masih di Jalur Info Prima, RRI Surabaya jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Perhubungan terus memperbaiki penerangan jalan umum atau PJU yang mengalami kerusakan. Emil Akbar melaporkan.
8: PMK Pasuruan melalui Dinas Perhubungan terus memperbaiki penerangan jalan umum atau PJU yang mengalami kerusakan hingga menyebabkan mati lampu. Terhitung Januari hingga saat ini tercatat lebih dari 1.156 PJU yang telah diperbaiki dan seluruhnya tersebar di semua kecamatan. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan Digdo Sucahyo mengatakan perbaikan dilakukan untuk memastikan lampu jalan berfungsi optimal demi meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengguna jalan khususnya pada malam hari.
9: Perbaikannya

0: Ya memang berdasarkan aduan itu kan kita prioritas kita dulukan, tetapi dalam perjalannya itu kalau memang di situ ada kerusakan itu juga kita perbaiki sekaligus. Kita usahakan secepatnya. Kita punya 3 tim, kita punya 5 crane, ini semuanya bergerak semua.
1: Sementara itu Eri Trina Pribadi Asih selaku Kabid Lalu Lintas mengatakan untuk memperbaiki seluruh PJU yang mengalami kerusakan, di sub Kabupaten Baso melaksanakan kegiatan berdasarkan nomor urutan aduan yang ada di media sosial maupun call center di sub dan call center 11.
2: Pelaksanaan perbaikan dilakukan dengan mengacu pada urutan aduan yang masuk serta mempertimbangkan tingkat urgensi kondisi di lapangan sehingga penanganan dapat dilakukan secara tepat sasaran sesuai dengan prioritas kebutuhan. Beberapa faktor yang menyebabkan penerangan jalan umum sering mengalami gangguan atau padam, misalnya pohon tumbang ataupun pemangkasan pohon yang menyebabkan kabel jaringan terputus. Ruas-ruas jalan yang menjadi kewenangan kita.
1: Diketahui perbaikan PJU merupakan bagian dari perlengkapan jalan yang lain seperti rambu lalu lintas, cermin tikungan, pedestrian crossing traffic light atau

0: PCTL, alat pemberi isyarat lalu lintas atau APIL maupun traffic light, dan seluruhnya juga diperhatikan. Emil Aguar melaporkan.
1: Tingkat kemantapan jalan Kabupaten Ngawi telah mencapai angka 96,78%. Kabid Bina Marga DPUPR Kabupaten Ngawi M. Fauzi Amir Rahman menyampaikan total panjang jalan di Kabupaten Ngawi mencapai 748 km yang terbagi dalam 269 ruas jalan. Berdasarkan hasil perhitungan serangkaian kategori jalan dengan kondisi baik dan sedang, persentase kemantapan jalan sudah berada di atas 96%.
2: Jadi jalan Kabupaten Ngawi kan total panjang 748 kilo, ada 269 ruas. Jadi kita sudah menghitung untuk kemantapan jalan Kabupaten Ngawi ini sudah di angka 96,78%. Jadi ada kategori jalan baik dan sedang, itu kita masukkan di kondisi mantap. Ya, nanti untuk kedepannya, untuk tahun berikutnya, mungkin bisa bertambah lagi persentase kemantapan jalan.
1: Fauzi Amir melanjutkan, untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas jalan, DPUPR Ngawi mengagendakan 9 kegiatan pengerjaan pada tahun ini, meliputi rekonstruksi jalan, pemeliharaan kala jalan, pemeliharaan rutin jalan, dan penggantian jembatan. Imam Malik, Arari Madiun.
3: Kepala Dinas Pariwisata.
4: Selama masa liburan sekolah, menunjukkan tren yang positif. Berdasarkan rekapitulasi sementara Dinas Pariwisata Kota Batu, jumlah kunjungan wisatawan hingga sepekan sebelum libur sekolah usai mencapai sekitar 240 ribu kunjungan. Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu, Oni Ardianto, mengatakan angka tersebut dihimpun dari pemantauan yang dilakukan sejak 22 Juni hingga pekan terakhir libur sekolah 2026. Data tersebut berasal dari usaha jasa akomodasi dan daya tarik wisata yang menjadi sampel pemantauan Dinas Pariwisata.
5: Grand total sementara kunjungan wisatawan pada usaha jasa akomodasi dan daya tarik wisata di Kota Batu telah mencapai 242.689 kunjungan. Angka ini sebetulnya masih merupakan puncak gunung es karena ini baru merepresentasikan sekitar 27% data yang masuk dari total jumlah 90 akomodasi hotel dan 49 daya tarik wisata yang kami jadikan sebagai sampel.
4: Untuk mendukung kelancaran aktivitas wisata, Dinas Pariwisata Kota Batu terus berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk unsur kepolisian, TNI, dan para pengelola destinasi wisata. Sinergi tersebut dilakukan guna memastikan pelayanan kepada wisatawan, kelancaran arus lalu lintas, serta mobilitas selama masa liburan berjalan dengan baik. Pemerintah Kota Batu berharap tingginya kunjungan wisatawan selama libur sekolah dapat memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata dan perekonomian masyarakat. Kondisi tersebut sekaligus memperkuat posisi Kota Batu sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Jawa Timur yang terus diminati wisatawan. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kabupaten Sidoarjo terus menggencarkan penertiban tempat hiburan malam atau THM ilegal yang masih beroperasi. Januar Fahmi melaporkan.
6: Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kabupaten Sidoarjo terus mengencarkan penertiban tempat hiburan malam atau THM ilegal yang masih beroperasi di sejumlah wilayah. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya menegakkan peraturan daerah sekaligus menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat. Kepala Satpol PP Sidoarjo Yani Setiawan mengatakan operasi penertiban dilakukan secara berkala dengan menyasar lokasi-lokasi yang diduga beroperasi tanpa izin maupun melanggar ketentuan yang berlaku. Penindakan juga dilakukan berdasarkan laporan masyarakat serta hasil pantauan petugas di lapangan.
7: Ini adalah penertiban dalam rangka edukasi, sesuaian bimbingan juga aduan masyarakat serta dari DPRD bahwasanya tolaka kegiatannya sudah memprihatinkan. Kah gangguan timbun teramas di wilayah ya, Cabon, hubungan dengan kegiatan-kegiatan maraknya angkringan dan warkop-warkop itu ya, yang ada karaoke-nya, dan ada beberapa karaoke yang sementara ini tadi perintah Ibu Wabub untuk diamankan alatnya.
6: Yani menegaskan Satpol PP tidak akan memberikan toleransi terhadap pelaku usaha yang tetap nekat menjalankan aktivitas secara ilegal. Pihaknya mengedepankan langkah persuasif, namun apabila peringatan tidak diindahkan, penegakan hukum sesuai aturan akan diterapkan. Satpol PP Sidoarjo juga mengajak masyarakat untuk turut berperan aktif melaporkan keberadaan tempat hiburan malam ilegal di lingkungan masing-masing. Dengan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan ketertiban umum serta kondusivitas wilayah Kabupaten Sidoarjo dapat terus terjaga. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
3: Kebun Binatang Surabaya atau KBS masih menjadi destinasi favorit pada masa libur sekolah. Faris Yarbu melaporkan.
8: Kebun Binatang Surabaya masih menjadi destinasi favorit pada masa libur sekolah tahun ini. Perkemarin, jumlah kunjungan sejak masa libur pada 22 Juni telah mencapai 240 ribu orang. Kepala Seksi Humas Perumda Kebun Binatang Surabaya, Lintang Sunarwidi, mengatakan jumlah tersebut masih dapat meningkat hari ini yang diprediksi mencapai 30 ribu orang pengunjung. Pada momen libur ini, ada sejumlah hiburan baru yang ditampilkan guna menarik minat masyarakat untuk berlibur ke Kebun Binatang Surabaya.
9: Karena tingginya permintaan pengunjung terhadap reok dan jaranan, itu kalau selama ini kita pada Natal dan Lebaran, maka tahun ini kita persembahkan juga. Ya, alhamdulillah ramai KBS dengan adanya itu tadi. Terus dongeng. Kalau dulunya dongeng satwa itu dongeng-dongeng seperti kita dapat dongeng yang perorangan, kita jadikan dongeng itu seperti teater.
8: Sementara itu, Risma, salah satu pengunjung asal Surabaya, mengaku memilih Kebun Binatang Surabaya sebagai destinasi wisata karena dekat dengan rumah dan bisa menjadi sarana. Edukasi bagi anak.
10: Ngabisin waktu buat weekend aja sih, kan terjangkau juga tempatnya. Terus
8: menembus target naik 10% dari total kunjungan tahun lalu 230 ribu orang. Faris Yarbo melaporkan.
11: Info olahraga.
3: Beralih ke informasi olahraga, Universitas Widya Kartika Surabaya memiliki beberapa mahasiswa berprestasi di bidang olahraga. Farida Husnia melaporkan.
12: Universitas Widya Kartika UIK Surabaya memiliki beberapa mahasiswa berprestasi di bidang olahraga, seperti mahasiswa program studi Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin Yuda. Dia mengatakan prestasinya di kick striking 65 kg, selain menjadi pelatih bagi dua mahasiswa berprestasi lainnya.
13: Soalnya bisa bawa mereka jadi juara. Cuman kalau aku pribadi juga karena melihat mereka turun, jadinya nafsu buat turun itu juga ada.
12: Sementara itu, mahasiswa Prodi Manajemen UIK Surabaya Ricardo Arwijaya juga berprestasi di boxing kelas 57 kg. Dia mengatakan Yuda merupakan pelatihnya saat ini yang mengajarkannya boxing.
14: Yang lebih berat ini sebenarnya cutting. Aku kan beratnya di 61 kayaknya. Tapi aku main di 57, jadi aku cutting selama berapa minggu ya? Dua atau tiga?
15: Tiga minggu. Sebulan.
14: Ya hampir sebulan lah cutting, ngurangin itu. Cuman makan telur rebus setiap hari buat cutting.
12: Mahasiswa Prodi Manajemen UIK Surabaya Ricardo Arwijaya memilih untuk fokus berprestasi di bidang olahraga dibandingkan ikut berorganisasi. Tujuannya untuk meraih nilai pendidikan di bangku kuliah dengan lebih baik. Farida Usnia melaporkan.
11: Demikian info olahraga.
3: Sebelum menutup buletin info Prima sore ini, kita dengarkan feature yang disampaikan oleh rekan Benny Hermawan.
16: Selamat banting-banting Indonesia masih mempunyai tarah merah.
17: Jutaan orang Indonesia mengenal suara ini. Suara yang pernah mengudara di tengah pertempuran Surabaya tahun 1945. Suara yang terus diputar dalam berbagai peringatan sejarah, dikenang, dirayakan, dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Namun, ada sebuah pertanyaan yang jarang diajukan. Jika suaranya masih kita ingat, mengapa jejak tempat yang dikaitkan dengan siaran itu justru hampir terlupakan? Tetapi jauh lebih sedikit yang mengetahui bagaimana suara itu bisa terdengar di tengah perang. Untuk memahami kisah di balik suara itu, pencarian kami dimulai dari sejarawan Aminuddin Kasdi.
18: Karena era Bung Tomo itu juga sendernya itu ya bikinan sendiri, milik sendiri, ya seadanya lah, kemudian pinjam dari RRI. Dulu tempatnya di Imbang Malang sana, di Imbang Malang. Namanya sebelumnya Nirom.
17: Di tengah keterbatasan perang, siaran itu terus mengudara.
18: Dengan radionya Radio Pemerintah Republik Indonesia, itu apa namanya, Bung Tomo sudah mulai siaran-siaran yang mempropagandakan kemerdekaan Indonesia. Peristiwa besar 10 November dari Palawan itu adalah terjadi pada tanggal 10 November tahun 45.
17: Puluhan tahun kemudian, suara itu masih dapat didengar. Namun jejak tempat yang diyakini pernah menjadi bagian dari perjalanan siaran tersebut justru nyaris hilang dari ingatan banyak orang. Pada tahun 2016, rumah itu dibongkar. Ketika kami mulai menelusurinya, pencarian itu membawa kami ke sebuah rumah di Jalan Mawar, Surabaya.
19: Bu, untuk Mawar 10, di mana?
20: Nah ini.
19: Oh, yang ini, yang tutupan ini ya?
20: Iya, Mas.
19: Nama kondisinya setiap hari, tutupan pintu ini gimana?
20: Iya, tutupan ya kayak gini. Dari mana ya, Mas?
19: Dari RRI, Bu.
20: Oh, iya.
17: Rumah yang oleh sejumlah kesaksian dikaitkan dengan perjalanan siaran perjuangan Bung Tomo. Hari ini, Jalan Mawar tampak seperti kawasan permukiman biasa. Namun sulit membayangkan bahwa dari lingkungan yang tenang seperti ini, sebuah siaran pernah dikaitkan dengan salah satu peristiwa yang paling menentukan dalam sejarah Indonesia. Yang lebih sulit dibayangkan adalah bagaimana tempat seperti ini perlahan menghilang dari ingatan publik. Namun jejaknya tidak sepenuhnya lenyap. Sebagiannya masih tertinggal dan sebagian lainnya masih terus dicari. Salah satu orang yang mencoba merangkai kembali cerita itu adalah Nanang Purwono.
21: Jadi ini faktual, fotonya ada, cerita keluarga ada, ceritanya Bu Sulistomo ada. Ini sangat sayang kalau kemudian tempat itu tidak dijaga. Menjaganya seperti apa? Sekarang fisik sudah hilang. Ya menjaga ingatan. Ingatan lewat apa? Lewat radio yang kita ciptakan dan lewat buku yang kita tulis. Sehingga ini harapannya adalah menjaga apa? Memori kolektif yang pernah ada di tempat itu. Tentang siapa? Tentang Bung Tomo.
17: Di antara berbagai kesaksian yang masih tersisa, terdapat cerita yang datang langsung dari keluarga Bung Tomo sendiri. Cerita yang hingga kini masih diingat oleh putranya, Bambang Sulistomo.
22: Ibu itu dulu dan bapak, setiap kali ada reuni halal bihalal dengan pejuang-pejuang Surabaya, termasuk Pak Yasin, termasuk Pak Isman, putranya dan sebagainya, itu kumpul di Jalan Mawar 1-10-12 itu. Kumpul dan mereka jalan-jalan lihat rumah-rumah itu masih ada rumahnya. Bentuknya juga masih ada, hanya dirubah sedikit gentengnya aja, tapi itu rumah masih ada. Sebelum itu dibongkar, ibu nunjukin itu. Ini kamarnya penyiar, ini kamar ini tempat apa pemancarnya, ini tempat ini, ibu sambil jalan-jalan di situ sama saya.
17: Dari foto-foto lama yang masih tersimpan, rumah itu masih terlihat utuh. Ia pernah berdiri di sini, menjadi bagian dari sebuah cerita yang terus diwariskan. Namun yang dapat dilihat hari ini bukan lagi rumah yang sama. Yang tersisa hanyalah lokasi dan ingatan tentangnya.

Sumenep sore ini.

0: Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar. Karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Sebenarnya, kita memerlukan perubahan yang radikal untuk membantu bumi ini menjadi lebih bersahabat. Ubahlah beberapa rutinitas yang dapat menurunkan jejak karbon, yang pada akhirnya akan menghemat uang Anda juga. Tetapi yang terpenting adalah kita memberikan anak cucu kita tempat yang lebih baik untuk ditinggali. Ada tips-tips untuk mengurangi global warming yang dibagi menjadi beberapa kategori sehingga memudahkan dan mengingat dalam melaksanakannya. Di antaranya, kurangi konsumsi daging. Makan dan masaklah dari bahan yang masih segar. Beli produk lokal. Makanan organik lebih ramah lingkungan. Kemudian, daur ulang aluminium, plastik, dan kertas. Akan lebih baik lagi jika bisa menggunakannya berulang-ulang. Energi untuk membuat satu kaleng aluminium setara dengan energi untuk menyalakan TV selama 3 jam. Matikan oven beberapa menit sebelum waktunya. Jika tetap dibiarkan tertutup, maka panas tersebut tidak akan hilang. Hindari fast food, bawa tas yang bisa dipakai ulang. Jadi, sambutlah itikad baik mereka untuk menyelamatkan lingkungan. Gunakan gelas yang bisa dicuci, berbelanjalah di lingkungan sekitar Anda, akan sangat menghemat biaya transportasi dan BBM. Dan, tanamlah pohon setiap ada kesempatan, baik di lingkungan ataupun dengan berpartisipasi dalam program penanaman pohon.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

kenapa sih kemudian siaran lokal ini menjadi salah satu kekuatan gitu loh, yang tetap harus terus dijaga ya, karena ini penyiaran ini menjadi penjaga kualitas informasi gitu loh ya, salah satunya ya tentu melawan hoax dan disinformasi, terus kemudian juga menyajikan informasi yang akurat, berimbang dan bertanggung jawab gitu loh. Dan tentu hampir setiap saat masyarakat kita mulai dari bangun tidur sampai mau terlelap itu banjir informasi itu kan masuk dalam ruang-ruang kehidupannya gitu loh. Nah ya, kenapa kemudian apa namanya kayak seperti RRI Sumenep gitu loh, dan lembaga penyiaran RRI Sumenep ini menjadi apa penopang betul gitu loh ya, karena pada satu waktu masyarakat tetap membutuhkan bagaimana kemudian kualitas dari informasi yang benar itu mereka harus kemana gitu bilangnya.

0: Saudara-saudara yang semua mendapatkan informasi dan inspirasi. Peringatan saat lagi kita akan mengikuti pengajian sore di Quran Surat Al-An'am ayat 130 dengan Qori Sukron Makmun. Dan diinformasikan untuk Anda semuanya bahwasanya azan maghrib akan dikumandangkan pada pukul 17.25 menit waktu Indonesia Barat. Program Satu RRI Sumeneb mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang melaksanakan. Semoga ibadah Anda diridhoi oleh Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

وربك الغني ذو الرحمة.

sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang, amal kebaikan tentunya, yang dia sendiri memperoleh manfaatnya, memperoleh pahalanya, orang lain pun begitu. Orang lain memperoleh manfaat dari pekerjaan orang lain. Contohnya apa? Misalnya zakat. Ketika seseorang mengeluarkan zakat, tadi yang memperoleh pahala, orang lain juga memperoleh manfaat dari zakat yang telah dikeluarkan oleh orang itu. Bagiannya. Atau sedekah. Sedekah misalnya. Infak. Ya, orang tersebut memperoleh pahala, orang tersebut juga memperoleh manfaat.

0: dari orang lain juga pun memperoleh manfaat dari sedekah tersebut, dirasakan oleh orang lain. Ada seseorang yang mau membangun misalnya fasilitas umum, bola, sarana ibadah, umum, maka dia yang membangun tersebut memperoleh pahala dari apa yang telah dia kerjakan. Orang lain juga bisa sekolah, bisa beribadah di tempat ibadah yang telah dibangunnya, bisa melalui jalan umum yang telah dibangunnya, dan sebagainya. Itu dikatakan soleh sosial. Artinya ada kepedulian. Kepedulian. Ini suatu saat Nabi Allah Musa alaihissalam berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Musa, karena Nabi Musa itu berpangkat kalimul, Nabi yang bisa berdialog, bercakap dengan Allah Subhanahu. Wahai Musa, apa amal ibadah yang paling baik? Subhanahu Taala bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa alaihissalam menjawab, salat ya Allah. Apa kata Allah? Betul, salat itu adalah ibadah yang baik. Tetapi manfaatnya hanya kembali kepada dia. Orang lain tidak bisa memperoleh manfaatnya. Ketika dia sudah meninggal, dia sudah tidak bisa sholat lagi, tidak bisa menambah apa namanya pahala-pahala. Kalau begitu puasa ya Allah, betul, puasa juga termasuk ibadah yang sangat baik, yang bagus. Tetapi manfaatnya hanya kembali kepada dia. Ketika dia sudah meninggal dunia, dia tidak lagi bisa berpuasa. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau begitu haji ya Allah, betul, haji itu adalah kerakuan atau ibadah yang baik. Tetapi ketika dia sudah meninggal, dia tidak lagi bisa memperoleh pahala haji. Dia tidak bisa menambah pahala dari haji itu. Kalau begitu apa ya Allah, kata Nabi Musa alaihissalam, ibadah yang paling baik adalah yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Pada dirinya mempunyai manfaat, kepada orang lain juga memperoleh manfaat. Contoh, meskipun sudah meninggal, tapi dia tetap memperoleh amal dari sedekahnya. Selagi sedekah membangun fasilitas umum, selagi dia bersedekah jariah misalnya, ya, meskipun dia sudah meninggal, dia akan memperoleh apa? Memperoleh manfaat dari sedekahnya tersebut. Dia tetap memperoleh kiriman pahala dari sedekah. Paling tidak dia akan tetap didoakan oleh orang lain yang merasakan manfaat dari perbuatan.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

Perjalanan Islam di Nusantara. Pendengar Islam di Nusantara masih mengajak Anda menelusuri Tanah Batam. Dan kali ini, saya ajak Anda untuk mampir di Masjid Nurul Islam Muka Kuning. Salah satu masjid paling unik di Indonesia, karena di masjid ini sholat tarawih selama bulan Ramadan dilaksanakan dua shift yang mengakomodir jemaah yang bekerja di shift yang berbeda. Saking ramainya, jemaah yang hadir saat sholat tarawih memadati setiap jengkal lantai masjid hingga ke pekarangan dan tempat parkirnya. Muka Kuning sendiri adalah nama daerah di Pulau Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Daerah itu kemudian disulap menjadi kawasan industri maju dengan nama Batamindo Industrial Park, hasil kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Singapura. Kawasan industri ini dibangun dengan fasilitas lengkap, tadinya dibangun di tengah hutan belantara Pulau Batam. Infrastruktur sebagai kawasan industri sudah dipersiapkan sejak awal termasuk

kawasan hunian bagi para pekerjanya yang ditempatkan di tengah-tengah kawasan. Biasa disebut dengan dormitory yang diperuntukkan bagi karyawan lajang. Ada blok khusus untuk para staff di Blok S dan blok khusus untuk karyawan yang sudah menikah atau berkeluarga di Blok M. Masjid Nurul Islam Muka Kuning diresmikan oleh Profesor Dr. B.J. Habibie pada 26 Oktober 1991 menjadi sentral kegiatan ibadah dan dakwah yang dilakukan oleh para karyawan. Pada awalnya aktivitas di masjid ini ramai di setiap malam minggu yang diisi berbagai kajian keislaman. Kemudian, aktivitas dan program kerja masjid ini sudah semakin berkembang pesat dan dibentuk grup kerja yang diberi nama Nurul Islam Group. Remaja Masjid Nurul Islam dikenal sangat giat dan aktif. Ada beragam kegiatan yang mereka adakan untuk menghidupkan masjid. Pendengar, pada awalnya masjid ini dibangun pada masa penjajahan Belanda dan merupakan bangunan pusat pembangkit listrik bertenaga uap. Lalu pada 1894, bangunannya dirubah dan menjadi masjid sejak tahun 1952. Cerobong asapnya yang berasal dari pusat pembangkit listrik diubah menjadi menara masjid dengan tambahan kubah setinggi 10 meter. Bangunan utama masjid ini berukuran 60 x 60 meter dengan ditambah kubah besar di bagian tengah serta 4 kubah kecil di sekelilingnya. Di bagian bawah masjid terdapat lubang yang berfungsi sebagai perlindungan untuk merakit senjata, granat tangan, dan mortar. Masjid Nurul Islam memiliki 2 lantai yang juga digunakan sebagai sarana pendidikan agama, di samping untuk beribadah. Di kawasan ini banyak dijumpai berbagai tanaman dan pohon yang bermacam-macam. Salah satunya adalah bunga sakura. Tempat ini sengaja ditanami berbagai macam tanaman yang bertujuan untuk menghijaukan kawasan. Bunga sakura pun akan terlihat lebih indah dan sangat menarik ketika bermekaran. Serasa berada di Jepang, keindahan bunga sakura dapat dirasakan di Muka Kuning. Di halaman Masjid Nurul Islam terdapat juga bunga sakura yang sangat mempesona, melengkapi keindahan sekitar masjid. Dengan warna putih, merah muda, dan warna hijau menghiasi di setiap sudut halaman masjid. Hal itu semakin memanjakan mata para jemaah atau pengunjung yang datang ke Masjid Nurul Islam, Batam. Demikian Islam di Nusantara untuk edisi hari ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rusak realis menemukan informasi dan inspirasi. Ya, pendengar di Semenop Sari hari ini dapat hadirkan informasi dari Badan Pusat

listrik BPS Kabupaten Sumeneb yang mencatat pelaksanaan sensus ekonomi 2020 terus menunjukkan perkembangan hingga memasuki pekan ketiga pelaksanaan gitu. Penyampaian pendataan telah mencapai sekitar 33% dari target. Kepala BPS Kabupaten Sumeneb Handoyo Wijoyo juga mengatakan kalau target awal pendataan mencakup sekitar 90 ribu unit usaha. Bersama data keluarga yang menjadi sarana total objek pendataan mencapai sekitar 140 ribu. Proses pendataan ini pendengar bersifat dinamis karena di lapangan ditemukan usaha baru, usaha yang sudah tutup, keluarga yang berpindah tempat tinggal hingga pemekaran keluarga. Dan kondisi ini menyebabkan jumlah objek pendataan terus mengalami penyesuaian. Menurut Handoyo pendengar, jadi tantangan terbesar pelaksanaan sensus berada di wilayah kepulauan gitu. Meskipun demikian BPS sudah menyiapkan berbagai strategi agar seluruh wilayah tetap terjangkau oleh penyakit.

0: Bayangkan, satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepeken, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.
1: Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Ooh, hey, hey. Oh, well, we're living in. Let me tell you.

Terus sobat RRI, semenap kanal informasi dan inspirasi pendengar di sore hari ini. Di semenap sore ini, Reva juga hadirkan informasi dari pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP di Kabupaten Semenap terus mengalami kemajuan. Berdasarkan data hingga 30 Juni 2026, sebanyak 48 gerai sudah selesai dibangun, sementara 201 gerai lainnya masih dalam tahap pengerjaan. Kepala Bidang Perizinan, Kelembagaan, Pengawasan, dan Pemeriksaan Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan DKUPP Kabupaten Semenap Hairil Iskandar juga mengatakan kalau perkembangannya ini mengacu pada data yang diterima dari Kodim 0821 Semenap sebagai pelaksana pembangunan gerai KDKMP pendengar. Jadi kategori pembangunan yang masih proses itu menunjukkan pekerjaan fisik yang sudah berjalan, mulai dari penggalian pondasi hingga tahapan konstruksi lainnya. Bahkan sebagian diantaranya sudah mendekati tahap penyelesaian. Meskipun sudah rampung dibangun, Hairil juga mengatakan kalau gerai koperasi ini juga belum dapat beroperasi karena masih menunggu pengadaan sarana dan prasarana pendukung dari Greenness gitu ya pendengar. Jadi sebagian koperasi yang memang sudah menerima beberapa fasilitas seperti truk, mobil pickup hingga etalase, namun distribusinya belum dilakukan secara menyeluruh sehingga aktivitas usaha itu belum dapat dimulai. Empat gerai yang belum diresmikan Presiden Prabowo Subianto secara prinsip dipersiapkan untuk beroperasi. Akan tetapi pendengar, operasional belum berjalan optimal karena barang dagangan belum tersedia.

Kalau klakson ditekan terus, yang minggir bukan cuma kendaraan, kesabaran orang juga ikut minggir. Gunakan bel dan klakson seperlunya. Karena di jalan, yang bikin nyaman bukan suara paling keras, tapi sikap paling waras. Bijak gunakan bel kendaraan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ekonomi kita akan bangkit dari desa, kecamatan, kabupaten. Dan uangnya akan tinggal di desa, di kecamatan, di kabupaten. Bahwa koperasi adalah salah satu soko guru.
2: Dengan India, saya kira itu merupakan langkah yang sangat baik ya, dalam langkah bagaimana kita memperkuat kerjasama industri pertahanan nasional dengan India.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan koperasi akan menjadi kekuatan ekonomi di desa-desa. Lemhanas menyebut kerjasama pengadaan rudal Brahmos dengan India dapat memperkuat industri pertahanan nasional. Tiongkok diterjang badai ekstrim Topan Bavi yang menyebabkan ribuan penerbangan dibatalkan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 12 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Koperasi ke-79 menegaskan koperasi akan menjadi kekuatan ekonomi di desa-desa. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 yang berlangsung di Indonesia Arena, kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta sore tadi. Acara dihadiri kurang lebih 20.000 pengurus Dewan Koperasi Indonesia dari berbagai wilayah di tanah air. Presiden Prabowo Subianto mengatakan koperasi adalah alat atau sistem ekonomi bagi masyarakat di pedesaan. Ibarat sapu lidi, jika disatukan maka akan kuat. Begitu pula dengan koperasi akan memberikan kekuatan bagi ekonomi masyarakat di pedesaan. Presiden mengatakan selama ini bangsa Indonesia mengagung-agungkan sistem ekonomi dari barat, padahal pendiri bangsa telah merancang paham ekonomi, yaitu ekonomi kekeluargaan dan ekonomi kerakyatan, di mana semua unsur harus berperan dan diberi kesempatan yang sama. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto berjuang mengembalikan arah ekonomi sesuai dengan yang dirancang oleh pendiri bangsa melalui koperasi. Presiden Prabowo meyakini koperasi akan bangkit dan menjadi satu kekuatan ekonomi di Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya di Indonesia Arena Jakarta sore tadi.
1: Ekonomi kita akan bangkit dari desa, kecamatan, kabupaten. Dan uangnya akan tinggal di desa, di kecamatan, di kabupaten. Kalau selama ini kekayaan rakyat Indonesia disedot, kita kembalikan sekarang. Ekonomi akan turun ke rakyat. Tapi saya ingatkan, kita tidak anti perusahaan besar. Tidak. Karena Indonesia ini negara besar, kita butuh koperasi, kita butuh UMKM, kita butuh swasta, kita butuh BUMN, BUMD, kita butuh semuanya. Ini harus menjadi kekuatan ekonomi. Itu yang saya maksud Indonesia Incorporated. Itu yang dikehendaki oleh bapak-bapak pendiri bangsa kita. Bahwa koperasi adalah salah satu soko guru.
3: Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono berjanji mengembalikan koperasi menjadi soko guru perekonomian nasional sesuai dengan gagasan dan arahan Presiden Prabowo Subianto.
4: Sekarang secara bertahap oleh Bapak Presiden, ketinggalannya badan usaha koperasi dibandingkan badan usaha swasta dan badan usaha milik negara di bawah kepemimpinan Bapak telah mulai bangkit kembali untuk memberikan andil yang sebaik-baiknya bersama dengan badan usaha swasta dan BUMN.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo mengatakan barang-barang subsidi untuk rakyat harus disalurkan melalui koperasi Desa Merah Putih agar tepat sasaran. Adapun tema puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 yaitu Koperasi Berdaulat, Indonesia Berjaya. Dari Indonesia Arena Jakarta, Sugandi Afandi, RRPO 3 Tersumudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Aceh Hasan Sazili menyatakan kerjasama Indonesia dan India dalam pengadaan rudal BrahMos dapat memperkuat industri pertahanan nasional. Bobby O. Sapulete menyampaikan laporannya.
5: Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas Aceh Hasan Sazili menilai kerjasama Indonesia dan India dalam pengadaan rudal BrahMos dapat memperkuat industri pertahanan nasional melalui ahli teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Aceh saat ditemui di acara Geopolitik Forum ke-10 tahun 2026 di Jakarta Selatan mengatakan India merupakan salah satu negara yang memiliki kemampuan pengembangan teknologi pertahanan sehingga kerjasama tersebut menjadi peluang untuk memperkuat industri pertahanan nasional. Selain ahli teknologi, kerjasama itu juga dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Indonesia di bidang teknologi pertahanan.
2: Dengan India, saya kira itu merupakan langkah yang sangat baik ya, dalam langkah bagaimana kita memperkuat kerjasama industri pertahanan nasional dengan India.
5: Kontrak kerjasama pengadaan rudal jelajah supersonik BrahMos antara BrahMos Aerospace dan Kementerian Pertahanan RI diumumkan di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi dalam rangkaian kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka Jakarta Selasa kemarin. Indonesia telah membidik akuisisi rudal BrahMos sejak beberapa tahun terakhir. Beberapa hari sebelum kunjungan Perdana Menteri Modi, Duta Besar India untuk Indonesia Sandeep Chakraborty menyatakan pembahasan mengenai kerjasama pengadaan BrahMos telah memasuki tahap yang sangat maju dan diharapkan segera mencapai kesepakatan. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan pihaknya akan memperketat definisi serta perizinan pondok pesantren untuk memastikan seluruh lembaga pendidikan keagamaan memiliki tata kelola yang baik dan memperkuat perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
6: Kita nanti akan mendefinisikan secara ketat apa yang dimaksud dengan pondok pesantren.
7: Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan Kementerian Agama akan memperkuat regulasi pesantren, termasuk memperjelas definisi lembaga yang dapat disebut sebagai pondok pesantren. Hal tersebut dikatakan Menak saat menghadiri peluncuran Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau RANA di Pondok Pesantren Al-Hamidiyah Depok, Jawa Barat hari ini. Menak mengatakan selama ini masih terdapat sejumlah lembaga yang menggunakan nama pesantren meski tidak memenuhi unsur dan ketentuan yang seharusnya berlaku.
6: Kita nanti akan mendefinisikan secara ketat apa yang dimaksud dengan pondok pesantren. Karena banyak yang memperatasnamakan diri pondok pesantren, hanya panti asuhan dikasih merek pesantren, hanya majelis taklim dikasih merek pondok pesantren. Karena mungkin itu lebih mudah untuk mencari dana, tetapi justru disitulah persoalan-persoalan anak-anak kita banyak yang muncul.
7: Nasaruddin menilai persoalan yang menimpa anak kerap muncul pada lembaga yang tidak memiliki tata kelola yang jelas. Karena itu, pemerintah akan memperkuat standar penyelenggaraan, mekanisme perizinan, hingga penerapan sanksi administratif guna memastikan lingkungan pendidikan keagamaan menjadi ruang yang aman bagi anak. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menegaskan, perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab satuan pendidikan. Menurut Pratikno, anak harus mendapatkan ruang aman dan nyaman di seluruh aspek kehidupan.
6: Ini terutama oleh karena itu kami juga mohon dukungan dari Pak Mendagri, ruang aman dan nyaman di ruang publik. Karena anak-anak aktivitasnya bukan hanya di rumah, bukan hanya di satuan pendidikan, tapi juga di tempat-tempat umum. Ini PR berat sekali, kita harus kita kawal. Bagaimana anak-anak keluar rumah ada ruang aman dan nyaman untuk bermain, berolahraga, beraktivitas bersama.
7: Pratikno menjelaskan, anak membutuhkan perlindungan tidak hanya di rumah dan sekolah, tetapi juga saat beraktivitas di ruang publik maupun di dunia digital. Karena itu, pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk membangun ekosistem perlindungan anak yang lebih kuat. Gerakan Nasional RANA menjadi upaya bersama lintas kementerian dan lembaga untuk mencegah kekerasan terhadap anak, baik fisik, verbal, seksual, maupun kekerasan di ruang digital. Dari Depok, Jawa Barat, Afriani Ruspati, Pro 3 RI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, BPJS Kesehatan mencatat peningkatan kasus
7: digital. Dari Depok, Jawa Barat, Afriani Ruspati, Pro 3 RI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: sehat, minim aktivitas fisik, hingga kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujawaskito mengatakan, kondisi ini menjadi perhatian karena dapat memicu berbagai komplikasi jika tidak dikendalikan sejak dini. Menurutnya, peserta program pengelolaan penyakit kronis atau Prolani saat ini juga mulai didominasi kelompok usia yang lebih muda. Prihati menambahkan, upaya pencegahan perlu dilakukan melalui perubahan gaya hidup sehat, rutin berolahraga, serta menjaga semangat gotong royong dalam program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN agar manfaat layanan kesehatan dapat dirasakan seluruh masyarakat.
1: Prolanis itu adalah program pengelolaan penyakit kronis di mana pada usia muda atau hipertensi dan diabetes itu angkanya meningkat, terutama pada usia muda, sehingga kita berusaha mengajak para peserta untuk berolahraga, terutama untuk melakukan pencegahan. Jangan sampai terjadi di usia muda. Jangan bekerja terus tapi lupa olahraga, ya, supaya tidak hipertensi dan diabetes pada usia muda.
0: Sementara itu, Rektor ITS Bambang Pramujati menilai kesadaran menjaga kesehatan harus dibangun sejak dini, termasuk di lingkungan kampus. Aktivitas fisik secara rutin menjadi salah satu langkah sederhana untuk mencegah penyakit tidak menular.
2: Kami juga berharap bahwa ini akan menginspirasi aktivitas ITS untuk terus selalu menjaga kesehatan, salah satunya dengan berolahraga, berlari, ataupun apa saja yang penting berkeringat seperti tadi disampaikan oleh Pak Dirut saat memberikan sambutan. Semoga layanan yang diberikan semakin lama akan semakin baik, sehingga masyarakat kita bisa hidup dengan lebih nyaman, dengan lebih tenang, tanpa takut kalau ada masalah dengan kesehatan mereka.
0: Sebagai bagian dari peringatan hari ulang tahun ke-58 BPJS Kesehatan, BPJS Kesehatan Surabaya bersama Institut Teknologi 10 November menggelar fun run sejauh 5,8 km di Surabaya dan diikuti sekitar 750 peserta. Mulai dari mahasiswa, peserta Prolanis, mitra hingga masyarakat umum sebagai ajakan menerapkan gaya hidup sehat. Ani Hasana melaporkan.
3: Komisi A DPRD Kabupaten Lamongan menyoroti lambatnya proses pengurusan administrasi kependudukan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
4: Ramai di sosial media, cerita anggota Dewan mengeluhkan pelayanan pengurusan kartu tanda penduduk di Mal Pelayanan Publik Lamongan. Keluhan tersebut terutama terkait lamanya proses pencetakan KTP setelah pengajuan perubahan data. Meta Paramita Nur Azizah, salah satu anggota Dewan yang mendatangi MPP Lamongan untuk mengurus perubahan foto, status, dan pekerjaan pada KTP, menilai persyaratan administrasi telah dipenuhi proses dan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Namun ia mengaku kecewa, karena KTP barunya tidak bisa langsung dicetak pada hari yang sama. Petugas menyampaikan bahwa dokumen baru dapat diambil sekitar 3 hari setelah pengajuan.
5: Harapan saya mungkin bisa diperbaiki lagi ya untuk pelayanannya. Karena setahu saya, orang yang ditugaskan untuk melayani itu satu harus ramah, dua harus kerjanya lebih cepat. Soalnya ya itu tadi, kita mengurus itu supaya kita tidak menunggu terlalu lama, jadi lebih cepat kan lebih baik. Kenapa kalau bisa dikerjakan cepat untuk selesai, kenapa harus menunggu berhari-hari?
4: Menanggapi keluhan tersebut, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan, Kristi Normasari, menjelaskan bahwa penyelesaian perubahan data KTP elektronik memang mengikuti standar SOP dari pemerintah pusat.
6: Kalau untuk dari segi SOP, memang SOP-nya itu memang 3 hari. Lah, sedangkan yang bersangkutan itu baru mengajukan, itu baru kemarin. Untuk terkendala aplikasi dan sebagainya itu kita mengikuti pusat. Ada perbaikan ya nanti kita evaluasi, tapi kan kita mengikuti pusat ya. Jadi SOP-nya sama, SOP-nya dari pusat seperti apa nanti kita mengikuti. Seperti itu. Kendala teknis kita nggak tahu ya, kan jaringan ya. Karena memang kita aplikasikan dari pusat, jadi kita tergantung itu.
4: Meski demikian, pihaknya memastikan akan melakukan evaluasi terhadap pelayanan di MPP Lamongan agar masyarakat dapat memperoleh layanan yang lebih baik. Farin Raki melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Festival Layang-Layang Internasional bertajuk Jogja International Kid Festival 2026 kembali diselenggarakan di Pantai Parangkusumo, Bantul, yang diikuti oleh perwakilan dari

0: 17 negara. Laporan selengkapnya bersama dengan Aji Permono.
1: Langit pantai Barangkusumo Bantul kembali dihiasi layang-layang berbagai bentuk dan warna dalam pembukaan Jogja International Kite Festival atau JIKF 2026 pada Sabtu sore. Berbeda dari tahun sebelumnya, JIKF tahun ini semakin meriah dengan hadirnya delegasi dari 17 negara. Dari pantauan RRI, prosesi acara dimulai dengan penampilan iring-iringan bergodo yang diikuti oleh kontingen pelayang nasional dan internasional. Mereka tampak antusias berjalan bersama sembari mengibarkan bendera negara masing-masing. Ketua Panitia JIKF 2026 Anang Sarjianto mengungkapkan, lonjakan partisipasi pelayang internasional menjadi pertanda bahwa agenda tahunan ini semakin dikenal di kancah global. Anang menambahkan, pada hari pertama kategori yang dilombakan adalah layang-layang tradisional dua dimensi dan Rokaku Challenge. Sementara hari kedua diisi dengan perlombaan layang-layang tiga dimensi dan Train Naga. Terkait penjurian, Anang menjelaskan bahwa aspek yang dinilai meliputi seni, unsur budaya, serta teknik pembuatan layang-layang.
2: Bidang seni itu nanti dari warna, dari kreativitas, ya segala macam seperti itu. Terus dari budaya itu nanti dari judulnya, terus kemudian dari karakternya, kerjasamanya, etikanya, seperti itu. Kalau dari yang bidang layangan itu nanti dari konstruksinya, terus kemudian dari kerapiannya, terus juga nanti kestabilan terbang, seperti itu. Jadi penilaian itu ada di bawah dan penilaian atas, seperti itu. Dari tahun kemarin itu hanya 6 negara, tahun ini kita bisa 17 negara. Karena ini sangat luar biasa sekali antusiasme teman-teman pelayang internasional yang mau hadir ke sini.
1: Salah satu pengunjung asal Karanganyar bernama Jono mengaku baru pertama kali mengikuti festival ini. Ia merasa terpukau dengan kemeriahan acara dan tak lupa mengabadikan momen saat layang-layang terbang ke udara.
3: Ini kan acara setahun sekali ya diadakannya ya di bulan Juli. Dan dari keluarga kita juga belum pernah lihat. Kemarin lihat dari IG sih, lihat beritanya gitu kalau acaranya di Sabtu sama Minggu ya. Kita putuskan aja, pengen lihat. Kalau menurut saya sih, walaupun baru pertama lihat sih meriah ya. Mungkin ini belum ada terbang semua, jadi ya belum tahu, nanti nggak aja anginnya gede ya biar sudah terbang semua. Jadi kita dokumentasinya juga lebih lengkap sih. Terus aja yang pasti meriah acaranya mas.
1: Lebih lanjut, kompetisi ini memperebutkan total hadiah sebesar 45 juta rupiah. Sebagai penutup rangkaian acara hari pertama, para pengunjung diajak untuk berebut hadiah yang dijatuhkan dari atas layang-layang. Dari Bantul, Aji Permono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mempercepat pembangunan Papua melalui penguatan konektivitas laut yang terintegrasi. Salah satu langkah strategis yang tengah dipersiapkan adalah pengembangan pelabuhan De Papre di Kabupaten Jayapura yang menjadi kawasan perikanan terpadu serta didukung industri pengolahan hasil laut. Konsep tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah komoditas perikanan, sekaligus memperkuat daya saing produk unggulan Papua di pasar nasional maupun internasional. Gubernur Papua Matius De Fakhiri mengatakan, pengembangan pelabuhan De Papre merupakan investasi jangka panjang untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah. Pelabuhan modern tidak lagi sekadar menjadi tempat sandar kapal, tetapi harus berkembang sebagai pusat aktivitas ekonomi yang menghubungkan sektor perikanan, industri pengolahan, distribusi, hingga ekspor. Selain pengembangan pelabuhan, pemerintah juga menyiapkan sistem transportasi laut yang menghubungkan Kabupaten Jayapura, Kepulauan Yapen, Biak, kawasan sungai Membramo, hingga wilayah pesisir lainnya. Kehadiran armada kapal berkapasitas besar dan kapal cepat ditargetkan memangkas waktu perjalanan antar daerah menjadi hanya sekitar 1 hari, sehingga mobilitas masyarakat dan distribusi barang semakin efisien. Dengan berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 13 Juli 2026 bersama saya Afif, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 97W diperkirakan berada di Samudra Pasifik sebelah utara Papua. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Laut Halmahera, di perairan utara Maluku Utara hingga perairan utara Papua, dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Sedangkan daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk memanjang di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Selatan bagian utara, dan di Samudra Pasifik utara Papua. Kemudian daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Samudra Hindia Selatan Jawa, di Laut Flores, di Laut Arafuru, dan di Laut Cina Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian berpotensi hujan ringan di Medan, kemudian berpotensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, kemudian berpotensi asap atau kabut dan udara kabur terdapat di Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, dan Tanjung Pinang. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi petir di Ternate, kemudian berpotensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Ambon, Nabire, dan Jayawijaya, kemudian berpotensi berawan hingga berawan tebal terdapat di sebagian besar wilayah Denpasar, Mataram, sebagian Sulawesi, dan sebagian Papua. Sedangkan potensi cerah berawan di Gorontalo dan juga Kupang, dan potensi udara kabur yang terdapat di Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Tiongkok diterjang badai ekstrim topan Bafi yang menyebabkan ribuan penerbangan dibatalkan atau ditunda pada sejumlah wilayah di Tiongkok serta menyusul tingginya intensitas badai petir. Ratusan penerbangan yang dibatalkan atau ditunda telah berdampak pada perjalanan penumpang maskapai ke Nanjing, Hangzhou, Wuhan, Shenyang, Dalian, Chengdu, dan kota-kota lainnya. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas voli Indonesia memastikan kesiapannya untuk mempertahankan gelar C5 Cup 2026 di Camden City, Filipina. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Ya, target juara ya sebisa mungkin ya kita ngasih semaksimal mungkin.
2: Timnas voli putra Indonesia bersiap mempertahankan gelar juara C5 Cup 2026 yang berlangsung di Camden City, Filipina pada 15 hingga 19 Juli mendatang. Kapten tim Farhan Halim menegaskan bahwa konsistensi permainan menjadi kunci utama. Farhan menyatakan skuad Merah Putih harus bermain stabil sepanjang pertandingan. Ia tidak ingin tim mengalami naik turun performa saat melawan negara-negara Asia Tenggara.
1: Ya sama aja, soalnya beda pertandingan ya, beda kompetisi. Ya target juara ya sebisa mungkin ya kita ngasih semaksimal mungkin. Konsistensi paling itu sih, konsistensi gak ada lagi. Pengen konsisten aja sih.
2: Indonesia tergabung di Pool A bersama tuan rumah Filipina dan Kamboja. Timnas dijadwalkan terbang menuju Filipina pada 12 Juli 2026. Di sisi lain, pelatih Rade Altoiran membawa kombinasi pemain muda dan pilar senior seperti Dio Zulfikri, Sigit Ardian, dan Fahreza Raka Abinaya. Farhan menilai kedatangan senior sangat baik untuk mempererat kekompakan dan menyamakan ritme permainan. Altoiran fokus membangun kerjasama tim yang solid dengan menggabungkan pemain muda dan senior. Sebelumnya, tim sudah mempersiapkan mental dan fisik untuk menghadapi tantangan lebih besar di ajang Asia.
3: Ya, menurut aku lebih arahkan ke persiapan sanggil, dan itu kita dicoba komposisi. Dari latihan, nanti kalau ada waktu game biar ganti bisa, kalau enggak nanti kita lihat. Karena kita cari yang paling bagus chemistry untuk tim. Ya, target semua kompetisi harus target juara. Terserah kita lebih bagus atau lebih kurang, cuma kita harus latihan mental juara.
2: Rendel Toiran resmi mendapatkan kontrak sebagai pelatih kepala hingga Asian Games 2026. Ia baru saja mencetak sejarah dengan membawa timnas voli putra menjuarai AFC Men's Voli Cup 2026 di India, mengalahkan Korea Selatan di final. Sebelumnya ia juga sukses membawa Bayangkara Presisi menjuarai Proliga dan ABC Men's Volleyball Championship League. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pertolongan Tuhan sangat ajaib. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, selamat mendengar khotbah yang saya sampaikan dengan tema Pertolongan Tuhan sangat ajaib. Dengan ayat bacaan kitab Injil, Yohanes 2 ayat 1-11. Waktu berjalan begitu cepat, namun kondisi sepertinya belum terlihat membaik. Namun kita percaya bahwa pertolongan Tuhan begitu ajaib bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Dalam Yohanes 2 ayat 1-11, menceritakan bagaimana Tuhan Yesus membuat mukjizat yang pertama, yaitu mengubah air menjadi anggur pada satu perkawinan di Kana. Pada banyak kesempatan, pertolongan Tuhan diawali dengan kehabisan, bahkan mukjizat pertama Yesus diawali dengan keputusasaan. Karena pada waktu itu keadaannya benar-benar sangat mengkhawatirkan, sebab anggur habis di saat pesta masih berlangsung. Yohanes 2 ayat 1-3, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Ada kata kehabisan yang dialami sebelum Tuhan Yesus memberikan pertolongannya. Mungkin saat ini kita mengalami banyak kehabisan, sehingga membuat kita putus asa karena tidak tahu apa yang harus dilakukan. Namun percayalah, dari kehabisan ini kita dapat mengalami mukjizat Tuhan. Kata habis mengajarkan kita banyak hal, yaitu percaya sepenuhnya, berharap dan bersandar hanya kepada Tuhan, sebab tidak ada lagi yang dapat kita lakukan. Lewat khotbah ini Tuhan mau ajarkan tiga hal lewat kisah perkawinan di Kana, yaitu yang pertama, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Yohanes 2 ayat 7, ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Sikap utama yang menentukan pertolongan Tuhan adalah ketaatan. Pelayanan di pesta menuruti apa yang Yesus katakan untuk mempersiapkan tempayan-tempayan dan mengisinya dengan air. Ketaatan dapat dilakukan karena iman kita kepada Tuhan, sama seperti yang dilakukan oleh Abraham saat diminta Tuhan untuk mempersembahkan anaknya Ishak. Ibrani 11 ayat 8a dan 17, karena mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Kadangkala sebagai manusia kita ingin mencoba banyak hal, namun pertolongan Tuhan selalu datang tepat waktunya. Yang kedua, pertolongan Tuhan tidak dapat dibatasi keadaan dan situasi kita. Yohanes 2 ayat 9-10, setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Menurut siklus, untuk menghasilkan anggur yang baik dibutuhkan sekitar 10-30 tahun. Namun saat Tuhan Yesus turun tangan, dia melakukan pertolongan yang ajaib. Ada percepatan terjadi, mengubah air menjadi anggur dari yang tidak ada menjadi ada. Walaupun keadaan tampak tidak baik dan tidak mungkin, namun Tuhan Yesus sanggup membalikkan keadaan. Yang ketiga, pertolongan Tuhan membawa kemuliaan Tuhan. Yohanes 2 ayat 11. Hal itu dibuatnya Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu, ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Segala sesuatu dikembalikan untuk memuliakan nama Tuhan. Apa yang Tuhan Yesus kerjakan dalam mukjizat dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib pasti kembali untuk memuliakan nama Tuhan. Kita seringkali menghendaki pertolongan Tuhan sesuai dengan waktu kita. Seringkali kita bertanya kapan Tuhan, bahkan cenderung memaksa Tuhan. Pertolongan Tuhan ada dalam kedaulatannya. Jadi, mari menantikan pertolongan Tuhan yang berarti menikmati kedaulatan Tuhan. Bukan memaksakan kehendak kita, memberitahu Tuhan, atau berusaha untuk meminta percepatan agar pertolongan itu segera terjadi atas kita. Kita belajar menjadi umat yang dewasa secara rohani. Jangan hilang harapan, karena pertolongan Tuhan selalu ada bagi yang berharap kepadanya. Sebab Dia adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan, dan yang terpenting adalah kerjakan bagian kita, dan Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Sebagai penutup, saya bacakan kitab Efesus 3 ayat 20. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang terjadi dari kuasa yang bekerja dalam kita. Dan sampai jumpa di lain kesempatan, Tuhan Yesus memberkati sekalian pendengar. Amin.
1: Terima kasih. Anda telah mengikuti Mimbar Keagamaan Pro 1 RRI Sumedang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sumenep malam ini.
1: Selamat malam pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk Anda semua? Senang sekali malam hari ini saya Aris seperti biasa kembali hadir menemani Anda hingga dini hari nanti. Tepatnya di lembar yang ke-12 minggu di bulan Juli 2026 dan mengawali kebersamaan kita, kembali kami hadirkan mini drama radio malam hari ini persembahan RRI Pekanbaru dengan judul Janji di Ujung Ombak. Seperti apa? Langsung saja kita ikuti sama-sama.

Di sebuah desa pesisir yang sederhana, hidup seorang anak kecil bernama Aska bersama ibundanya. Hari-hari mereka tak pernah jauh dari suasana ombak dan harapan yang terus dipanjatkan. Namun suatu hari, laut yang biasanya memberikan kehidupan justru membawa perpisahan panjang.

0: Pasca, anakku, istriku, cuaca hari ini memang tidak bersahabat, tapi ayah harus tetap pergi melaut. Kita butuh makan, nak. Kita harus bertahan.
1: Tapi ombaknya besar sekali, ayah. Apa tidak sebaiknya menunggu saja?
0: Ya, kalau semua menunggu, siapa yang akan membawa pulang harapan? Kita butuh makan, butuh uang untuk sekolah Aska. Aska, jaga ibumu ya.
2: Ayah cepat pulang ya, Aska mau main sama ayah lagi.
0: Pokoknya ayah janji akan pulang. Apapun yang terjadi, kalau ombak tinggi, ayah akan melawannya. Kalau angin kencang, ya ayah akan bertahan. Karena di sini ada kalian yang ayah cintai.
1: Iya ayah, tapi ayah hati-hati di laut ya. Kami pasti akan menunggu ayah pulang.
0: Jangan pernah kehilangan harapan ya. Laut boleh mengambil jarak, tapi tidak akan pernah mengambil cinta ayah untuk kalian.
3: Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan hingga tahun pun berlalu. Namun sang ayah tak kunjung kembali. Laut seakan menyimpan misteri dan menyisakan rindu yang tak terjawab.
1: Ayahmu, ayahmu nak, kenapa belum pulang juga?
2: Ibu, jangan sedih ya. Aska ada di sini.
1: Ibu hanya takut. Kita sendirian sekarang, nak.
2: Tidak, Bu. Kita tidak sendiri. Kan ada Aska. Aska akan jadi anak yang kuat. Seperti ayah. Aska janji akan jaga ibu selamanya.

0: Dari kehilangan, lahir kekuatan kecil yang sangat luar biasa. Aska, anak yang masih begitu muda, memilih menjadi sandaran bagi ibundanya.
1: Ibu, suatu hari nanti Aska akan tumbuh besar. Aska akan bekerja bantu ibu. Dan kalau ayah belum kembali, Aska yang akan menggantikan peran ayah.
2: Nah, kamu tidak perlu menggantikan siapa-siapa. Cukup jadi dirimu. Itu sudah lebih dari cukup.
1: Tapi Aska ingin ibu bahagia. Karena senyum ibu adalah rumah bagi Aska.

Halo Sobat Pajak, mari simak bersama jadwal dan lokasi layanan unggulan Samsat Sumeneb. Layanan Samsat keliling Samling, Senin di Pasar Banasare dan di sebelum Bank Jatim Pasongsongan, Selasa di pertigaan Paltuting Manding dan di barat kantor Kecamatan Ambunten, Rabu di pertigaan Saronggi dan di depan kantor Kecamatan Rubaru, Kamis di Pasar Canti Dungke dan di depan Polsek Gandik, Jumat di lapangan Giling dan di depan Bank Jatim Kaliangan, Sabtu di depan MPP dan di Pasar Bluto. Jam pelayanan Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Jumat pukul 8 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Samling malam di depan Masjid Jami Sumeneb pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat Sumeneb, Jalan Kiai Haji Mansur nomor 234 Sumeneb, telepon 0328 662 338.

0: Ruang Komunitas Pro 1. Obrolan Komunitas, Programa 1 RRI Sumenep, sebagai ruang sarana edukasi, variatif, dan produktif. Selamat mendengarkan.
1: Baik, benar yang berbagi di manapun Anda berada, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali malam hari ini saya, Aris, kembali hadir di Komunitas atau Ngobras Ngobrol bareng Komunitas. Nah, mendengar malam hari ini kita dengan topik saling jaga, sama kami saling jaga kerukunan sesama komunitas lain dengan berbagai cara. Nah, pendengar, menjaga kerukunan antar komunitas tentu ini dapat bisa Anda lakukan dengan membangun komunikasi terbuka, berkolaborasi dalam kegiatan sosial, menerapkan sikap saling menghormati batas-batas privasi, dan mengedepankan dialog saat terjadi kesalahpahaman. Dan tentu saja dengan cara-cara yang efektif untuk mencegah konflik ini dapat mempererat tali persaudaraan. Maka malam hari ini ada beberapa cara yang perlu kita ketahui. Penerapan sikap toleransi dan kerukunan ini dapat bisa atau bisa diwujudkan melalui langkah-langkah konkret, seperti pertama tentunya mengadakan kolaborasi lintas komunitas. Mengadakan kolaborasi tentunya ini maksud saya adakan kegiatan bakti sosial, ya, semisal festival budaya atau seminar gabungan, agar antar anggota komunitas ini bisa saling mengenal dan membangun keakraban. Selain itu juga membuka ruang dialog, hindari prasangka buruk dengan rutin melakukan diskusi santai, dengarkan pandangan komunitas lain tanpa kita harus menghakimi. Dan selain itu juga menghormati batasan dan aturan, yang mana setiap komunitas ini memiliki nilai atau budaya adatnya masing-masing. Untuk itu pastikan untuk selalu mematuhi etika dan norma yang berlaku saat berinteraksi. Nah, tentu kerukunan sama komunitas lain ini tetap dan bisa terus selalu terjaga. Jangan kemana-mana, saat lagi kami kembali bersama Anda.

0: Ruang Komunitas Pro 1.
1: Bagaimana, terima kasih untuk Anda, dan kali ini saya bersama ngobrol bareng komunitas. Nah, seperti apa yang telah kami sampaikan di awal, kita sama komunitas, kita harus saling menjaga kerukunan. Ada beberapa cara, seperti mengadakan kolaborasi lintas komunitas, dan itu juga kita harus membuka ruang dialog, dan juga harus menghormati batasan dan aturan. Selain itu juga kita harus saling mendukung dan menghargai. Berikan apresiasi atau ucapan selamat ketika komunitas lain ini merayakan hari besar atau pencapaian tertentu. Tawarkan bantuan jika mereka sedang mengalami musibah. Selain itu juga yang bisa kita lakukan, bijak di ruang digital. Jaga etika bermedia sosial dengan tidak menyebarkan ujaran kebencian, berita hoax, atau konten yang dapat memicu gesekan antar kelompok. Nah, dengar, langkah ini tentunya sejalan dengan pedoman moderasi beragama dari Kementerian Agama, yang mana berupaya merawat harmoni di tengah keberagaman masyarakat. Semoga saja sedikit yang kami sampaikan, semoga saja bermanfaat. Sampai jumpa kembali, tetap bersama Pro 1 RRI Sumna.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

kesehatan mental itu sebenarnya adalah kondisi di mana manusia itu punya kesejahteraan psikologis, emosional maupun sosial dalam menghadapi masalah psikologis. Jadi tidak harus kita itu baik-baik saja dalam hidup. Sehat mental mengajarkan kita di mana kondisi kita siap untuk menghadapi segala masalah. Itu sebenarnya adalah kesehatan mental.

0: pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu.
2: Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1.

Laut sumenap harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenap telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenap lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenap tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.

0: Sumenep Malam Ini.
1: Terus satu, RRI Sumenep, Ruang Rindu. Ruang Rindu. Memori berkelana ke masa lalu di Ruang Rindu. Terus satu, RRI Sumenep.
2: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali malam hari ini saya Aris, seperti biasa kembali hadir di Ruang Rindu. Tepatnya Minggu 12 Juli 2026. Dan kami sudah siapkan beberapa lagu yang semoga saja lagu-lagu yang nanti akan kami hadirkan semuanya mampu atau bisa mengingat kenangan-kenangan inakan masa lalu Anda. Selalu kita bercerita mungkin dengan sang penyanyi. Ada cerita yang bikin Anda terhibur atau ada sesuatu dengan penyanyi atau bahkan lagunya. Di kalender telepon kami tunggu Anda. Langsung saja kami terima penelpon awal. Selamat malam, assalamualaikum, Ruang Rindu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, ya. Dengan Mbak Kaleanget, Mbak Sofi, Mbak Cempaka, ya. Apa kabar, Mbak Cempaka?
3: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah baik.
3: Iya.
2: Iya, seneng dengarnya.
3: Iya. Kabarnya lagi tidak ada kabar.
2: Bukan kabar yang kami minta. Karena malam ini kita membahas tentang sebuah lagu yang mungkin dari sang penyanyi atau bahkan lagunya yang bisa mengingatkan Anda akan masa lalu, sesuatu yang mungkin juga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang lain.
3: Mau tadi kan enggak dengerin lagu gitu loh Mas Aris.
2: Kenapa?
3: Masuk ke kamar. Oleh tadi enggak dengerin lagunya gitu loh.
2: Lagunya memang belum saya putar karena baru mulai.
3: Oh, gitu. Ya, ya. Ya, semoga bisa disenangi teman-teman juga ya.
2: Ya maksudnya ya. Dari cerita lagu, mungkin Mbak Cempakannya punya nanti punya cerita atau punya apa ya, sesuatu yang orang lain juga bisa ikut Mbak Sofi, Mbak Cempaka.
3: Oh.
2: Ikut ke masa lalu, oh ya dulu gini, mungkin tak sekarang juga bisa diikuti, jadi bisa menginspirasi atau paling tidak punya kisah-kisah yang gimana ya, maksudnya. Iya, pokoknya nanti dengerin aja lah. Terima kasih untuk Mbak Sofinya. Ya. Salamnya buat siapa, monggo silakan.
3: Iya, salamnya buat ini.

0: harus bayar.
1: Iya.
0: Ada juga Irma, ada Desi, ada Arini juga, ada Abah Sumi juga. Ada siapa lagi? Siapa? Siapa itu Evi ya juga ya.
1: Ada Mbak Evi ya.
0: Iya. Ada Setia Putra juga.
1: Oke.
0: Ada Om Bu.
1: Ada ke semuanya ya, Mbak Sofi.
0: Ya, semuanya saja.
1: Iya, terima kasih, Mbak.
0: Waktunya tak tunggu ya. Dengar semuanya lagunya.
1: Iya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Sofi. Di belakang Mbak Cempaka. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu. Kita kenang masa lalu.
1: Mantap. Betul Mbak Sofi ini?
2: Ah, Evi dong.
1: Oh Mbak Evi. Iya kan.
2: Evi Natun dong.
1: Kalau dimakan Mbak Sofi gak mau ya kan sama V-nya.
2: Kalau Sofi yang tadi. Kalau sekarang Evi alias Innatun dong.
1: Oh alias Innatun.
2: Iya.
1: Innatun ya. Innatun siapa Mbak Sofi? Mbak Evi.
2: Mbak Sofi.
1: Mbak Evi.
2: Ya emang Innatun udah gak ada lagi.
1: Oh gak ada lagi. Innatun.
2: Iya.
1: In ya. Manggilnya apa? Iya. Natun atau In?
2: Ya dipanggil In.
1: Gak ada jarang yang manggil Natun.
2: Iya
1: ada.
2: Gitu.
1: Manggil In.
2: Iya.
1: Tapi ini manggil Tun. Natun ya. Mau kemana Tun? Gak ya?
2: Gak ada yang manggil ya gitu. Soalnya di sini ada yang namanya Suryatun. Manggil Tun gitu.
1: Tun ya.
2: Iya.
1: Iya. Eh, gitu.
2: Kalau saya emang dipanggil Iin gitu.
1: Dipanggil Iin.
2: Iya.
1: Ya, terima kasih malam hari ini udah hadir sama Ruang Rindu ya.
2: Iya dong Kak Waris. Kalau saya pasti gak milih-milih, harus hadir dong.
1: Harus hadir
2: ya. Iya.
1: Semoga saja nanti dengan adanya lagu yang kami hadirkan, Mbak Evinya bisa berbagi lah. Berbagi
2: iya,
1: sesuatu buat teman-teman yang lain. Iya. Angseng salahnya buat siapa dulu?
2: Sebenarnya mau membuat fan-nya bahagia, iya kan?
1: Iya.
2: Juga fan-nya mau membuat penyiar bahagia juga.
1: Iya.
2: Itu.
1: Oke.
2: Oke.
1: Salamnya
2: ya. Buat Cak Waris selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu. Panjang umur, panjang pertobatan,
1: orang
2: rezeki yang halal. Terus juga ada Cempaka Ayu tadi ya. Ada Mama Intan. Ada Pak Yuni. Ada Bu Fathor. Ada Pak Nor. Ada Kito Ing. Ada Irma.
1: Dan Mbak Irma.
2: Dan semuanya aja. Tanpa terkecuali.
1: Kenapa ketawa?
2: Enggak.
1: Oh enggak.
2: Sambil pedes. Makan tadi.
1: Oh, makan cabai?
2: Enggak. Makan... itu makan nasi sama cabe.
1: Oh, sama cabe. Ya. Bukan makan cabe sama nasi enggak ya?
2: Kenapa?
1: Enggak makan cabe sama nasi enggak.
2: Enggak.
1: Oh, makan nasi
2: itu,
1: sama cabe.
2: Cabenya di itu sama jakalan.
1: Waduh, mantap ya.
2: Iya. Makanya
1: sama
2: sirupnya sampai gimana gitu.
1: Ya, terima kasih Mbak Evi. Dilanjut makannya ya.
2: Assalamualaikum. Udah. Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Evi. Kebetulan malam ini lagi makan. Oh, baru selesai makannya. Dilanjut kalau masih belum. Di belakang Mbak Evi, selamat malam. Halo. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Dengan
3: Bandut. Ruang Rindu. Kita kenang masa lalu. Eklopai.
1: Dengan siapa? Pelan-pelan.
3: Yang dari Pemekakan. Benih pelan-pelan. Lawan nanda kok gelero.
1: Saya kaget kok pro dangdut.
3: Keliru mah. Keliru ya biasa gabungan teatro.

0: Amin, amin, amin, amin. Ah, saya menginformasikan, Mas. Kalau di pemecatan, kemarin-kemarinnya tembakau banyak yang ada yang disemprot mati, Mas.
1: Disemprot?
0: Saya ajarin pada mau, Mas.
1: Iya, kenapa disemprot mati?
0: Nggak tahu, itu kan sudah laku, Mas. Ibunya, miliknya Bu Satria. Orang Jarin pada mau pemekatan. Ini apa isinya 3.500 sudah laku, Mas. Sama orang dijual. Ternyata ada yang sengaja diobat sama obat lumpur itu. Mati semua, Mas.
1: Waduh. Oh, maksudnya ada yang sengaja seperti itu.
0: Iya. Sengaja. Ada yang kena jebat gitu.
1: Oh, emangnya tembakau ada yang tua udah di Pamekasan?
0: Sudah. Banyak yang sudah panen, Mas.
1: Banyak sudah
0: daerah
1: panen.
0: Daerah Pademawu itu, Mas.
1: Di daerah Pademawu. Iya, semoga saja cepat ketemu ya pelakunya.
0: Nah, itu, Mas, sudah ya, dilaporkan sama dari Polsek, Mas.
1: Oh, sudah dilaporkan ya.
0: Iya, sudah dilaporkan ke Polsek Pademawu, sudah mau diproses. Semoga cepat ditemukan karena ini, Mas. Apa ya? Jangan orang tingginya lakung searah dan bahasa kita rosak. Anda ingin, Mas?
1: Iya, baik. Terima kasih, ini, Mas
0: iya,
1: Jeffrey.
0: Iya, buat masyarakat, para petani. Kalau ada orang-orang yang mencurigakan, langsung dilaporkan ke kepala desa, Mas. Gitu, Mas.
1: Ya, paling tidak kita ditanya dulu atau menjaga sesuatu agar tidak terulang. Mungkin sambil lalu apa, pos ronde. Sama warga jaga pos kambing, ya
0: betul,
1: giliran
0: ya, betul.
1: Giliran jaga di sawah
0: ya, betul ya.
1: Baik.
0: Ya masalah lagu saya gabungan aja tadi ada Mbak Iin deh, Mbak siapa, Mbak Inor siapa,
1: Mbak LP ya,
0: enggak nama aslinya,
1: nama aslinya
0: yang tadi Iin.
1: Oh, Entun ya, Entun.
0: Iin
1: Inatun.
0: Inatun. Namanya kok manis sekali ya. Inatun in.
1: Apanya manis. Apanya yang manis?
0: Enggaknya itu manis, Entunnya itu lembut.
1: Manis itu gula ya.
0: Iya, iya betul. In itu manis, gula. Entunnya itu lembut.
1: Oh, gula lembutnya.
0: Iya, gula lembut.
1: Ya, terima kasih Mas Jeffrey.
0: Iya, salamnya buat semua fan-fan RRI. Salam kebangsaan dari Mas Jeffrianto. Semoga diberi kesehatan dan panjang umur buat Mas Wari. Semoga tambah sehat ya.
1: Amin.
0: Iya, terima kasih Mas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi. Sebelum kami hadirkan lagu awalnya, kami terima di belakang Mas Jeffrey. Selamat malam.
2: Selamat malam, selamat jumpa.
1: Dengan...
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, dengan siapa?
2: Dengan Pak Nur Kumala.
1: Pak Nur Kumala. Kok suaranya lain Pak Nur Kumala?
2: Kenapa kok bisa lain?
1: Ya, enggak tahu. Sekarang kayak anak SMP. Kalau tadi malam kayak anak dewasa.
2: Iya. Ada saja Pak Jeffrey itu. Kemana sekarang udah?
1: Ada Mas Jeffrey-nya lagi duduk. Ya, memangnya betul di apa ya? Sebagian warga ada kejadian
2: pada Mawu itu yang memang betul.
1: Kejadian seperti itu. Kejadian seperti itu, Pak Nur.
2: Iya.
1: Itu biasanya itu. Biasanya disemprot pakai apa itu, Pak Nur?
2: Pakai obat daun untuk mematikan tanaman itu. Memang ada udah.
1: Iya. Semoga saja cepat ketemu tuh Pak Nur. Paling tidak mungkin ada orang yang apa pingin nawar tembakaunya nggak boleh, atau mungkin ada iri hati seperti apa atau bagaimanalah. Tapi paling tidak
2: jadi macam-macam kebiasaan orang itu macam-macam.
1: Tapi itu disemprot semua.
2: Kalau disemprot semua ya gagal untuk menerima uang yang punya itu.
1: Nggak,
2: gagal.
1: Maksudnya kejadiannya disemprot semua tembakonya itu?
2: Katanya iya, informasinya mulai kemarin-kemarinnya udah.
1: Waduh.
2: Iya, disemprot semua mungkin. Ya disemprot satu cuman. Kan misalnya habis mungkin gitu pikirnya yang disemprot.
1: Kasian ya. Semoga saya cepat ketemu pelakunya.
2: Kalau ketemu dihukum.

0: lagunya itu dibeli tindakan dengan pemerintah.
1: Iya.
0: Gitu. Iya. Aduh, nyeser-nyeser kan bulan saya mau tahu apa kok itu melarat lagu nak.
1: Iya.
0: Lagi mudah lagi tambah tanya.
1: Bukan karena melaratnya ya, kan tapi karena bukan haknya ya orang.
0: Iya, bukan haknya lagi.
1: Iya. Baik, terima kasih Pak Nur Kumala. Langsung buat siapa salamnya dulu.
0: Nama-nama. Ada nama baru kata kayaknya yang pertama itu ada warga baru apa itu?
1: Yang pertama bukan warga baru, lama warga. Mbak Cempaka, Mbak siapa? Evi, oh Mbak Evi. Mbak ya, Sofi, Mbak
0: Cempaka.
1: Mbak Sofi.
0: Sudah dengan suaranya. Sepertinya keinian Mbak Cempaka suara itu yang sudah ada itu.
1: Iya.
0: Ya udah siapa saja lah udah.
1: Mm-hmm.
0: Ya. Dengan salamnya untuk Indandit.
1: Boh, Mak Indandit Entun.
0: Indandit, si Indandit, dit. Itulah betul. Sivon, Kak, kalau boleh deh, Kak Pengiran Bukabu. Juga untuk Pak Hendra Gita, lagi Pirofir, lagi Pak Sepur, ditunggu gabungannya.
1: Ditunggu gabungannya.
0: Sama dia adalah dinding-dinding nanti sama.
1: Iya.
0: Seperti itu sudah lama betul. Tidak mungkin muncul.
1: Terima kasih Pak Nur.
0: Iya ya. Sama-sama terima kasih waktunya Jak Walis ya.
1: Yo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, sabar dulu. Kali ini kita simak dan kita dengarkan sama-sama lagu di tahun 1993.

0: Bagaimana, terima kasih. Dan kali ini kembali sama kami di Ruang Rindu. Satu nomor lagu ya, dari Anggun C. Sasmi. Waduh, mantap. Silakan, halo, selamat malam.
1: Waalaikumsalam. Halo, berkat. Iya, Mas Waris.
0: Iya, dari mana?
1: Dari Batang-Batang, Mas.
0: Dari Batang-Batang, wah, Pak Gusti Aryo, iya. Yeah.
1: Katanya saya kan dari luar kota, Mas.
0: Iya, datang sudah Bang Aryo, ya.
1: Saya dulu hampir ketemu sendiri, Mas Waris, dan ada di pintu di mana itu, di utaranya, mau pulang, oke. Saya ada di studionya sendirian.
0: Waduh, kapan itu Bang Aryo?
1: 2 tahunan mungkin.
0: Oh, dulu ya? Ya. Dulu nggak tahu dulu saya.
1: Saya mau request lagu dari Dian Jackson, Mas.
0: Lagunya di sini udah terpampang untuk malam hari ini kayaknya. Halo.
1: Kalau tidak ada ya terserah sampean, Mas.
0: Iya, ikut yang
1: lagu laut itu, Mas.
0: Iya. Karena ada bagian masing-masing, Bang Aryo. Malam ya, ini lagu ini.
1: Mas sehat dan semua pegawai-pegawai RRI semuanya sehat, Mas Waris.
0: Amin, terima kasih doanya.
1: Bangkit lagi dan RRI tetap jaya selamanya.
0: Iya, amin, dan terima kasih.
1: Kedua kalinya lagu saya buat fan-fan RRI. Kita malam kompakan di sekarang.
0: Iya, terima kasih Bang Aryo. Iya.
1: Kalau ada yang kenang-kenangan nostalgia yang tahun 90-an, Mas.
0: 90-an.
1: Di Miram Bina dan di Miram Pekita. Dari Pancur pun, Mbak.
0: Iya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gusti Aryo. Batang-batang ada deh ya. Batang-batang lauk. Ya. Betul ya, Bang Aryo. Di belakang Gusti Aryo, monggo. Ada siapa? Ruang Rindu. Assalamualaikum.
2: Ruang Rindu, lewat lagu kita kenang masa lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yuni ya.
2: Iya, kena batuk sedikit nih, Mas Haris.
0: Kena batuk, aduh, dapat batuknya dari mana?
2: Dari dalam keluar.
0: kasihkan lagi sama yang punya, siapa punya batuk itu?
2: Yang punya batuk.
0: Ya, siapa
2: yang punya batuk ya saya. Yang ngasih ya Allah Subhanahu wa taala.
0: Oh, gitu. Ya, harus disabarin ya, aja.
2: Cuma sedikit kok.
0: Sedikit. Ya. Wah, mumpung belum banyak diobatin, Mbak Yuni ya.
2: Sudah nih sudah diobatin, makanya sudah.
0: Oh, sudah. Apa namanya? Sudah enak ya.
2: Sudah enak kan. Lah. Lagunya ada apa, Mas Baris?
0: Lagunya
2: dari siapa maksudnya?
0: Dari Ebit ya, entar lagi dari Ebit, Ebit Ki Ade ya.
2: Ebit Ki Ade ya. Ada Evi Meskol. Evi. Terima kasih Evi Meskolnya Evi.
0: Bukan Evi, Entun ya.
2: Entun. Sekarang di Robang Entun namanya.
0: Wah, kan memang namanya Entun, Inatun. Ada yang manggil Entun, ada yang manggil Iin.
2: Ini Evi yang misal saya, Evi.
0: Namanya itu Inatun, dipanggil Iin, dipanggil Entun.
2: Oh gitu.
0: Iya,

0: Mbak Yuni namanya. Mbak Yuni namanya siapa?
1: Ya, Yuni sih.
0: Oh, memang Yuni ya.
1: Ya, Sri Yuni Handayani.
0: Sri, ada yang manggil Sri. Ada
1: Tri Yuni Handayani.
0: Tri Yuni. Wow, anak nomor 3 sih ya.
1: Iya.
0: Oke, dilanjut Mbak Tri.
1: Pagi-pagi Tri sekarang. Sudah, makasih mau dipanggil siapa saja.
0: Iya kan memang namanya ya.
1: Iya, memang namanya. Iya.
0: Kalau nggak mau dipanggil Tri, hapus Tri-nya ya.
1: Iya, panggil Yuni saja, nggak apa-apa.
0: Sama yang yang mana aja mau dipanggil.
1: Sama saja.
0: Sama saja, tetap. Iya. Lanjut dah, salamnya buat siapa Mbak Tri?
1: Ya, salamnya perdana tentu buat Mas Harisnya. Moga sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Kalau pulang hati-hati Mas Haris. Terus yang miskol barusan ada Evi. Terima kasih sentilannya, miskolannya maksudnya. Ada Ibu Hathor juga. Terus ada siapa pesan Gusti Aryo ya?
0: Gusti Aryo.
1: Iya, iya. Selamat malam, dan ada juga Riki Anggara, Jeki Asmara, Abah Suni, Aribi juga, terus ada Suci. Lama nih nggak dengar suaranya Suci, saya.
0: Nggak tahu kemana Mbak Suci, lama ya, tak terdengar.
1: Lama-lama nih, kalau apa ya, 2 mingguan mungkin ada kita.
0: Ya, tapi semoga saja beliaunya sehat.
1: Ya, mudah-mudahan ya. Sehat selalu lah gitu.
0: Iya, amin.
1: Terus ada juga Ibu Fathor juga, Mama Intan, Om Buang, terus ada Abah Halim, Bang Wawan juga, ada Bang Jefrianto, Maisa Jenar. Terus ada Pak Nur Kemala barisan ya.
0: Iya, ke semuanya dah. Makasih Mbak Yuni.
1: Ya, ke semuanya. Yang di Serongi ke semuanya sudah ya.
0: Iya, oke.
1: Makasih banyak ya Mas Haris ya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Tri ya, alias Tri Wahyuni ya. Udah sama kita. Di belakang Mbak Tri, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, dengan Kakang Madun ya.
2: Iya, betul.
0: Iya, betul. Saudaranya Putra.
2: Kakang Madun, Tari Tanah Bang Putra.
0: Tari Tanah Putra. Kembar Siam. apa kabar dulu malam hari ini, Bang Putra alias Bang Madun?
2: Nah, kabarnya tentunya baik-baik.
0: Oh, baik. Baik itu apa? Fokus ya?
2: Apa?
0: Baik itu apa? Fokus itu ya?
2: Fokus gitu.
0: Oh, fokus. Oke, dilanjut. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Kita harus banyak-banyak bersyukur gitu ya. Banyak-banyak bersyukur, nikmat sehat gitu.
0: Iya, bisa menikmati bisa menikmati lagu-lagu RRI di Ruang Rindu, seneng, kita harus bersyukur ya.
2: Iya, betul. Tapi bukan bendul kan, tapi betul ya. Ya, lagunya saya ikutan. Salamnya buat Mas Arif, selamat bertugas. Ada Bu Yuni tadi ya.
0: Ada Mbak Yuni.
2: Pak Nur Kumala juga. Bapak Pangeran Bukabu. Mas Jeki.
0: Mas Jeki.
2: Pak Dewa. Siapa? Itu semuanya saja dan
0: baik, terima kasih Bang Madun, Bang Putra.
2: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat kalau Bang Madunnya. Satu lagi di belakang Bang Putra. Selamat malam, assalamualaikum Ruang Rindu. Halo. Iya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mas Gending, Mas J.A., Jeki.
3: Iya, alhamdulillah bisa masuk.
0: Alhamdulillah bisa masuk.
3: Iya, kabar sehat ya?
0: Kabar sehat.
3: Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat terus bersama keluarga ya.
0: Amin.
3: Untuk yang selalu menanyakan Suci, ya. Saya dengar kabar dari tetangganya, katanya dianya sudah menikah, gitu ya.
0: Menikah?
3: Iya. Mungkin...

0: tengah bulan, setengah bulanan lah sekarang gitu, Kak.
1: Oh gitu.
0: Iya. Jadi dia enggak gabungan karena sudah bersuami begitu, Kak. Ya.
1: Walaupun bersuami enggak jadi masalah gabungan, kenapa?
0: Ya, kan masih baru-baru.
1: Oh, manten baru maksudnya. Ya.
0: Jadi agak lama enggak gabungan begitu,
1: oh, ya, katanya. Oh, seperti itu.
0: Iya, katanya.
1: Iya, kalau memang itu betul gabungan
0: sore dari teman dari tetangganya di sana.
1: Dari tetangganya. Ya, ya. Kalau memang betul Mbak Suci gabungan dulu, kasih tahu. Oke, terima kasih apa infonya Mas Jeki ya.
0: Iya.
1: Iya.
0: Lagunya ikutan aja ya.
1: Lagunya ikutan.
0: Yang penting enak, muantap begitu kan ya.
1: Mm-hmm.
0: Salamnya yang pertama untuk Jari teman bertugas. Nanti kalau pulang hati-hati, mudah-mudahan selamat sampai di rumah.
1: Ya, amin.
0: Dan mudah-mudahan bisa jumpa lagi di lain kesempatan ya.
1: Iya.
0: Ya, salamnya ada barusan Mas Putra. Nizar.
1: Nizar.
0: Ya, Yuni ya.
1: Ya,
0: Paru Karisma. Mas Dewa. Mas Riki Anggara. Bapak Ketua.
1: Bang Hendra.
0: Ada Supran Wanda. Kesemuanya saja dulu ya, tanpa terkecuali. Sisanya nanti insya Allah di Gending-Gending Madura aja ya.
1: Iya, terima kasih ya Mas Jeki.
0: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik benar, sabar dulu. Kali ini kembali kami hadirkan dulu lagu untuk Anda.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Sumenep, Ruang Rindu.

0: Terima kasih untuk Anda yang kali ini masih bersama Ruang Rindu ya. Terlambat sudah. Baru saja kami hadirkan dan baru saja berlalu ya. Dari siapa yang nyanyi? Mungkin ada yang tahu. Saya tanya dulu aja dah. Silakan di tiga line telepon. Selamat malam. Assalamualaikum. Halo. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
1: Dengan langganan, Mas Arif.
0: Dengan langganan? Oh, ibu langganan ya, bu langganan.
1: Enggak, dengan langganan saya selalu
0: langganan. Oh, dengan langganan.
1: Dengan Ruang Rindu.
0: Fan baru ya?
1: Kenapa?
0: Fan baru.
1: Fan baru, ya baru masuk.
0: Oh, baru masuk. Ya, apa kabar dulu, bu langganan?
1: Abu Janan. Kabar saya baik, sehat.
0: Oh, sehat.
1: Kampung belum ngantuk, Mas Waris. Alhamdulillah bisa masuk.
0: Kalau ngantuk, nggak bisa masuk.
1: Jangan tuh ada elang motoris ngerong.
0: yang namanya cinta biasanya bisa mengalahkan yang namanya ngantuk.
1: Tak bisa Mas Waris, tak bisa.
0: Mungkin
1: udah ngantuk, tidak boleh tidak kalau udah ngantuk Mas Waris.
0: Oh, tidak boleh tidak. Maksud apa kuntedung ya?
1: Elang
0: dengan sendiri. Iya. Ya. Iya. Baik, terima kasih langsung saja. Monggo salamnya buat siapa? Mama Fatot.
1: Nah, buat Bu Yuni, terima kasih ya, Bu. Sudah konsul sini barusan. Salamnya ya.
0: Salamnya buat siapa?
1: Perikutan Mas Waris. Kalau ada lagunya Dian Fisika, Mas Waris.
0: Lagi putar ya. Lagunya kami di sini disediakan oleh petugas yang memang datangnya dari pusat, Bu. Jadi malam hari ini besok malam itu, besok malam lagi itu seperti itu, Bu. Iya.
1: Tidak dikira sudah diprogram.
0: Betul.
1: Ya, salamnya ya.
0: Buat siapa?
1: Yang perdana tentunya buat Mas Waris, selamat beraktivitas, semoga kabarnya sampean sehat selalu.
0: Amin.
1: Selamat seluruh keluarganya Mas Waris yang ada di rumah. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya salamnya buat siapa, Pak Dewa Suraying, ada Irma juga. Oh iya, buat Siti ya, selamat menempuh hidup baru, semoga bahagia dunia akhirat, selamat dunia akhirat, mawaddah warahmah.
0: Iya. Jadi keluarga yang sakinah, mawaddah.
1: Mawaddah warahmah.
0: Iya, amin. Semoga saja juga Mama Fator seperti itu, menjadi pasangan yang sakinah, mawaddah warahmah. Ya.
1: Amin.
0: Ya, rewah ya.
1: Kenapa?
0: Nyari mas, apa nyari?
1: Ambu
0: ya. Tapi tadi amin. Semoga jadi pasangan.
1: Saya akan mendoakan suci.
0: Kan tadi saya juga bilang, yang lain dengar Bu. Semoga saja Ibu Fator juga begitu, menjadi pasangan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya. Katanya Bu Fator nyari gelu.
1: Enggak, maksudnya dengan yang sudah siaga Mas Waris.
0: Lanjut salamnya buat siapa Bu? Tina gila deki mah Bu. Tina nyari lagi mana? Lanjut dulu salamnya buat siapa?
1: Selamat malam Evi. Juga buat ini, buat siapa lagi, Mama Intan.
0: Mama Intan.
1: Mbak Aja ya. Ini kemana ya Mas Waris? Si Umi Aminah ini Mas Waris.
0: Oh iya, Mbak Aja Aminah. Mbak Aja Aminah. Iya, kangen kerong, Ma.
1: mudah-mudahan saja masih ada usianya ya Mas Faris, sehat-sehat selalu ya.
0: Iya, semoga saja beliau tetap sehat.
1: Terus lagi ada Paru Karisma, Putra Setia yang di Batang-Batang itu tadi.
0: Gusti Aryo.
1: Gusti Aryo ya?
0: Iya.
1: Selamat malam. Juga ada Gigi Asmara, Riki Anggara, Iin, Inatun,
0: Tepi. Entun ya, Entun ya.
1: Ini yang buruk norok buntik, Inatun. Terus ada lagi Abah Suni dan Dewi. Pak Asep ya, dan Geleke.
0: Iya, terima. Dan
1: semuanya saja ya.
0: Terima kasih.
1: Yang belum disebut. Insya Allah nanti kalau Bu Fathurnya masih belum tidur.
0: Iya, tidur ya.
1: Mau gabung lagi Mas Faris.
0: Iya.
1: Ya, ya udah dulu. Mas Faris semuanya sudah mendingan ya, alhamdulillah.
0: Mendingan. Ada Ipa Gedi mah. Bat sakitnya Ipa Gedi. Ada, pokoknya yang ada punya penyakit mungkin mau digadaikan silakan langsung daftar saya ya.
1: Oh itu.
0: Iya.
1: Saya enggak. Ya udah dulu. Terima kasih Mas.
0: Sama-sama. Makasih Mas Fathur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mama Fathur, halo, selamat malam, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Salam. Dengan Bapak Ibrahim ya.
2: Ya.
0: Di mana sekarang posisi Pak ya Pak Alip?
2: Iya, ada di rumah.
0: Oh, sih di rumah.
2: Iya.
0: Lagi ngapain? Lagi mitong apa itu Pak Ibrahim?
2: Ini
0: kok lagi mi
2: apa berapa hari yang kerja itu dihitung.
0: Oh, aduh. Mitong online nalako. Banyak. Kebeli sape ya?
2: Yang teman-teman ini kan kayak punya teman-teman itu yang kerja
0: punya teman-teman. Jangan sampai salah hitung nanti biar tidak rugi. Silakan salamnya buat siapa Pak Ibrahim, Pak Alip.
2: Iya ya, salamnya untuk sambian silang bertugas untuk barusan ada ibu siapa?
0: Ibu Fathur.
2: Ibu Fathuri.
0: Ibu Fathuri.
2: Ada Dewa Sireng dengan Haji Muhammad Yasin minta disinggol.
0: Pak Haji Yasin. Agabung nom minta singgol milolo.
2: Minta singgolan.
0: Lanjut.
2: Jadi ngagina kue. Ada Ibu Yuni.
0: Bu Yuni. Ada IJA. IJA, JKS mana? Iya.
2: Ada Abah Suni.
0: Abah Suni.
2: Ada Sofi. Ada Safira.
0: Safira, Evi. Iya, terima kasih Bang Alim.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik benar sampai di sini dulu kebersamaan kita karena waktu udah enggak memungkinkan lagi ya. Ingin hati berlama-lama tapi semua saja lagu-lagu yang kami hadirkan semuanya mampu membuat kita terbagi dan bisa mengingat kenangan-kenangan indah akan masa lalu Anda. Seperti biasa selepas surang rindu saat lagi kami akan kembali hadir bersama Anda. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Apa yang boleh melambangkan dalam acara budaya Madura? Minggu tanggal 12 bulan Juli 2006 lekon. Pangarep tor manyoon malam muka satu aja nak parana kesehatan sehingga bisa menikmati panponapan se ampon Asia pagi ben malam muka genting-genting tetia pang lepor mugudak satu aja pamiarsa. Nyingkat lagi waktu ngiring langsung bisa siatona lengki. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Sarang Pak Nur.
1: Eki.
0: Kit mau boleh Pak Nur.
1: Apa sih boleh menjadi beres pada saya Eki.
0: Eki.
1: Kamu kerja beres selamat pada saya sampai yang terlebih aja hari.
0: Amin. Sami panjenengan juga dan deretan selain.
1: Amin amin. Kenting berapa satria sepor?
0: Wah, bodoh je betul. Ki badan itu dulu mana badan aja beri, ya ni.
1: Saya.
0: Ki.
1: Jemri malam ni saya saja.
0: Saya kagapi.
1: Pendil kencingan kon, tapi dari lakun saya.
0: Ki. Saya nyari ada sekali. Menit ada sekali saya nyari. Ki, bubator kita rekaman. Evi ki, Evi jejer samber, ado.
1: Evi, ano, Evi nanti tu tu, anu ki.
0: Ado.
1: Evi penok ya.
0: Keram bina bedo kapi, boh bina, bila ngampul ado repot pon.
1: Jangan tergacar, Evi. Ya jangan pun jangan tergacar.
0: Ya tapi aja di munam lek kau lemas pon.
1: Ki kot mal kot do.
0: Ki.
1: Apa portal ini?
0: Lanjut, ni ku ni ibeng ki.
1: Engki. Sama, kata Raden Zahid ni kan, warga kuno ni Raden Zahid itu tak muncul,
0: ada
1: masuk je pun masuk.
0: Oh, berdano, apa? Mirang aki juga ni.
1: Mirang aki
0: Raden Zahid. Oh, aduh, nom jat, tangkun kan ni dedo ailo gabungan. Raden Zahid.
1: Masuk, je pun.
0: Bo,
1: gabung dulu.
0: Amah, gabung iden tu sama lemakin.
1: Yang tersian siapa ni?
0: Ki.
1: Boleh. Yang tersucukan sekarang gula. Sucukan juga Evan si budi talang.
0: Evan, Evan. Evan, Evan si budi talang. Ki.
1: Aku ngerasa aku mulu lu pon.
0: Hah. Ini.
1: Kalau ni yang tersucukan kebuna. Sucukan juga pengiran buka bu. Tore muncul.
0: Baji kama, ki.
1: Kama. Kalau dia kama ketua, sekarang jenis kerja ibang. Baru muncul. Indandit muncul boleh.
0: Ki, Kalangkong Pak Nur.
1: Kami. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibingkeng epon Pak Nur Komala. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Salam. Pak Ibu. Bangki. Ki, kan lagi dento so boleh. Jadi kan bapak kun beri jumpo ki, tak nanang kenten. Oh, mari, bintong nama mari bon.
2: Mari.
0: Boleh sih kau lepas waki, misal non ki lopot tay buhui.
2: Dari tu kena kau.
0: Ki, banyak bu tu kena. Aja mada sekali bon. Berdegi Pak Ibrahim, oh berdegi. Aduh, banyak alhamdulillah ni. Jauh dah mama
2: pat. Rajak lagi.
0: Mama pat tor jangan mana lah. Mangkat malah kuna mah.
2: Ibu lagi rajak kabur lagi. Ibu lagi dengan
0: Oh, bener. Aman dari binatang, aman dari binatang lain. Ki, lanjut salam ke masyarakat Pak Ibrahim.
2: Salam ke kesampian, boleh dilakukan.
0: Ki.
2: Ki Furu kau siapa?
0: Pak Nur Komala.
2: Pak Nur Komala. Pak Nur. Benar salam kenal lah. Tinggal laku kelopak ya, olok dulu.
0: Oh, olok. Ngomongnya enggak mungkin olok na.
2: Iya, ngomongnya enggak.
0: Ada rata coba.
2: Elka.
0: Elka, ki.
2: Ini, anu kira. Bulut. apa saya berita ni?
0: Ika mah?
2: Saya berita.
0: Boh, dah oning sih kak mah.
2: Tak oning sih.
0: Bulu tu nyai mana? Eh,
2: berba. Eh, anda kena. Eh, sudah kena. Pak, apa saya nak kena?
0: Saya kak mah mah. Saya ring benyai bulu tu benyai. Isu mana benyai yeah. Pak Ibrahim? Ye. Yeah. Kakak pil aja pada MG. Leski. Sami-sami.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Imbingi pon Pak Ibrahim. Assalamualaikum. Pasiran ni kah?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pasiran bian.
3: Boh,
0: cara tiga mbian pun anu, napa mai lang, tidung, dah rumah tak anu.
3: Tak kau tunduk mbian parena.
0: Udah nyenya, kita nyenya.
3: Tak bisa, mau tak kau tunduk masare.
0: Dong, ki, para jen cinta nak airin tenyaman. Kau lu mau baca dalam bin ni ke dalam mau baca ke bawah ini apa ni? Aduh, jangan pak Nur kumalah mau baca ada ubat torat ini nah, pon ano beri apa jadi kau?
3: Si orang setang mau tajak kau lah Mas Arif.
0: Nah, kini ke boleh. Tori mungkin ni kan apa bermeni kan kendinga si lakuna satu malam dia bakul ada kending anyar ambian tuli tina nak ambian katibi si Nevi ano keng keng binggengan Nevi wei lakui kau ni ambian kipu.
3: Kamu macam ni kata kita juga siap.
0: Pengicu main tak main pecah. Boh, kan nengi studio dek imbian ni kau ni, kau ni pun kau lagi. Tadi tentang ino kah bingkeng kadek ni kerjai ino sopa. Boh, mon kelung ke ni urusan pak kama, kerung urusan pak kama, mon lenon kaza nom leka. Ki kelingan dengan Pak Nur Komala kena Om Boang ni keperlengkapan ni.
3: Betul nak bila Mas Arif?
0: Boleh, kasangkup nambian bila boleh bu. Ki kelingan dengan Pak Nur Komala kena Om Boang ni keperlengkapan ni.
3: Betul nak bila Mas Arif?
0: Boleh, kasangkup nambian bila boleh bu. Pagi, siang, sore, malam, tode bon.

0: ki de anu de ki anu napa cemuna ka sampean ki
1: ki ajem kan lu ki
0: bo yo anu acem gini a
1: ujem
0: ki anu lu mak lor ke
1: kipon kipon bicak kon masa rezeki kipon ro norok bunte
0: nah gini ketepak ya sampean langsung salam ke presiden lu ki.
1: Assalamualaikum purbada Pak Ibrahim.
0: Ki. Pak Ibrahim. Aja mandi lolo iki bon kenda de sulum bian. Bu.
1: Iki. Iki nak tak cemburu ngan sepenting wang isto ke dicek pailang. Ben sepenting bu fatur sehat.
0: Bunyi pangisto nado ni kambian Pak Ibrahim bolan ini seran. Aja mesti lo bolo, mesti benda benda datang ke ni beki. Kau lebih imbian tolos tak milo. Mangan mangkat lakuna. Iya. Yeah.
1: Pamilo Pak Ibrahim.
0: Pamilo him, Pak Ibrahim buat Pak Ibrahim. Iya yeah, lanjut. Mohon
1: boleh berjo. Saya tak sebut kena ki. Saya pun tak sebut kena Saporana. Yang terhormat Bapak Haji Burhan, selamat malam Mbak Cing, renggabung Mbak Cing, Pak Buka Bujukan, Bede Faisal, Bede Parasit, oleh Bede, apa yang ada oh, Ambu Mian, Bu Nasari Mian.
0: Ambu, no.
1: Oh, anu Mbak Susana juga lupa.
0: Oh, Susana, ki.
1: Bonus hari Mas Farid.
0: Saya
1: bonus hari sebut kena pun saya je.
0: Ah, dekapi, ki.
1: Nyara timin Mas Farid.
0: Ireng, launan bu, ki.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Situ ngeki iming-ingi pon Bu Fathor. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, ini ya, denges menteri dan cijetong. Pekun ki dari Kangean ki.
2: Mama Kangean kan, ah, nak?
0: Boje pun, beni Kangean dan Kangean Raas.
2: Bukan Kangean, katemur ki.
0: Oh, mut Raas kabodon ki.
2: Kisah are dari Raas ni ka.
0: Abo, kaporan na bodi salah. Dan ko lumin Raas ni ka kangian hu. Bon nika boleh titi Raas tari tan si dari Raas. Mas Eng. Putra setia.
2: Eng kil ras tebu.
0: Ki.
2: Aduh. Mana biting kenting dan kula ngiring ngiring mat pak kang ngiringi kana
0: noro-noro ki
2: ah no kula tak launan ana apa penta tengkadeng pastan pas
0: tapok TV mun salah tapok mun pekun ngalagi tampar pasal
2: bang ini ka kula ketik napa kenting ngiring tepak kang ngiringi.
0: Launan mangan ko ja ke silat lidah ni gagi launan ki
2: napa salam epon ke atur adik ka Mas Aris selamat bertugas madar moke sehat selalu kekencir beres percubaan salam
0: amin
2: dan salam sejahtera sepon sikit buru berde Bada Bu Fathor, thank you.
0: Bu Fathor.
2: Mau ke satu aja nah. Salam kompakan di udara ki.
0: Thank you.
2: Juga Deka Mas Aris Mator sekalian kong atas bertuana.
0: Sami-sami.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa ngireng nek biar saki genting otobe budaya Madura sekabitan. Biar saki arang sarang kangku yang boang kator da omboang. Ya tuna lengkiom mana biasa ren tunda dimin abung dimin ya tuna lengki Pak Indra selamat malam malam moga tetap sehat Mas Panji Ketawang kong lakon juga dan deritan selain biar saki kenting puspo.

0: Pemirsa Tritantor Belengiring atau nalengki boleh kanggo ya gabungi. Ampun gak pemirsa, ropaki genting sedadak Puspo Warno. Mangkene terima dimin, halo selamat malam. Assalamualaikum.
1: Malam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Pasera.
1: Sareng Evi si Bedelentang.
0: Oh, enton. Innatun hi. Mahilla bi. Bule ngolo kentun ketika ole kan bi.
1: Pon jawaris.
0: Ana bebi.
1: Papa pon jawaris.
0: Anu, Evi.
1: Oke,
0: jangan. Mon de bekinten. Ih, ika wasang lanjut ba. Mbian dare matolo sabu bator kamna. Budaya Madura ni kamare bede generasi penerus. Ah.
1: Dalam menikah lakunan apa satu malam?
0: Bawa melaku tak bisa kibi.
1: Masih bisa bila?
0: Bisa satu malam ke bingkeng. Hey, ya.
1: Oke, tepat.
0: Cik kasih apa nambiannya no? ESL pun lagi.
1: Ma, ano, acem pun tak ada. Maksudnya tak amat orang aku lagi.
0: Tak amat orang, ba. Ada si kerja mu, acem ada.
1: Ba, ada.
0: Oh, mu.
1: Yang tak amat orang lagi.
0: Bun kau lain lagi?
1: Oke, jawaris. Tadi kita congkean, jawaris. Bah, wadah.
0: Ini kaki lu kalah sih bersih, Bi. Berdi ember, Ki. Beri aing. Beri kulis aku ni nyaman. Anu da'er, Bi, Ki.
1: Aman, makun.
0: Ki. Kau bahah. Kau bahayan, Ki.
1: Beri pun kau bahah. Beri yang kapor.
0: Bah, mai beri yang kapor dah nama, Bi.
1: Oh, yang kapor. Makan, no. Masuk kuliah.
0: Bu, bagus kebi. Aha. Kini kau boleh nyoba ke boleh kebi. Ki, lanjut salam ke pasir aku lupi.
1: Salam pertama ada kambian. Selamat bertugas. Bukan ke Pak Kamarudin alias Pangeran Buka Bu. Bukan. Ada Umbuang.
0: Umbuang. Ada Umbuang. Tak muncul sama Umbuang. Ya. Oh. Membian Om.
1: Kelekeh. Salam kelekeh.
0: Ya.
1: Mohon bisa, yang terus gabung lah.
0: Yang terus gabung lah.
1: Pak Nur, kumalah, mana masuk lagi?
0: Mari. Neng dah ada, Pak Nur.
1: Aduh. Pak Allah pula.
0: Ya lah, ada rumah, Bi.
1: Cik Prianto boleh. Mohon bisa, yang terus gabung lah. Kata aja, nampak, Ki?
0: Pengki, kelangkong, Ki, Bi.
1: Bok, apa? Cik lupa, ya. Boleh Ki lah, yang kelantin, Ki.
0: Ki, Bok. Badah jauh beter kan. Mun muka on laun bi jauh duka buru bi ambu jauh du zonan. Tak boleh du zonan ki. Buka on laun ki. Tina. Baik. Eda aja di ki.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matar sekalangkong di teritan Devi. Saya teritan si dari Lentang Rabu malam mangken. Ha. Salam dek kita tangkepi, dek kakang juga kimun bisa gabung, ki. Jika dua, si bade jangkreng juga bade pak wordi, bade si rapur lagi ramu, ki. Si bade jangkreng selamat malam. Terima boleh mungkin ni ke bingkeng epon Evi. Selamat malam, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sereng Pendekar Joko Asmoro. Usahlah. Jiki Asmara iki beni Joko na.
2: Oh. Beni mon Joko Sirajeun.
0: Oh Joko Sirajeun. Ni kayak gini an Jiki. Ki. Ki. Tahu usah iki kapur lakun nambia.
2: Lakun na boleh.
0: Ki kapur lakun na. Ki. Mun mangkene ke di mereng sami-sami ini kenapa ki mikir mikir katina apa budaya Madura ini tetap berlanjut karena sampai mangken ni ada generasi penerus
2: ingki ja
0: nah sagoni ki ki jadi mi bodem bian tace bon bisa napa anu jeki
2: ka mamon ganto jaring anu ja suaran enggak gembring geger.
0: Bo tana pecaje buku wede sinai lazia ki.
2: Kita oning ja.
0: Ki tina bon bola wede. Gara tade ki jan buleh le tace. Salam ka pasiran bian je ki.
2: Salam pertama pakun kantor udah gambian man bertugas ki.
0: Engki.
2: Mana bi peleman tengate samo ke paringa selamat sampai lebak dega jompo san kagak.
0: Amin.
2: Ki salama ki puru Evi ki.
0: Bo. Amelo kela. Beni an beni salama.
2: Salam masih pertama.
0: Ki salama nya embon.
2: Salama ai ganto. Tukem kacang ja.
0: Bo dari ni gamang. Bunda salama meliau le jarang awa.
2: Lanjut pada Pak Nur.
0: Pak Nur, ki.
2: Ke sareng Pak Pangeran Bukabu, sarengan Bapak Ketua. Bupator.
0: Bupator.
2: Ke satu lagi nabon ki.
0: Ki.
2: Ni terkasih bingkeng dak bekto nasa koni bulan jadi.
0: Ah, dak bulan lagi.
2: Ibon kalangkom ya.
0: Sami-sami.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibingkeng epon jeki.
3: Halo.
0: Halo.
3: Assalamualaikum Jawaris.
0: Waalaikumsalam Sep. Ah, Sep ki.
3: Sep Jawaris.
0: Sep Sap. Ah. Mang Sep Sap. Ah, napa Sep Sap. Ah, Sep.
3: Nabi kapur mangken sae kau lagi puru dotang ni kata.
0: Beti na kapur laku na mangken ni kak kau lagi pikiran. Sinden ni kata ada bola na. Kau lagi mangken ni kan nyari sinden. Budaya maturan ni kamu tak terosaki. Tado ni kapun napa. Ah, jadi.
3: Cuma boleh boleh Jawaris.
0: Nah.
3: Cuma boleh boleh ambu.
0: Ambu dorm, ani kejelak. Kani puter ni kebolehan budaya matura mari tak hilang. Muntada budaya matura ni. Kita Allah
3: muntada. Nyari ke bagian kali anget, Cak Waris.
0: Bagian ke dia tak ada, Cep?
3: Ada, Cak Waris. Pun banyak saya kebung umur, Cak Waris.
0: Bu, mangan nak kena ni kan nyari si anu kula. Nyari kena si penerosa. Nyari si nak kena. Lagi. Duh. Ada lah Asep aturan gak ada ibingkeng Asep kalangkong Asep ibingkeng Asep halo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Oh saya le. Alhamdulillah ki.
0: Enki saya nom.
4: Wanor awal juga mas.
0: Awal wanor leras.
4: Enki. Moga kekecil bersalamat.
0: Amin.
4: Banyak-banyak macam-macam pi.
0: Bah, bener mempong ana apa emot eka pasangan nombian. Cok kalau pai nak apa nak pon evi nom ambian nom gen dari nom laku nom.
4: Oh, angki pi. Di ni jadi nak pi, patenang.
0: Patenang pi.
4: Kita usah gelisah.
0: Rempok.
4: Rempok mungkin leke. Lopot.
0: Lopot.
4: Dua anak kasih saya berki.
0: Aduh.
4: Dua anak orang takoan berki.
0: Berki.
4: Kuni dua anak kasih.
0: Aduh. Ki. Nang tenang, Vi. Muna berumpak kamar, tenang, Pak Kun, Vi.
4: Ni kasih tada. Latihan duka ada elang. Nah. Kuki keruah.
0: Boh. Mereng kapur anu, napa? Abulan madu, hinom. Nyaran-nyaran, oh. Ki.
4: Oh, nyaran-nyaran.
0: Ki.
4: Pak Jiburhan.
0: Pak Jiburhan, Om.
4: Ki. Ya, Ki sini kan boleh elang ke bawah bodo.
0: Bodo.
4: Bodo.
0: Ki.
4: Siker kau ni ibang. Oleh pada mila tak kira beri sikit.
0: Ki.
4: Soalnya, Pak Kuncuk kau elang. Kana nikah.
0: Leras.
4: Kenapa? Kaya kukun ku nikah.
0: Tak kena ni kan?
4: Anikah tampun ano. Kukuk-kukuk nak orang tua. Saya ngundur-ngundur ni kan. Norok patol dia tak elang. Kita dah. Patol sekarang kong.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar sekarang kong dah baji kamarudin alias Pangeran Bukabu. Evi je kebetul pun pi. Ni kan. Evi reng bian musuh anom pun apa sih. Eka buto. Mungkin butuh acem bian jauh bater beli lagi ya. Bingkeng ngepon Pak Haji Kamarudin. Halo, assalamualaikum. Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bok, remenom. Sehat no.
5: Di wae ta santol maga.
0: Ado no bakun nyari no.
5: Kan
0: naik ke bola ya beri tani kau. Ada abola mari ke pun mak ajak cawan men maja din di ke maja din ke ni ke bulan pon pun. Sarang dulu ya ibon. Tina.
5: Tak usah depan nepus dia bencong.
0: Kasi apa no?
5: Dia pasti nyari depan nepus. Tina jangan bunda pon.
0: Oh dah ni kena. Kita ni pak Kang Dewa. Kang Dewa kita ni laju kan om lekem yan. Tak usah pus tepusan ada gratis.
5: Tak usah, tak peringan, tak usah.
0: Tak peringan.
5: Seng mon pas bule seron naraki tak nyaman.
0: Tak nyaman, ner.
5: Mon ekoni kan nyaman.
0: Berarti nyaman ika buto moni ekoni ki. Menang nengi sari tapi serongoni tak dekat mangkat kadiwonya. Oh.
5: Mon neng lagi sopo suan tu ti serti soro peko opsi soro cering sotran aku yang di depan berde pas tak kapan lo
0: ini engki kalengkong nom lega mian kau sang pak nom kama buru
5: king kita
0: oning
5: bene tu anatas pise bukti bene jo Ebri pangapur dan mon buda. Pangapur na bulan bintang. Du epi pata pendek.
0: Sefi.
5: Ya dek bercai buding.
0: Bo. Oh, jok mak dek iya sefi di kami. Pon. Mangan beti teras ke lampi. Mangan betul kapi. Oh. Ndur.
5: Pak bila tak salah bercana ngamuk kita.
0: Panas, aduh. Bi, ki, kelangkong berarti salah. Tidak mai, anu mai becik boleh deki. Ki bocor mian tu lihat bola, nampun. Jadi sekarang lagi boleh betul boleh deki.
5: Ini tu bukti nak. Anu saya kolor siapa?
0: Susana, Mama Susana.
5: Ki.
0: Nyaman. Ini
5: pelopot harkat. Putong kelambi nawa.
0: Benih ke lopot jayun, benih. Salah kebejaan.
5: Lopot harkat.
0: Ki. Ngamuk
5: ke dalam bina, Pak.
0: Ada ngamuk. Ki kelangkong nomor tergenting ke lelom.
5: Ki, saya pula mulia yurus semua bula cepatan, no.
0: Ki, urus. Salam ke nyanyi, no. Ki, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa ngiring dekat biar zaki kending seterusnya pon sabur ganggu dan deretan ganggu yom boang om jendera sarin on yang pencendengan om mana bimbian ni kata dek melembangkin tak libur dan tak lengkap ni kau sang murid bimbian barang baci kama esor rabu mana bintandi kafar duan jebon biar zaki kending seterusnya pon.

0: Pamiarsa sepotor anom sesami parjuga saat mangken ngereng pada miarsa aki pari pesan tor saloka matura sareng arte pon.
1: Ya kak, benda pari pesan kak.
2: Ya marah lek.
1: Benda bisa ya kak ya.
2: Marah.
1: Banyak tongke akoping kak.
2: Tongke akoping ramak sedha lek ya. Banyak orang sedem yen demi caca. Mane pada Pak Bagus, mane pada Pak Cuba.
1: Iya kadang gak jeri ya.
2: Iya, dadi kudu dengate. Banyak tongke akoping.
0: Pamirsa sepotor anom sesami parjuga sagadinto parebesan tor saloka madura sampun kaator sareng arte epon malarmuke bisa nambeuna pangauningan ngingingi parebesan tor saloka madura.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Saya ingin bercerita tentang bagaimana Confucius pernah menceritakan tentang hubungan antara think dengan do. Apa yang Anda pikir dan apa yang Anda lakukan. Jika Anda selalu berpikir saja tentang apa yang harus Anda lakukan, maka Anda tidak akan pernah mendapat apapun. Karena Anda sibuk dengan berpikir apa yang sangat sulit, yang sebenarnya tidak pernah atau belum terjadi dalam diri Anda. Begitu Anda berpikir apa yang bisa Anda lakukan, lakukanlah action terhadap apa yang Anda pikir sehingga Anda bisa memahami kenapa Anda melakukan hal itu dan bagaimana Anda mencari solusi untuk benar-benar terus melakukannya menjadi jauh lebih baik. Ingat, Anda melakukan apa yang Anda pikir dan bisa Anda laksanakan. Jangan Anda berpikir apa yang tidak bisa Anda lakukan karena Anda tidak akan melakukan apa-apa. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 101.
1: Tiga hal penting. Ada tiga hal yang paling berharga. Pertama, kasih sayang. Kedua, cinta. Dan ketiga, kebaikan.

Selamat hari berbagi di manapun Anda berada. Dan terdengarnya irama lagunya Maka Berakhirlah seluruh rangkaian acara-acara serang sepanjang hari ini Minggu 12 Juli 2026 dan esok pagi RRS menetapkan kembali mengudara pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi yang sama FM 101,3 MHz. Selamat mendengar, saya Aris bertugas dan mewakili seluruh kerabat kerja mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia, Sumenang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun saat ini anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sumeneb kembali mengudara melalui FM 101,3 MHz AM 1098 kHz. Menyiarkan siaran sepanjang hari ini di Senin 13 Juli 2026 bersama saya Gita Ayu. Sukses selalu untuk anda. Selamat mengikuti siaran kami. Selamat mendengarkan. Tetapkan langkah mereka sukses. Sekali di udara, tetap di udara dan berdeka.

0: Pancasila. Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikanlah ia sebagai pemimpin, cahaya, petunjuk dan rahmat bagi kami. Ya Allah, ingatkanlah kami akan apa yang kami lupakan, dan ajarkan kepada kami apa yang belum kami ketahui. Berikanlah kami kesempatan untuk membacanya sepanjang malam dan siang. Jadikanlah Al-Quran sebagai pembela bagi kami. Wahai Tuhan semesta alam, kabulkanlah doa kami. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Mutiara Pagi Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, saya Gita Ayu menemani Anda. Semoga diberikan kesehatan Anda hari ini. Mutiara Pagi kembali hadir di edisi Senin 13 Juli 2026. Kita sudah bersama penyuluh agama Islam Kemenak Sumenep dengan Ustadz Abdul Mufid. Assalamualaikum Ustadz Mufid.
2: Waalaikumsalam Mbak Gita.
1: Kabar baik hari ini Ustadz?
2: Alhamdulillah pagi ini baik sekali.
1: Alhamdulillah, semoga pendengar juga dalam keadaan sehat hari ini, dan yang sakit semoga Allah sembuhkan Ustaz ya. Amin, insyaallah.
2: Amin Allahumma.
1: Topik kita pada pagi hari ini adalah maafkan, maka tekanan darahmu turun, rahasia kortisol dari langit. Nah, Ustaz, ada ini nih, ada rahasia menurunkan tekanan darah ternyata. Seperti apa ulasannya, silakan sebagai mukadimah sebelum kita berdiskusi Ustaz Mufid.
2: Baik, terima kasih Mbak Gita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Sahabat RRI dimanapun Anda berada, pendengar yang kami hormati, dan juga Mbak Gita selaku presenter kita di program pagi ini, Mutiara Pagi, alhamdulillah kita bisa bersua kembali ya Mbak Gita ya, di suasana pagi yang insya Allah penuh barokah ini. Baik Mbak Gita, pagi ini kita mengangkat satu tema, yaitu tentang ini kaitannya dengan darah tinggi Pak Gita. Pagi-pagi kita sudah ngomongin darah tinggi ya. Maafkan, maka tekanan darahmu turun, rahasia kortisol dari langit. Tentu ini obat darah tinggi alternatif ya Pak Gita, obat darah tinggi alternatif yang paling murah bahkan gratis, yaitu hanya dengan satu kalimat, aku memaafkanmu, maka darah tinggi kita insya Allah ini akan turun seketika. Mbak Gita dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita tentu tahu ya, kita tentu tahu bahwa banyak dari kita, mereka juga sahabat-sahabat kita, saudara kita di luar sana yang barangkali memiliki riwayat darah tinggi atau tensi darah tinggi ya, yang umumnya pasti mereka akan melakukan upaya-upaya untuk menurunkan tekanan darah tingginya tersebut, ya misal dengan minum obat, dengan olahraga, bahkan juga mengurangi konsumsi garam, yang itu semua diharapkan dapat menstabilkan kembali atau menurunkan kembali tekanan darahnya. Tapi kadang kita lupa Mbak Gita, pendengar Mutiara Pagi, bahwa ada satu obat yang gratis sebetulnya. Apa itu? Yaitu memaafkan. Yakin Ustaz, memaafkan itu bisa nurunin tensi darah tinggi. Ini sesuatu yang menarik sebetulnya memang Mbak Gita, bahwa apakah relevan? Ternyata sangat relevan. Kalau agama kita mungkin sudah tidak akan terlalu banyak mengupas dalil agamanya, karena memang Allah di banyak ayat, di banyak surat dalam Al-Quran, juga hadis dan kaum ulama ini banyak sekali bagaimana menyerukan kita untuk gemar memaafkan. Tapi kita harus tahu bahwa ternyata dalil-dalil Al-Quran itu, bahwa perintah-perintah Allah itu untuk memaafkan, itu sangat didukung dan dibenarkan oleh pandangan saintifik ya. Jadi ternyata ilmiah, itu studi ilmiah itu mengukuhkan sekali, membenarkan bahwa ternyata kebiasaan upaya untuk memaafkan seseorang itu dapat menurunkan tensi darah tinggi kita itu. Tentu salah satunya ya, kalau secara pendekatan saintifik, Pak Tita, ini ada satu penelitian, jadi studi di University of Wisconsin. Jadi menurut universitas yang melakukan penelitian itu, orang yang biasa memaafkan musuh, katakanlah siapapun yang sedang kita musuhi, yang tidak baik-baik saja relasi sosialnya dengan kita itu, mereka lebih punya apa, lebih memiliki harapan hidup lebih panjang 4 tahun. Jadi hanya dengan memaafkan orang yang memusuhi kita, yang kita musuhi, itu sudah memberikan usia harapan hidup lebih panjang 4 tahun daripada kita tidak memaafkan orang yang kita musuhi. Itu kata menurut studi University of Wisconsin ya. Ada juga misal ini Stanford Forgiveness Project itu tahun 2026. Itu juga hasil riset ilmiah, jadi mana mereka itu melakukan riset dengan cara menyuruh 10 orang untuk nulis surat maaf. Jadi Stanford Forgiveness Project itu nyuruh 100 orang, ini samplingnya, untuk mereka menulis surat maaf ke orang yang pernah nyakitin mereka, yang pernah membuat hati mereka terluka. Ternyata apa hasilnya? 6 minggu kemudian dicek kembali. Jadi ada 100 orang sebagai sampel, kemudian mereka minta menulis kata maaf atau ucapan maaf pada orang yang mereka yang menyakiti mereka. Itu setelah dicek 6 minggu kemudian ternyata tekanan darah sistolik ya, tekanan darah sistoliknya itu turun antara 7 sampai 8 poin. Itu hasil riset kita. Jadi hormon stres kortisol, jadi kortisol itu kan hormon stres salah satunya, itu turun 20%. Bayangkan hasil riset itu menyatakan bahwa kehendak kita untuk mau memaafkan orang yang sedang bermusuhan dengan kita, orang yang menyakiti kita, itu ternyata dampaknya luar biasa kepada tubuh psikis kita itu. Jadi jantung jadi lebih rileks. Ada juga ada jurnal Journal of Health Psychology itu tahun 2013 kita. Jadi menurut penelitian Journal Health of Psychology itu, jadi dendam itu ternyata mengaktifkan otak bagian amigdala ya. Jadi di otak kita itu kan ada istilahnya amigdala. Ternyata mengaktifkan bagian otak amigdala, amigdala itu adalah mode siaga. Jadi fungsi dari apa peran fungsi otak sisi amigdala kita ini adalah untuk menghidupkan mode siaga kita. Akibatnya apa? Akibatnya susah tidur. Jadi kita sudah susah tidur, jadi mimpi suka atau sering mimpi buruk. Tapi dengan cara memaafkan, mengaktifkan prefrontal cortex. Jadi kalau amigdala itu adalah jaringan saraf otak kita yang itu fungsinya untuk membangunkan mode siaga. Tapi dengan kebiasaan atau kemauan mau memaafkan orang lain, itu kita mengaktifkan prefrontal cortex. Apa itu? Yaitu mode damai. Jadi, ini kebalikannya amigdala. Kalau amigdala itu membangkitkan atau menghidupkan mode siaga, tapi kalau prefrontal cortex itu justru untuk menghidupkan mode damai. Jadi psikis kita, psikologis kita, jadi saraf otak kita itu kemudian aktif mode damainya, sehingga kita menjadi lebih tenang, kita menjadi lebih rileks, kita menjadi lebih happy. Kira-kira begitu. Bahkan ada juga ini penelitian dari Emory University. Ini kaitannya dengan imun alami tubuh kita. Jadi menurut penelitian Emory University itu orang pemaaf. Jadi orang yang suka memaafkan orang lain itu kadar antibodi LDA-nya itu naik 30%. Stres karena dendam menekan sistem imun. Stres karena dendam itu dapat menekan sistem imun. Jadi kan teorinya begini. Kalau kita itu dendam atau suka dendaman hati kita dongkol pada orang lain, itu akan menekan imunitas tubuh kita. Jadi daya imun kita itu turun, turun, dan ya bisa jadi terus turun. Sehingga memaafkan itu sama dengan booster imun alami kita. Jadi kalau kita ingin menguatkan, ceritanya ya, kita ingin menguatkan imun kita, ingin menghidupkan imun kita lebih kuat lagi, ya, maka ya booster imun alaminya itu adalah memaafkan orang lain. Memaafkan orang yang mungkin pernah kita benci, memaafkan orang yang mungkin pernah bermusuhan dengan. Terakhir itu ada salah satunya ada Gottman Institute. Nah, ini kayak tapi ini kaitnya dengan relasi keluarga, Mbak kita. Jadi pasangan yang bisa memaafkan dalam 24 jam. Jadi misalnya kita itu sama keluarga kita, sama pasangan kita itu lagi dongkol-dongkolan tuh misalnya ya. Lagi marah-marahan. Tapi kalau salah satu dari kita itu mau memaafkan. Jadi setidaknya 24 jam sehari semalam dari katakanlah dari kita cekcok bersama pasangan, maka setelah angka perceraian turun 80%. Jadi ternyata perilaku memaafkan ini dalam konteks keluarga ya Mbak Tita, itu mampu membangun imunitas keluarga. Jadi keluarga kita itu cenderung akan jauh lebih harmonis, lebih damai. Sehingga menurut penelitian Gottman Institute itu tadi, ya kalau kita tidak mau bercerai, kita tidak inginnya baik-baik saja bersama pasangan kita, bersama keluarga kita, maka ya silahkan salah satu dari kita, pasangan kita, entah itu suami, entah itu istri, berlomba-lombalah untuk saling memaafkan. Dengan cara begitu, insya Allah keluarga kita akan awet, akan damai dan langgeng hubungan. Jadi itu kira-kira beberapa hasil riset ilmiah di mana ternyata memaafkan orang, perilaku memaafkan itu dampaknya sangat luar biasa. Jadi ya konon tadi itu sesuai dengan tema atau topik kita pagi ini. Jadi meskipun ini agak katakanlah agak bersifat fisik ya, jadi tekanan darah itu ternyata memang tensi darah, tekanan darah yang ini physically itu bisa kita redam, bisa kita turunkan, di mana rahasianya ini adalah dengan perilaku memaafkan. Itu dari sisi apa pendekatan saintifik Mbak kita. Jadi kalau dokter ngasih obat, jadi kalau dokter itu ngasih obat untuk nurunin tensi darah tingginya kita, jadi sebetulnya Allah itu punya resep dan juga ngasih resep ke kita. Bahkan ini sudah sejak 1400 tahun yang lalu. Kenapa kemudian pertanyaannya kita itu harus apa ya? Harus dendam ini harus kita kelola. Rasa benci pada orang lain itu harus kita kelola. Karena dendam itu sebetulnya ya ibarat atau kayak kita itu pinjam uang ke rentenir Mbak kita. Maksudnya gimana? Ya bayangin gini ya. Jadi bayangin kita itu dizolimi orang misalnya. Lalu kita sakit hati, kita perih misalnya. Terus kita bilang, saya nggak akan maafin dia. Pokoknya sampai kapanpun, sampai mati pun saya nggak akan maafin dia. Ini mungkin karena saking dalamnya rasa jongkolnya hati kita ya. Tapi kita sadar bahwa sebetulnya pada saat itu, sejak saat itu sama saja kayak kita minum, minjem uang ke rentenir yang bunganya 10% misalnya per hari. Jadi yang minjem siapa? Yang minjem ya dia, orang lain, orang yang kita benci, katakanlah begitu, yang bayar bunga tiap malam kita. Jadi yang minjem uangnya dia, tapi yang bayar bunganya tiap hari ya kita. Lah kok bisa begitu? Iya, karena perilaku dendam itu, sikap dendam itu bikin darah tinggi kan. Itu bikin insomnia, kita jadi susah tidur, mau tidur nggak nyenyak, nggak bisa tidur. Tidur kenapa? Karena selalu mikirin dia. Kita, perasaan dongkol itu terus selalu teriang-iang di benak kita, sehingga ya tidur kita pun jadi terganggu, batin kita menjadi dongkol terus. Bahkan ini bisa, ya mohon maaf kan, bisa asam lambung kita terus naik. Kenapa? Iya, perasaan batin atau jiwa kita ini terus dalam kecamuk kebencian, dendam, dan seterusnya. Kita kan tahu kan, salah satunya kan memang begitu ya, salah satu hal yang bisa memicu lambung kita naik itu kan pikiran mbak kita. Jadi kalau pikiran kita terganggu, kita stres, misalnya kita depresi, itu asam lambung kita naik. Nah, ini gejala bahwa ternyata memang penyakit batin itu juga ya bisa bisa ngaruh, bahkan menjadi pemicu penyakit fisik kita. Selanjutnya, kenapa sih Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kemudian memerintahkan kita, menganjurkan kita, mengarahkan kita untuk sudi memaafkan orang yang, katakanlah orang yang kita benci. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 134 yang bunyinya, Alladzina yunfikuna fis-sara'i wad-dharra'i wal-kadhimina al-ghaidha wal-'afina 'anil-nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang artinya yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi dari ayat ini, surat Ali Imran ayat 134, kita menjadi paham bahwa Allah itu ternyata atau nyatanya sangat suka hambanya yang berbuat kebaikan. Di mana salah satu bentuk perilaku baik atau perbuatan baik adalah antara lain yaitu memaafkan orang lain. Yang lain Allah juga berfirman, "Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'alallah." Jadi barang siapa yang memaafkan dan mendamaikan, maka pahalanya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari dua ayat ini saja kita menjadi tahu bahwa agama itu, Islam sangat menyerukan sekali untuk kita gemar atau suka memaafkan orang lain. Kata Allah, sekali lagi, mereka yang memaafkan itu sama halnya dengan berbuat kebaikan. Dan Allah sangat menyukai orang yang demikian itu. Dan orang yang gemar memaafkan, maka pahalanya itu langsung dari Allah. Hadis Nabi pun juga, Nabi Muhammad SAW juga bersabda bahwa wa ma zadallahu 'abdan bi 'afwin illa 'azza. Ini hadis riwayat Muslim Mbak kita. Jadi tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menambahkan sesuatu kepada orang yang memaafkan kecuali kemuliaan. Jadi di sisi Rasulullah, menurut Nabi kita bahwa orang yang memaafkan orang lain, saudaranya yang lain, itu tak ada lain pahalanya bagi dia, keagungan bagi dia, kecuali kemuliaan yang tinggi. Jadi dari sisi ini, dari konteks ini, jelas kalau agama itu sangat menyerukan sekali, sangat mengarahkan kita untuk memaafkan, dan itu luar biasa, besar pahalanya, dan sangat disuka dari Allah, dan nyatanya, meskipun itu 1400 tahun yang lalu diserukan, tapi secara pendekatan saintis ilmiah hari ini kemudian ternyata membenarkan semuanya itu, bahwa memang ada relevansinya memaafkan dengan kemudian kebaikan pada

0: kepada fisik kita, yang salah satunya ini kaitannya dengan topik kita hari ini, Mbak, kita adalah kita menjadi lebih bahagia, kita menjadi lebih rileks, kita menjadi lebih tenang, tidur kita lebih nyenyak. Kenapa? Ya karena memang ya itu tadi ada relevansi yang sangat kuat antara memaafkan dengan kebaikan batin kita juga fisik kita. Jadi ya betul kalau pada akhirnya ketika kita suka memaafkan mereka yang cenderung misalnya apa punya riwayat tinggi, darah tingginya insya Allah akan turun dan kita menjadi lebih happy. Kira-kira begitu Mbak Gita sebagai pengantar di pagi hari ini.
1: Baik. Oke. Saya jadi ingat kata Ustadz ya, kalau darah tinggi ini juga bikin insomnia. Kebetulan tadi malam saya nggak bisa tidur nih Ustadz ya. Saya insomnia. Tapi kalau saya kayaknya kebanyakan ngopi nih. Ustadz keliru saya nih. Seharusnya ngopi pagi hari, saya agak malam ngopinya nih. Jadi tadi malam susah sekali tidur. Oke baik, pendengar saya undang Anda silakan di 665396 662317 kode area 0328 atau 0811334501. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, dari siapa, di mana?
2: Situbondo.
1: Siapa?
2: Situbondo, Situbondo.
1: Baik, dari Situbondo Pak Taufik, semoga diberikan kesehatan selalu Pak Taufik. Amin. Silakan pertanyaannya Pak Taufik, kita bersama.
2: Menyimak ini Mbak, apa topik kita Mbak?
1: Oh, baru menyimak ya. Ini terkait dengan memaafkan, ternyata bisa menurunkan tekanan darah tinggi begitu Pak. Okay, selain juga
2: memberi apresiasi yang bagus terhadap RRI ini. Ya, assalamualaikum Ustadz, siapa ini?
1: Ustadz Mufid, kita bersama Ustadz Mufid hari ini.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi.
2: Ternyata di dalam Al-Quran itu sudah sangat jelas sekali ya. Termasuk di kesehatan juga ada ilmunya di Al-Quran juga.
0: Betul.
2: Yang jadi pertanyaan saya sekarang, gimana caranya, apa ada amalan tertentu supaya orang bisa mudah memaafkan orang lain? Gitu aja.
1: Oke.
2: Mohon penjelasan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Taufik. Sebelum Ustadz menjawab, sepertinya saya juga punya cara. Kalau amalan nggak punya ya, saya punya cara. Saya itu orangnya suka lupa Ustadz. Nah begitu. Saya suka lupa. Jadi kalau misalnya ada orang bikin salah ke saya gitu, selain saya kadang kurang sensitif ya, kemudian saya kadang lupa. Oh iya ya, kemarin ini ya gitu. Akhirnya saya nggak terlalu ingat-ingat gitu, nggak terlalu saya masukkan ke dalam hati. Besoknya saya ketemu biasa lagi, karena saya lupa nih Ustadz. Nah itu salah satu cara saya ya untuk memaafkan. Saya suka melupakan biasanya. Silakan tapi dijawab Ustadz Mufid.
0: Oke, terima kasih Pak Taufik di Situbondo. Terima kasih juga Pak Ta. Kalau tadi apa kira-kira poin pertanyaannya?
1: Amalan, amalan. Tentang amalan. Ya, selain hati kita, menenangkan hati kita, amalan apa nih katanya Ustaz?
0: Amalan apa yang kemudian bisa mendorong kita lebih mudah untuk memaafkan?
1: Betul, betul.
0: Kira-kira begitu ya, Pak. Ya. Kalau secara amalan, saya tangkapnya mungkin ini lebih ke resep ya Mbak Gita ya, lebih ke resep. Karena kalau secara amalan mungkin saya secara substansi menangkapnya, ya agama memang sudah menyerukan itu, artinya kalau kita melaksanakan atau suka memaafkan, gemar memaafkan orang lain, saudara kita yang lain, itu kita sudah mengamalkan perintah. Jadi dalam artian kita memaafkan orang lain, ya itu amalan
1: ya.
0: Ya kan, bentuk kita mengamalkan perintah agama. Allah Subhanahu wa taala di banyak ayat banyak sekali menyerukan, nabi, hadis nabi pun juga, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menguatkan hal itu. Bahkan juga ada banyak sekali dawuh ya, atau ya dawuh para ulama klasik juga yang itu menyerukan yang hal yang sama. Jadi amalan apa untuk kita bisa apa mudah memaafkan ya? Ini mungkin saya setuju ini salah satu tips triknya Mbak Gita ini bahwa ya mengabaikan. Jadi mengabaikan, jadi kita tidak terlalu berpikir pusing, tidak terlalu memikirkan ke dalam ya. Tidak terus selalu dipikirkan misalnya tentang perilaku buruk orang lain yang itu kemudian memicu dendam batin kita. Ah ya sudahlah. Atau dia juga teman, jadi kan ini memang menarik Mbak Gita, kadang justru kebanyakan kita hal sepele itu kita pikirkan besar. Kan kira-kira begitu ya, Mbak. Kesalahan saudara kita sepele, kecil, tapi kita pikirkan terus. Jadi sehingga tampak menjadi sebuah kesalahan besar. Nah, ini persoalan. Jadi satu kesalahan didramatisir, dipikirkan terus, ini malah justru akan semakin memicu kuatnya sakit batin kita atau dendam kita. Ya tentu akan makin menjadi-jadi kebencian kita kan. Salah satu tips Mbak Gita mungkin saya setuju ini resep keren. Jadi tidak semua hal memang harus kita terus pikirkan. Ya. Jadi ya kita harus pandai-pandai mengabaikan. Jadi apalagi kita tahu wah ini kalau saya terus pikirkan, kalau saya terus pendam dalam pikiran kita, saya rekam terus dalam otak saya tentang perilaku buruk dia. Satu, ini pasti bikin dongkol hati saya ini. Lama-lama saya akan membenci dia dan lain-lain. Ini pasti akan bikin batin saya dongkol dan dendam. Kalau sudah begini, bahaya ini. Salah satunya, ya tensi darah saya akan naik nanti. Di samping tentu agama kita tahu melarang hal itu. Jadi resepnya satu, kita harus kembali dulu bahwa memaafkan orang lain itu adalah perintah agama, perintah Nabi. Gitu. Kemudian yang paling penting melepas rasa dendam itu baik untuk diri saya. Jadi saya kira resep teologinya, jadi resep akidahnya begitu secara pondasi ya. Jadi samping dikata tadi, ternyata kita sudah tahu bahwa pendekatan saintifik itu juga mendukung ke arah sana. Jadi buanglah, jadi pikiran-pikiran buruk, jadi memupuk dendam. Memikirkan terus keburukan orang itu berbahaya, itu tidak baik. Jadi tidak baik untuk kita, tidak baik untuk juga fisik kita, terutama dia yang punya riwayat darah tinggi, Mbak Gita, kan begitu kan? Jadi hati-hati, saya ini punya riwayat darah tinggi atau tensi darah saya cenderung relatif selalu tinggi dan naik, berarti harus hati-hati. Jadi harus ada warning diri bahwa untuk apa maksudnya ya biar emosi kita bisa kontrol terus, pikiran kita bisa kita kontrol juga. Salah satunya adalah dengan mengabaikan itu. Jadi ya kalau hanya hal-hal sepele jangan terlalu didramatisir lah misalnya. Ya toh orang lain berbuat salah itu wajar, saya pun juga bisa begitu. Jadi kira-kira begitu resep. Jadi saya rasa tidak harus ada amalan-amalan yang intimate, yang root, tapi paling tidak kita memahami konsep-konsep dasarnya saja ya Mbak Gita ya. Bahwa memaafkan itu adalah perintah agama, bahwa secara saintifik ilmiah kata tadi kita dikuatkan diberi pemahaman bahwa ternyata menyimpan dendam. Jadi menyimpan dendam. Menyimpan rasa benci di batin kita itu bisa bertambah buruk. Oleh karena itu ya mari kita tinggalkan, kira-kira begitu ya. Kalau misalnya secara praktik ya, mungkin kita bisa melakukan hal-hal semacam ini misalnya. Yang pertama Mbak Gita, kalau kita itu punya rasa benci atau dendam pada seseorang atau orang lain ya, cobalah mungkin ini bisa dipraktikkan, kita itu bikin semacam surat-suratan. Jadi kita nulis surat, misalnya surat ini dialamatkan kepada Der atau siapa, si Abdul misalnya, saya memaafkan kamu tentang apa, misalnya dulu dia pernah minjem, kita pernah minjemin uang atau kesalahan apapun yang kemudian saya pura-pura itu menulis surat maaf untuk dia. Mau dikasih tapi ya nggak usah, bahkan kita cuma nulis aja nih. Jadi kita ambil kertas kosong, kita tulis kepada si Abdul misalnya bahwa saya telah memaafkan

0: kesalahanmu di masa lalu. Setelah itu ya dilekuk-lekuk, dirobek-robek, kertasnya buang lagi. Misalnya buang saja sudah. Jadi ini salah satu praktek secara psikologis ya. Jadi ini juga sudah bisa dapat paling tidak menurunkan tensi sakit batin kita. Jadi ini bisa dikatakan juga bagian daripada terapi psikologi Mbak Dita. Yeah. Jadi kalau kita misalnya ini bisa dipraktekin, kita masuk Pak Taufik di situ Bondo ya. Mm-hmm. Kalau Pak Taufik punya rasa benci dendam pada seorang, maka apa yang kita lakukan untuk bisa menurunkan tensi kita, menurunkan dendam kita, maka amalannya Pak Taufik tinggal ambil kertas kosong. Silakan kemudian tulis kepada siapa, surat itu dilayangkan gitu. Kan sebut nama apa kesalahan orang itu kepada Pak Taufik, tidak usah dikasih, tidak apa-apa, tidak usah dilayangkan ke orangnya misalnya. Mm-hmm. Cukup tulis selesai, setelah itu sambil baca sendiri, Pak Taufik baca sendiri, kemudian sobek-sobek atau ditekuk-tekuk, buanglah ke tong sampah. Mm-hmm. Ini bagian dari amalan atau terapi psikologis kita. Dengan cara begitu saja, dan apalagi ini dilakukan berulang-ulang, insya Allah itu akan dampak secara batin atau psikologis kita itu besar. Jadi sedikit demi sedikit, lambat laun kita bisa memaafkan insya Allah orang yang kita benci itu tadi. Atau Pak Taufik, amalan yang kedua ini, kalau boleh disebutnya amalan, dia doakan saja, doakan siapa orang yang kita benci, yang pernah berbuat salah kepada kita, kita doakan kepada Allah, sebut nama misalnya, ya Allah, misalnya tiap habis sholat, ya sebut namanya, ya Allah ampuni si Abdul, ya Allah ampuni teman saya si Abdul, itu dia memang, ya sih, dia memang dulu pernah nyakitin saya, tapi ampuni ya Allah dosa-dosanya. Nah, kira-kira begitu. Mungkin awal-awal ini agak susah Mbak Gita. Jadi, apalagi mendoakan ya. Mendoakan agar si Abdul misalnya itu kemudian diampuni dosanya oleh Allah. Awalnya coba paksa, tapi lama-lama karena kalau ini kita dasari dengan ikhlas, ini juga salah satu resep untuk kemudian kita bisa lebih mudah memaafkan orang lain. Pak Abdul.
1: Oke.
0: Okay. Yang terakhir adalah Mbak, kita apa itu ya? Ya kita ini kembali ke keseruan agama ya, keseruan Allah itu surat An-Nur ayat 22. Apakah kamu tidak ingin Allah mengampunimu? Ini renungkan. Jadi ada satu ayat dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 22 yang bunyinya, apakah kamu tidak ingin diampuni oleh Allah? Apakah kamu tidak ingin Allah mengampuni dosamu? Jawabannya tentu kita ingin dong, kan begitu kan? Pak Taufik, Pak Gita, kalau pertanyaannya apakah kamu ingin diampuni oleh Allah dosanya, pasti mau. Apa salah satunya? Ya, kembali itu tadi. Maka maafkan orang yang telah membuat hati kita dongkol di masa lalu. Jadi itu tadi beberapa resep resep. Ya Mbak Gita, buatlah beberapa eto-eto, kita buat surat tertulis untuk orang yang kita benci. Kemudian doakan orang yang kita benci, meskipun itu mungkin awalnya agak susah, berat, tapi insya Allah kalau kita lakukan dengan ikhlas, kita akan lebih mudah untuk memaafkan orang. Kira-kira begitu Pak.
1: Saya juga ingat salah satu terapi teman saya ketika bertengkar dengan istrinya, begitu, bertengkar hebat dengan istrinya, beliau memilih untuk keluar dari rumah, kemudian naik sepeda, cari refreshing begitu, dan dia itu agak banter gitu naik sepedanya, karena memang meluapkan emosi dengan olahraga gitu. Katanya ketika dia melakukan olahraga outdoor dengan menghirup oksigen banyak katanya, jadi hatinya agak terasa tenang, kemudian baru dia bisa berpikir jernih katanya. Luar biasa, yang penting ikhtiarnya begitu ya Ustadz ya, ikhtiarnya bagaimana kita untuk memperbaiki situasi, bagaimana kita meredakan hati kita. Nah ini terakhir pertanyaan Ustadz, karena waktu kita terbatas sekali, kurang dari 3 menit, bagaimana kalau marahnya sama pemerintah katanya nih, dari hamba Allah.
0: Dari hamba Allah begitu ya.
1: Iya, kalau marahnya sama pemerintah katanya nih, jengkelnya sama pemerintah, ini seperti apa harusnya terapinya? Singkat saja Ustadz, singkat saja.
0: Iya. Kalau tadi itu marahnya kepada Pak Abdul, gampang ya Pak, kita kan kira-kira begitu ya.

0: Ya.
1: Curhatan kepada Pak Abdul, kita doakan Pak Abdul. Atau juga yang paling penting terakhir adalah kita merenungi ulang firman-firman Allah dalam dalam Al-Quran, insya Allah kita akan meredah. Tapi pertanyaannya, kalau kita kepada pemerintah, dongkolnya kita kepada kita harus bagaimana? Kan kira-kira begitu Mbak Gita.
0: Siap, siap.
1: Ini pertanyaan menarik nih Mbak Gita. Meskipun tentu kami kira ini juga resepnya sebetulnya sama. Jadi, dalam arti begini, ya kalau ini konteksnya adalah pemerintah, bagaimana? Ya salah satunya mengkritik mungkin bisa nurunin tensi dongkol kita, nggak jadi masalah. Dalam konteks negara kan, ya, kalau kita punya rasa dongkol pemerintah, sebetulnya ada tuh ada banyak ruang, ya ada banyak ruang yang pemerintah sendiri membuka. Nah, artinya ruang-ruang dialog itu kan dalam dalam bingkai negara negara demokrasi kita, tentu kan ruang dialog itu dibuka, ruang kritik juga dibuka. Jadi kita sebagai masyarakat sebetulnya ada ruang, bisa disampaikan secara formal, misalnya melalui melalui apa perwakilan
0: diskusi rakyat, begitu ya.
1: Secara konstitusional bisa.
0: Artinya
1: secara teorinya kalau kita benci kepada siapapun itu kan ya harus betul kata Pak kita tadi kan harus tersampaikan, harus disalurkan dan menyalurkan apa yang menjadi unik-unik kita itu adalah salah satu salah satu cara untuk paling tidak ini kan memang secara alamiahnya kita kalau tidak diluapkan itu kan bisa jadi bom waktu. Kalau kita sudah mengeluarkan, dalam bentuk misalnya kita menyampaikan apa sih unek-unek batin kita pada pemerintah, ya ya sudah silakan. Kita bisa lewat jalur konstitusional, kita bisa berbuara menyampaikan kepada pemerintah bahwa rakyat begini-begini, bahwa kita inginnya begitu-begitu. Lewat perwakilan kita. Dan kira-kira begitu, Mbak. Atau mungkin ya kalau di era gini, kalau di era hari ini, kita bisa banyak masyarakat menggunakan sarana non-formal misalnya yang tidak konstitusional apa. Status misalnya. Kita bisa lewat media sosial, tapi tentu tetap harus dengan koridor yang
0: Yang baik ya. Oke, baik Ustaz Mufid. Ini waktu kita terbatas sekali. Tapi apa insya Allah sudah tersampaikan. Semoga bisa ngobrol lagi Ustaz di waktu yang lebih panjang, lebih dalam juga tentang hal ini. Karena menarik. Ini saya rasa banyak pertanyaan juga yang belum terjawab. Terima kasih. Saya Gita Ayu pamit di Mutiara Pagi. Selamat beraktivitas di hari Senin. Sehat selalu bersama keluarga. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mutiara Pagi, Pro 1.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sumenep pagi ini.

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Gerakan koperasi ini bisa terus digelorakan, tidak kalah pentingnya tentu butuh pemahaman, kesadaran.
2: Tolong tidak melibatkan alumni yang mohon maaf mungkin ada di ada kaitannya dengan pelaksanaan MPLS. Khawatirnya ada ya mungkin balas dendam.
3: Selamat pagi, peringkat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kita ikuti Berita Pagi edisi Senin 13 Juli. Saya Gita Ayu menyampaikan informasi selengkapnya. Pamekasan ditunjuk sebagai tuan rumah peringatan Hari Koperasi ke-79 tahun ini di tingkat Provinsi Jatim. Setidaknya 150 pelaku UMKM dari berbagai daerah Jatim akan dilibatkan dalam rangkaian kegiatan. Selengkapnya Purnama Iswantoro melaporkan.
4: Kabupaten Pamekasan ditunjuk sebagai tuan rumah peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 tahun 2026 tingkat Provinsi Jawa Timur. PLT Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pamekasan Muhammad Alwi mengatakan, rangkaian kegiatan peringatan Harkopnas dijadwalkan mulai 20 hingga 26 Juli. Menurut Alwi, salah satu kegiatan yang akan digelar yaitu pasar rakyat dengan melibatkan para pelaku UMKM dan koperasi di kawasan Monumen Arek Lancor.
5: Nanti dimulai dengan sarasehan dulu, tanggal 20 ada sarasehan di Pendopo. Ya, kemudian tanggal 21 itu apel yang akan dilaksanakan di Bakorwil ya. Apel Harkopnas itu yang dihadiri oleh Ibu Gubernur. Dan setelah itu ada pasar rakyat yang akan dilaksanakan di Arek Lancor. Baru nanti kita tutup tanggal 26 dengan acara JJS.
4: Ia berharap melalui kegiatan tersebut dapat meningkatkan pendapatan masyarakat serta menjadi wadah bagi pertumbuhan UMKM di Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Pamekasan.
3: Pemerintah Kabupaten Sumenep menyiapkan berbagai kegiatan memperingati Hari Koperasi. Selain upacara, peringatan lain juga diisi dengan kegiatan sosial, pemberdayaan ekonomi, supaya memperkuat gerakan koperasi. Imam Mulis melaporkan.
6: Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan menyiapkan rangkaian kegiatan dalam memperingati Hari Koperasi Nasional tahun 2026. Puncak peringatan digelar melalui upacara hari ini karena tanggal 12 Juli yang merupakan Hari Koperasi Nasional tahun ini bertepatan dengan hari Minggu. Kepala Dinas Koperasi UMKM Perindak Kabupaten Sumenep Muhammad Ramli mengatakan pelaksanaan upacara akan dirangkai dengan kegiatan pasar murah dan donor darah. Selain itu juga dijadwalkan kerja bakti serta pemasangan banner umbul-umbul dan berbagai atribut bertema Hari Koperasi untuk menyemarakkan peringatan di lingkungan gerakan koperasi. Menurutnya, pada Kamis 16 Juli besok, pemerintah daerah juga menggelar kegiatan di Pendopo Agung, Kraton Sumenep, dengan melibatkan unsur pemerintah, gerakan koperasi, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Sementara itu, Kabupaten Sumenep juga akan berpartisipasi dalam rangkaian Hari Koperasi di tingkat nasional di Jakarta maupun tingkat Provinsi Jawa Timur yang dipusatkan di Kabupaten Pamekasan. Ia menambahkan, peringatan Hari Koperasi diharapkan menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya berkooperasi serta memperkuat eksistensi kooperasi sebagai soko guru perekonomian yang dikelola dari, oleh, dan untuk anggota.
1: Gerakan kooperasi ini bisa terus digelorakan, tidak kalah pentingnya tentu butuh pemahaman, kesadaran betapa pentingnya kita berkooperasi. Kooperasi soko guru perekonomian dari dan oleh untuk anggota.
6: Terkait kondisi koperasi di Kabupaten Sumenep, Muhammad Ramli menjelaskan, saat ini telah terbentuk 334 koperasi desa atau kelurahan Merah Putih sebagai tindak lanjut program pemerintah pusat. Pemerintah Kabupaten Sumenep terus mendukung operasi

0: operasional koperasi tersebut melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pembinaan sumber daya manusia. Selain itu, di Kabupaten Sumenep juga terdapat lebih dari 1.500 koperasi konvensional. Pemerintah daerah secara berkelanjutan melakukan pembinaan dan fasilitasi agar semakin banyak koperasi yang sehat dan mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya.
1: Sektor pertanian di Bangkalan bersiap memasuki babak baru melalui koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Langkah strategis dilakukan untuk memutus mata rantai tengkulak yang merugikan petani maupun rantai pasok pupuk bagi petani di Bangkalan. Imam Fadila melaporkan.
2: Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan di PPKP Kabupaten Bangkalan siap bersinergi dengan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP dalam rantai pertanian. Kepala DPPKP Kabupaten Bangkalan CHK Karyadinata menyampaikan integrasi yang kuat antara kelembagaan petani, Gapoktan, dan KDKMP akan memperkuat posisi tawar sektor pertanian di tingkat desa sehingga dapat memutus rantai tengkulak yang selama ini merugikan petani lokal.
3: Intensifkan ke petani ini ya, syukur-syukur nanti ke petani kita ikut di KDKMP gitu. Artinya apa? Risiko gagal panen ya, kalau tanamnya gampang gitu, tapi risiko gagal panen itu bisa diantisipasi sedini mungkin dengan keberadaan ketersediaan input yang cukup, mau pupuk, mau obat, mau peralatan yang tersedia terdekat, yaitu menanami KDKMP.
2: Peran KDKMP dalam hal ini menghapuskan anggapan keliru yang menyebutkan kehadirannya akan mematikan usaha kecil retail masyarakat. Dalam sektor pertanian, KDKMP akan menjadi penguatan ekosistem agribisnis pedesaan. Saat ini terdapat 1.305 kelompok tani di Kabupaten Bangkalan yang tersebar di 273 desa dan 8 kelurahan yang siap untuk berkolaborasi dengan KDKMP. Di PPKP Bangkalan menaruh harapan besar agar peran Koperasi Merah Putih di 18 kecamatan terus ditingkatkan kualitasnya, terutama dalam menjawab berbagai kendala teknis yang sering dihadapi petani di sawah, baik masalah pupuk maupun tengkulak. Peran off-taker KDKMP akan mengamankan harga jual petani dengan harga wajar sesuai dengan ketetapan pemerintah, sehingga mencegah kerugian petani pada saat harga pasar turun. Untuk masalah pupuk, DPPKP Bangkalan telah melakukan langkah konkret penunjang infrastruktur pertanian dengan integrasi PT Pupuk Indonesia dalam jaringan dan struktur Koperasi Merah Putih. Dengan semua kolaborasi ini, diharapkan ketahanan pangan dan penguatan ekosistem ekonomi desa dapat tercapai di Bangkalan. Ima Fadila melaporkan.
1: Berikut tanggapan harapan masyarakat tentang Hari Koperasi Nasional.
4: Nama saya Adi dari Sumenep. Pertama, saya ingin mengucapkan selamat Hari Koperasi Nasional. Kemudian yang kedua, ada sebuah semangat pembaruan di dunia koperasi dengan adanya KDMP ini. Cuma yang ingin saya pertegas di sini adalah semoga KDMP ini benar-benar berjalan dengan baik sebagaimana mestinya, tidak ada penyelewengan. Karena bagaimanapun kalau koperasi itu kan dari anggota untuk anggota, kan seperti itu.
5: Saya Hasani di Sumenep. Menurut saya, untuk menjadi provinsi Jawa Timur yang unggul, harus diperkuat SDM-nya, infrastrukturnya, dan membangun ekosistem ekonomi yang mumpuni. Salah satunya penguatan koperasinya. Selamat Hari Koperasi ke-79. Semoga Jawa Timur menjadi pilar utama ekonomi yang berkeadilan.
6: Saya Angga di Sumenep. Saat ini program Koperasi Desa Merah Putih sebagai salah satu inisiatif strategis untuk menggerakkan ekonomi di desa. Saya yakin kalau ekonomi desa matang, daya beli masyarakat akan meningkat. Saya yakin Jawa Timur akan siap menjadi gerbang baru Nusantara yang adil, tangguh, dan merata. Ketika industrinya menjadi lokomotif dan koperasinya menjadi penggerak roda di tiap gerbong-gerbongnya.

0: Koperasi dan masa depan ekonomi rakyat menjadi topik komentar berita pagi ini, selengkapnya disampaikan oleh Supriyadi.
1: Selamat pagi. Hari Koperasi Nasional seringkali datang sebagai seremoni. Ada spanduk, ada penghargaan, ada pidato. Namun pertanyaan yang lebih penting adalah, apakah koperasi benar-benar masih menjadi rumah bagi ekonomi rakyat? Di tengah derasnya arus perdagangan

0: perdagangan digital, kemudahan pinjaman daring, dan persaingan usaha yang semakin ketat, koperasi menghadapi ujian yang tidak ringan. Banyak yang bertahan, tetapi tidak sedikit yang hanya hidup di atas kertas. Padahal sejak awal, koperasi dibangun bukan sekedar sebagai lembaga simpan pinjam, melainkan ruang gotong royong untuk memperkuat kesejahteraan bersama. Karena itu, Hari Koperasi seharusnya menjadi momentum evaluasi, bukan sekedar perayaan. Sudahkah koperasi dikelola secara profesional? Sudahkah mampu menarik minat generasi muda? Dan yang tidak kalah penting, sudahkah koperasi hadir sebagai solusi nyata bagi pelaku UMKM, petani, nelayan, hingga pedagang kecil? Kepercayaan adalah modal terbesar koperasi. Tanpa tata kelola yang transparan, tanpa inovasi, dan tanpa pelayanan yang relevan dengan kebutuhan zaman, koperasi akan semakin ditinggalkan. Namun jika dikelola dengan baik, koperasi tetap memiliki masa depan. Sebab ekonomi tidak selalu harus dimenangkan oleh yang paling besar. Kadang yang mampu bertahan justru mereka yang saling menguatkan. Di Hari Koperasi Nasional ini, yang perlu kita rayakan bukan sekedar usia koperasi, melainkan semangat untuk mengembalikan koperasi pada jati dirinya, menjadi kekuatan ekonomi rakyat yang modern, terpercaya, dan memberi manfaat nyata bagi anggotanya. Sekian komentar, selamat pagi.
1: Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumenep berjejaring dengan RRI Sampang dapat diakses melalui rri.co.id, aplikasi RRI Digital YouTube kami. Kami beralih ke info lain, sektor usaha mikro kecil menengah UMKM masih menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi di Sampang. Hairul Umam melaporkan.
2: Sektor UMKM terus memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian Kabupaten Sampang. Hingga tahun 2026, kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi daerah mencapai 14,99%. Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Diskopindag Sampang, Evi Hadiyati mengatakan, kontribusi tersebut terlihat sejak pandemi COVID-19 ketika banyak sektor usaha mengalami perlambatan. Menurutnya, sektor makanan dan minuman mampu bertahan serta tetap tumbuh positif. Aktivitas usaha masyarakat berjalan sehingga membantu menjaga perputaran ekonomi daerah berkelanjutan.
3: Sebenarnya lumayan ya, kelihatan dengan tampak sangat besar tuh pada saat COVID ya. COVID semua usaha menurun ini ya. Restoran, tapi pertumbuhan ekonomi di Sampang didukung oleh sektor dari makanan minuman. Kan pada waktu itu, jadi itu ada peningkatan pertumbuhan sekitar 14,90%. Dari sampai sekarang ini kontribusi sekitar 14,90%.
2: Pemerintah Kabupaten Sampang terus memperkuat pembinaan UMKM agar semakin produktif. Dengan dukungan berkelanjutan, UMKM diharapkan menjadi penggerak ekonomi daerah yang inklusif. Dari Sampang Madura, Hoirul Umam melaporkan.
1: Dinas Pendidikan Sumenep menginstruksikan seluruh sekolah jenjang PAUD SD SMP melaksanakan MPLS sesuai Permendikdasmen nomor 12. Seluruh kegiatan harus ramah anak, aman, mengedepankan nilai edukasi. Kadisdik Sumenep Muhammad Iksan mengatakan pihaknya telah meminta pengawas sekolah mengawasi pelaksanaan MPLS agar tidak ada perpeloncoan kekerasan maupun pungutan yang tidak memiliki dasar yang jelas.
4: Tolong tidak melibatkan alumni yang mohon maaf mungkin ada di atas kaitannya dengan pelaksanaan MPLS. Khawatirnya ada ya mungkin balas dendam. Harus hindari. Dan yang terakhir, kalau ada di antara panitia yang melibatkan OSIS atau kakak kelas, itu tidak untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat peloncoan. Sehingga ini harus dihindarkan. Kalau ada terjadi itu, saya minta tolong kaseknya, guru pembinanya untuk segera mengambil tindakan agar menjauhkan.
1: Selain itu, sekolah diminta hanya memberikan kegiatan yang berkaitan dengan pengenalan lingkungan sekolah, kurikulum, tata tertib, dan budaya. Penggunaan atribut yang tidak edukatif dan keterlibatan alumni tidak diperbolehkan. Dinas Pendidikan berharap MPLS menjadi sarana menyenangkan bagi peserta didik baru beradaptasi di lingkungan sekolah secara positif. Radio tetap menjadi instrumen krusial dalam ekosistem penanggulangan bencana di Indonesia. Keunggulannya menjangkau wilayah pelosok, kemudian akses serta kecepatan penyampaian informasi. Menjadikan media yang tidak tergantikan, terutama situasi darurat di mana infrastruktur komunikasi mengalami gangguan. Ketua Forum Penguat Pengurangan Risiko Bencana FPRB Sampang, Hasan Jalani atau yang akrab disapa Mama, memberikan apresiasi tinggi kepada RRI. Menurutnya RRI telah membuktikan diri sebagai media penyiaran yang sigap responsif dalam menjanjikan informasi terkait pengurangan risiko bencana FPRB Sampang. Hasan Jalani atau yang

0: menjadi tingkat kesiapsiagaan, menjadi lebih waspada, khususnya warga masyarakat di tempat-tempat yang cenderung relatif sering terjadi potensi bencana.
1: Apresiasi menurut Ketua FPRB Sampang menegaskan bahwa keberhasilan mitigasi bencana tidak dicapai secara parsial, melainkan kolaborasi lintas sektor. RRI sebagai lembaga penyiaran publik memegang peran kunci sebagai jembatan informasi menghubungkan pemangku kepentingan seperti FPRB dengan masyarakat luas.

0: Japan Open, atlet bulu tangkis tunggal putra Indonesia asal Sampang Muhammad Zaki Ubaidillah bersiap menghadapi wakil Denmark babak awal. Familia melaporkan.
1: Atlet bulu tangkis tunggal putra Indonesia asal Kabupaten Sampang Muhammad Zaki Ubaidillah bersiap turun di ajang bergensi Japan Open 2026 yang berlangsung pada tanggal 14 hingga 19 Juli mendatang. Pemain yang akrab disapa Ubed ini dijadwalkan langsung menghadapi tantangan berat dari wakil Denmark Rasmus Kemke pada laga pembuka babak pertama. Menjelang turnamen berkategori BWF World Tour Super 750 tersebut, Ubed mengaku persiapan dirinya berjalan sangat lancar. Evaluasi dan pembenahan terus dilakukan setelah ia merampungkan kompetisi di Australia Open beberapa waktu lalu. Kondisi fisiknya saat ini juga terus menunjukkan grafik peningkatan yang positif tanpa kendala berarti.
2: Ya mungkin saya belum pernah ketemu. Ya pastinya saya mau lihat dulu, mau belajar lah cara permainannya dia tuh bisa ngendaliin semua permainannya. Karena apalagi dia udah pemain senior kan dan juga gak gampang dimatiin juga. Pengennya bisa melaju babak jauh sih.
1: Ubed menambahkan bertanding di turnamen level atas menuntut fokus dan ketahanan yang prima sejak game pertama. Ia berkomitmen untuk tampil lepas dan siap menerapkan strategi terbaik guna meredam agresivitas pemain Eropa tersebut.
0: Babak semifinal Piala Dunia akan menyajikan pertandingan menarik dan para kontestan sudah mampu mengalahkan lawannya dengan kemampuan terbaik memperebutkan tiket ke babak final. Taguan Novantrian melaporkan.
3: Babak semifinal Piala Dunia 2026 dinilai menghadirkan persaingan yang ideal dengan kekuatan 4 tim yang relatif seimbang. Laga sesama wakil Eropa antara Prancis dan Spanyol, serta duel klasik Inggris menghadapi Argentina, diperkirakan akan menyajikan pertandingan berkualitas tinggi. Pecinta sepak bola Sumenep, Irwan Junaidi menilai, keempat negara yang lolos ke semifinal memang layak berada di fase ini karena mampu menunjukkan konsistensi sepanjang turnamen. Motivasi kontestan seperti tim Inggris patut diwaspadai karena berpotensi menjegal langkah juara bertahan Argentina.
4: Semifinal Piala Dunia ini ideal. Kekuatan tim cukup merata. Duel tim Eropa, Prancis dan Spanyol ini yang sudah sering terjadi. Namun untuk kesempatan Piala Dunia pasti ada motivasi berbeda. Sedangkan Inggris melawan Argentina juga pasti menarik karena kedua tim harus melewati perpanjangan waktu untuk melangkah ke semifinal.
3: Menurutnya, pertemuan Prancis dan Spanyol akan menjadi ajang pembuktian dua kekuatan sepak bola Eropa yang memiliki sejarah panjang persaingan di berbagai turnamen internasional. Meski kedua tim sudah beberapa kali saling berhadapan, atmosfer Piala Dunia dipastikan memberikan tekanan dan motivasi yang berbeda bagi para pemain. Sementara itu, laga Inggris melawan Argentina diprediksi berlangsung sengit, mengingat kedua tim sama-sama datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah melewati pertandingan yang menguras tenaga di babak perempat final. Keberhasilan keduanya lolos memainkan laga hingga perpanjangan waktu menjadi bukti kekuatan mental dan daya juang yang dimiliki masing-masing tim. Ia berharap kedua pertandingan berlangsung terbuka dan menyuguhkan permainan berkualitas sehingga menjadi tontonan menarik bagi pecinta sepak bola dunia.

Sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia. Sumenep, untuk kritik dan saran bisa menghubungi telepon kami 0328662317, email rrisumenep@yahoo.com. Dari lantai 1 Urip Sumarjo 26 Sumenep, saya Gita Ayu bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi.

zaman yang seperti saat ini, yang serba AI, itu bagaimana manajemen itu mampu memanfaatkan AI tersebut, bukan menggantikan peran daripada pekerja itu sendiri, tapi paling tidak ya AI ini bagaimana kita manfaatkan untuk membantu kita supaya bisa memperlancar ataupun mempermudah pekerjaan yang kita lakukan di dunia, di tempat kerja kita sendiri.

0: 1.
1: Sebaiknya kita tahu bersama Pro 1 RRI Sumenep.
2: Bagi sebagian orang, kuliah di universitas ternama itu adalah sebuah prestis. Sebaiknya kita tahu beberapa kampus ternama yang merupakan kampus tertua di dunia, bahkan pertama kali didirikan di dunia. Seperti Universitas Al-Qarawiyyin, Maroko. Universitas ini awalnya adalah masjid yang didirikan oleh muslimah yang bernama Fatimah Al-Fihri pada tahun 859 Masehi. Dan pada tahun 1998 oleh Guinness Book of World Records disahkan sebagai universitas di dunia. Kemudian Universitas Al-Azhar Mesir, sebuah universitas yang menjadi impian bagi para penuntut ilmu Islam yang didirikan pada tahun 970 Masehi oleh Bani Fatimiyah. Universitas yang banyak melahirkan para ulama ternama ini juga mengajarkan ilmu pengetahuan modern.
1: Sebaiknya kita tahu, Pro 1 RRI Sumenep.
3: Selamat pagi berikan setia RRI dimanapun Anda berada. Saya Gita Ayu menemani Anda pagi hari ini, edisi Senin 13 Juli 2026. Nah, kalau Anda melihat situasi jalan raya kali ini lebih sedikit ramai ya daripada hari-hari sebelumnya, karena memang mulai tanggal 13 Juli ini anak-anak sekolah udah pada masuk ya, udah pada lalu-lalang dengan seragam dan dengan kegiatan upacaranya. Kemudian saya melihat juga ada beberapa yang pakai baju adat ya. Nah, semangat pagi mengawali jumpa kita, terutama Anda yang punya putra-putri yang sudah siap untuk belajar nih ya, setelah libur panjang kenaikan kelas. Saya Gita Ayu menemani Anda hari ini dan kita simak informasi dari BMKG untuk perakiran cuaca hari ini bersama observer Dipio.
4: Halo, selamat pagi pendengar RRI. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca harian untuk wilayah Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur, hari Senin tanggal 13 Juli 2026 dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Cuaca di Kabupaten Sumenep secara umum diperkirakan cerah. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara mencapai 47 hingga 88%. Angin dominan bertiup dari arah timur dengan kecepatan maksimum hingga 37 km per jam. Untuk kondisi tinggi gelombang laut di perairan sekitar Sumenep diperkirakan dalam kategori rendah berkisar antara 0,8 hingga 1,2 meter. Pelaku moda transportasi laut dihimbau tetap memperhatikan perkembangan cuaca terkini dan selalu mengutamakan keselamatan pelayaran. Dan juga untuk pendengar RRI semuanya dihimbau tetap jaga daya tahan tubuh saat beraktivitas di luar ruangan dan dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang tiba-tiba. Jangan lewatkan informasi dan prospek cuaca terkini dan selalu ikuti informasi terbaru dari BMKG melalui website kami di www.bmkg.go.id serta aplikasi kami di info BMKG dan media sosial kami. Saya Radibio Triastio, observer dari BMKG Trunojoyo. Terima kasih dan sampai jumpa.

Laut sumenap harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenap telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.

Pagi hari ini kita akan membahas mengenai topik yang sangat relevan terkait dengan hal ini. Karena memang tengah diperingati Hari Koperasi Nasional tepat hari ini ya pendengar. Ini tepat di tanggal 13 Juli 2026 hari ini. Nah, Hari Koperasi Nasional yang memang harapannya tidak hanya sebagai seremoni dan ini ya penghargaan biasa begitu ya, peringatan biasa, tetapi dengan meningkatkan berbagai sumber daya perekonomian begitu. Ini yang selalu diharapkan progresif setiap tahunnya. Kalau di Diskop UMKM dan Perdagangan ini sudah menyiapkan rangkaian kegiatan memperingati Hari Koperasi Nasional tahun ini. Puncaknya akan digelar melalui upacara hari ini karena 12 Juli kemarin Hari Koperasi Nasional ya. Tapi bertepatan dengan hari Minggu. Kepala Dinas Koperasi UMKM Perindak Sumeneb Muhammad Ramli mengatakan pelaksanaan upacara akan dirangkai dengan kegiatan pasar murah dan donor darah pendengar. Selain itu juga dijadwalkan kerja bakti serta pemasangan banner umbul-umbul berbagai atribut

bertema Hari Koperasi untuk menyemarakkan peringatan lingkungan gerakan koperasi. Menurutnya, di hari Kamis besok ini juga akan ada kegiatan di Pendopo Agung dengan melibatkan unsur pemerintah, gerakan koperasi, berbagai pemangku kepentingan lainnya. Sementara itu di Sumenep juga akan berpartisipasi dalam rangka rangkaian Hari Koperasi tingkat nasional Jakarta maupun Provinsi Jawa Timur yang tepatnya dipusatkan di Pamekasan. Peringatan Hari Koperasi diharapkan menjadi momentum meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya berkoperasi serta memperkuat eksistensi koperasi sebagai soko guru perekonomian yang dikelola dari, oleh, dan untuk anggota.

Baik, terima kasih Anda masih di stay tune di program 1 terkait dengan kondisi koperasi di Kabupaten Sumenep. Kadis Koperasi UMKM Perdagangan Sumenep, Muhammad Ramli, menjelaskan saat ini telah terbentuk 334 koperasi desa kelurahan merah putih sebagai tindak lanjut program pemerintah pusat pendengar. Pemerintah Kabupaten Sumenep terus mendukung operasional koperasi melalui pelatihan, bimbingan teknis, pembinaan sumber daya manusia. Selain itu, di Sumenep juga terdapat lebih dari 1.500 koperasi konvensional. Pemerintah daerah secara berkelanjutan melakukan pembinaan dan fasilitasi agar semakin banyak koperasi yang sehat, profesional, dan mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Nah, kalau di Sumenep, kalau di Pamekasan ini tepatnya menjadi tuan rumah peringatan Hari Koperasi, ya pendengar. Ini yang ke-79 tahun ini, dan menurut PLD Kadis Kop UKM Tenaga Kerja Pamekasan, Muhammad Alwi, mengatakan rangkaian kegiatan peringatan Harkopnas dijadwalkan mulai 20 hingga 26 Juli. Jadi masih mulai minggu depan ya, pendengar. Menurutnya salah satu kegiatan yang akan digelar yakni pasar rakyat dengan melibatkan UMKM koperasi di kawasan Monumen Ale Lancor. Harapannya melalui kegiatan tersebut meningkatkan pendapatan masyarakat serta menjadi wadah bagi pertumbuhan UMKM khususnya di Jawa Timur dan juga terlebih di Pamekasan. Nah, saat lagi tepat pukul 7 kita akan menyatu bersama Pro 3 RRI Warta Berita Sentral. Masih bersama saya Gita Ayu dan kita masih punya waktu banyak membahas mengenai Hari Koperasi Nasional. Dan nanti tepat pukul 8 kita juga akan berbincangkan dengan 3 narasumber kami. Jangan kemana-mana, stay tune, kita jelang Pro 3 RRI Warta Berita Sentral.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dengan ini, semoga pelayanan atau pembiayaan pelayanan kesehatan bisa lebih merata diterima oleh warga kita peserta JKN yang berada di pulau-pulau terluar.
2: Saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Di dalam ada kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa.
0: Seri berita, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional. BPJS Kesehatan mendukung operasional Rumah Sakit Terapung Satria Erlangga. Iran kembali melancarkan serangan balasan terhadap sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 13 Juli 2026, saya Rudy Zain. BPJS Kesehatan mendukung operasional Rumah Sakit Terapung Satria Erlangga yang akan memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat di sejumlah pulau terpencil di Kabupaten Sumenep. Anik Hasana melaporkan.
3: BPJS Kesehatan mendukung operasional Rumah Sakit Terapung Kesatria Erlangga yang akan memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat di sejumlah pulau terpencil di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Kapal rumah sakit ini dijadwalkan melayani warga di Pulau Bluto, Karamian, Raas, dan Masalembu selama 12 hingga 25 Juli 2026. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujawaskito mengatakan, dukungan diberikan melalui kerjasama pembiayaan pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Dengan skema tersebut, layanan kesehatan yang diberikan rumah sakit terapung di wilayah yang belum memiliki fasilitas kesehatan memenuhi syarat dapat diklaim kepada BPJS Kesehatan.
1: Untuk daerah-daerah tersebut, apabila seperti kapal Satria Erlangga ini berlayar ke sana dan melakukan pelayanan kesehatan, bisa diklaimkan ke BPJS, bisa bekerjasama dengan BPJS, ya, bisa diklaimkan pembiayaannya di BPJS Kesehatan. Dengan ini, semoga pelayanan atau pembiayaan pelayanan kesehatan bisa lebih merata diterima oleh warga kita peserta JKN yang berada di pulau-pulau terluar.
3: Sementara itu, Direktur Utama Rumah Sakit Terapung Kesatria Erlangga, Dr. Agus Haryanto, menjelaskan, selama pelayaran, kapal akan menghadirkan layanan dokter spesialis. Kapal juga dilengkapi kamar operasi untuk menangani pasien yang membutuhkan tindakan bedah.
4: Ya, kali ini ya kita bawa penyakit penyakit dalam, pediatri, anak ya, terus mata, gigi, terus satu lagi. Apa ya?
1: Terkandungan
4: ya, yeah. SPOG. Jadi yeah. SPOG tidak menutup kemungkinan kalau memang ada kasus yang dikasih operasi ya, kita operasi di rumah sakit di kamar operasi tadi.
3: BPJS Kesehatan mencatat jumlah wilayah berstatus daerah belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat atau DBTFMS meningkat dari 500 titik pada 2025 menjadi 600 titik pada 2026. Empat pulau yang menjadi tujuan pelayanan